0: Sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial.
17: RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Informasi cuaca.
4: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Rabu 19 Agustus 2026 dari BMKG Sulsel. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sinjai, Bulukumba, Luwu, dan Luwu Utara. Suhu udara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
5: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

Saat ini, gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreatif

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Satu informasi untuk Anda pendengar, menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, nggak ada lagi deh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk, pakai smartfriend kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Elvian menemani Anda kembali dalam Dialog Makassar Pagi di hari Rabu 19 Agustus 2026. Nah, pendengar, kali ini kita akan bahas Pelaut Sulsel di tengah cengkraman perompak Somalia. Nah, pendengar, ini bukan pertama kalinya pelaut asal Indonesia itu berada di tangan cengkraman bajak laut Somalia. Kita ingat beberapa tahun silam ketika MV Sinar Kudus yang berlayar dari Kabupaten Kolaka, dari Pomala menuju ke Eropa, pada saat itu juga ketika berada di Laut Aden atau di Somalia, ditawan, disandra selama beberapa bulan oleh bajak laut asal Somalia. Dan tentunya ini menimbulkan sebuah bekas yang tidak akan pernah hilang bagi keluarga para pelaut pada saat itu yang ditawan selama beberapa bulan lamanya sebelum akhirnya kemudian dibebaskan, ya, setelah melalui sebuah Iya, melalui sebuah operasi dan tentunya melalui sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga akhirnya kemudian para pelaut-pelaut itu berhasil dibebaskan meskipun sepertinya dengan ada tebusan dan juga melalui sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan keberadaan nasib dari para pelaut-pelaut Indonesia yang sudah beberapa bulan lamanya ditawan sejak April 2026 lalu hingga saat ini belum dibebaskan, ya. Nah, untungnya masih dalam kondisi sehat walafiat, keluarga mungkin juga masih ada komunikasi dengan para awak-awak kapal yang masih ditawan sampai saat ini oleh para perompak Somalia ini. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Nah, pendengar, saat ini sudah ada dua pembicara sudah tersambung lewat Zoom di kesempatan pagi hari ini, anggota Komisi 1 DPR RI. Kami tersambung dengan Deng Ical Samsurizal MI, wakil kita, wakil rakyat dari Sulawesi Selatan yang saat ini berada di Komisi 1 DPR RI, dan juga Bapak Samsudin Dengawing, orang tua korban penyanderaan, orang tua dari Kapten Ashari, ya, yang merupakan warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan, asal Kabupaten Goa, yang saat ini menjadi salah satu tawanan begitu oleh bajak laut Somalia. Saya menyapa narasumber saya, Deng Ical, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar tadi, Deng Ical? Sehat-sehat, Ki?
4: Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Baik.
4: Sorry, baru habis olahraga ini.
3: Wah, rutinitas setiap hari, Deng Ical, ya?
4: Iya, alhamdulillah.
3: Baik.
4: Sempat subuh, jalan-jalan.
3: Baik-baik. Kemudian juga saya Deng Ical mungkin juga sudah tersambung dengan orang tua korban, Bapak Samsudin Dengawing. Assalamualaikum, selamat pagi, Dengawing.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
4: Ustaz. Assalamualaikum.
3: Apa kabar? Sehat-sehat, Ki Dengawing? Sehat-sehat, Ki Dengawing, ya?
5: Alhamdulillah.
3: Iya, baik. Saya pertama-tama ke Dengawing dulu, ya. Ini Dengawing, mungkin bisa diinformasi dulu. Sejak kapan ini Kapten Ashari disandra dan apakah masih ada komunikasi sampai saat ini?
5: Dia ditahan itu sejak tanggal 21 April tahun 2026.
3: Yeah.
5: Biasa ada beritanya kemari, dia menyampaikan bahwa kondisinya di sana ya sudah kekurangan persiapan makanan, kemudian air minum, kemudian juga kesehatan. Itu semua dia beritakan kepada kami bahwa keadaannya seperti itu saat sekarang.
3: Yeah.
5: Jadi itulah berita yang disampaikan sama saya. Sebagian krunya juga sudah banyak yang sakit,
3: yeah,
5: depresi karena kondisi keadaan yang ada di atas kapal dengan tekanan-tekanan oleh perompak. Demikian, Pak.
3: Komunikasinya ini dalam bentuk apa, Dengawing? Apakah dalam bentuk audio begitu, suara saja, atau bisa video call?
5: Biasa kalau dikasih izin kepada perompak, biasa bisa pakai audio dan atau video call.
3: Iya.
5: Yeah. Yeah. Jadi tergantung dari pihak perompak. Jadi pihak perompak apabila minta di videokan, ya videokan. Kalau tidak, ya dengan hanya suara.
3: Oke.
5: Okay. Demikian, Pak.
3: Oke, okay. Ada perubahan tidak Anda ketika melihat mungkin ya secara kalau video call anaknya ketika pertama ditawan dan mungkin terakhir kali mungkin melaksanakan video call begitu? Ada perubahan mungkin dari fisiknya begitu yang Anda lihat atau seperti apa, Pak Dengawing?
5: Iya, fisiknya kelihatannya rambutnya sudah gondrong, jenggotnya panjang, kurus lagi.
3: Okay.
5: Kondisinya seolah-olah memang kelihatannya seperti tertekan. Jadi kondisi juga yang ada di atas sepertinya kayak frustasi begitulah dengan teman-temannya kelihatan di atas kapal. Karena kondisi yang ada dengan tekanan-tekanan oleh perompak, dengan yang bersenjata setiap saat selalu dengan senjata di belakangnya.
3: Oke, jadi mereka selalu dikawal dengan pria bersenjata begitu, Dengawing, ya?
5: Iya, ya, dikawal dengan senjata di belakangnya. Dengan senapan-senapan otomatis saya lihat itu di situ.
3: Oke, okay. Iya, saya Deng Ical, iya, tapi Komisi 1 DPR RI ini kan mitra strategis dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan juga TNI. Ini terkait dengan keselamatan pelaut-pelaut Sulsel yang menjadi sandra atau terancam oleh perompak Somalia. Sejauh ini bagaimana mungkin fungsi pengawasan dari DPR RI kemudian mengawal saudara kita dari Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Goa ini, Deng Ical. Bagaimana supaya kemudian ini memastikan, mempercepat begitu, supaya ini ada kepastian kapan ini bertindak pemerintah, bagaimana memastikan keselamatannya begitu, Deng Ical. Tabe.
6: Yang pertama terima kasih banyak ke RRI dan seluruh yang mendengarkan ini, Pak Ustadz Syamsuddin, Assalamualaikum, Bung Alfian. Beberapa waktu terakhir ini, termasuk kemarin, saya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, sebelumnya dengan Bapak Panglima TNI, kami sudah menyampaikan langsung ke beliau dan menitip juga ke Kepala BIN ini untuk merumuskan satu strategi yang adaptif dengan perkembangan terakhir dari kapal Anor 25 karena ini sudah memasuki hari yang keempat bulan lah, sudah hampir empat bulan dan belum ada kemajuan yang berarti yang kami temukan, sehingga kami menyampaikan pernyataan yang keras dan fraksi PKB juga sudah menyampaikan pernyataan keras itu. Dan dalam waktu ke depan kalau belum ada perkembangan yang signifikan, mungkin kami akan melakukan langkah-langkah politik, karena kami sudah sampaikan ke secara personal, secara komunikatif dengan Menteri Luar Negeri, dengan Panglima TNI, langsung dengan BIN. Dan pada dasarnya apa yang dialami oleh saudara kita dari Asari dan seluruh kru dan empat orang warga negara Indonesia yang lainnya itu tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Dan beberapa masalah-masalah yang kami hadapi saat ini dalam pola komunikasi itu, yang pertama adalah legal standing dari kapal tersebut itu adalah kapal berbendera Pakistan, sehingga Pakistan yang seharusnya menjadi leader dalam proses negosiasi ini atau proses pembebasan ini, dan kita memberikan support, tetapi ternyata kelihatan bahwa Pakistan pun juga menganggap bahwa kapal itu adalah kapal yang pure bisnis, yang secara otoritas itu juga tidak berada di bawah kewenangan langsung dari Pakistan, karena itu sifatnya pelayaran multinasional dan perusahaan itu juga dianggap sebagai pelayanan pelayaran atau kapal multinasional yang dianggap bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi masalahnya adalah pemerintah Republik Indonesia melalui kedutaan dan beberapa pihak yang lain termasuk India dan beberapa negara itu tidak mendapatkan ruang negosiasi yang cukup. Dan itulah yang kemudian oleh atasnya pertahanan kami atau waktu perkiraan kita di Nairobi itu dan di Roma itu, kita minta dari Roma juga ikut mengawal keberadaan atau proses ini, sehingga ada ruang-ruang negosiasi yang tidak formal menyangkut negara, misalnya karena aktor yang melakukan tanda kutip perompakan ini adalah non state actor, jadi bukan dari negara Nairobi, dan tentu ini menjadi hambatan juga. Oleh karena itu kita juga meminta kepada BIN juga untuk mengkoordinasikan BIN luar negeri dan seluruh perangkat termasuk Interpol ini untuk merumuskan langkah-langkah strategis, termasuk kemungkinan memberikan tebusan. Yang kedua yang masalah adalah tidak ditemukannya dokumen resmi, baik printing maupun audio visual, itu yang menerangkan bahwa uang tebusan yang mereka minta, perompak minta itu adalah jumlah sekian. Dan itu juga tentu akan menjadi masalah ketika kita melakukan langkah-langkah atau mengajukan anggaran misalnya, atau ada emergency budget yang disiapkan atau contingency plan yang lain. Yang ketiga ini adalah karena secara internasional kapal ini tidak meminta untuk dibentuk satu arbitrase internasional. Jadi pihak otoritas kapal ini, laporan dari teman-teman Kementerian Luar Negeri ini, pihak otoritas kapal ini atau yang punya kapal lah, yang punya maskapai ini, tidak meminta secara resmi kepada PBB atau kepada lembaga internasional ini untuk dilakukan pendampingan. Nah, jadi Jadi bingung orang. Sementara inilah yang menjadi tugas dari Kementerian Luar Negeri ini untuk memastikan bagaimana legal standing dari kapal ini dan siapa yang berhak untuk mewakili mereka dalam proses negosiasi ini. Nah, ini juga menjadi masalah, tetapi itu juga sudah berlangsung sekitar 2 bulan yang lalu. Makanya kemarin saya kasih tahu Pak Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, masalah ini sudah berlarut-larut, sudah lama kondisinya seperti ini, dan tentu harus ada crash program. Yeah. Bahkan saya minta kepada Panglima TNI untuk memikirkan alternatif untuk dilakukan operasi militer.
3: Yeah.
6: Baik, demikian
3: Pak Alfian. Ya, Deng Ical, kita tahu bahwa ini kan bukan pertama kali begitu ya. Sebelumnya dulu ada MV Sinar Kudus begitu yang ditawan di Somalia. Berhasil lewat tebang-tebusan dan juga lewat operasi militer begitu. Apakah case-nya ini ada perbedaan begitu Pak dengan yang dihadapi yang lalu?
6: Betul Bang Alfian, jadi case-nya ini berbeda sekali. Yang pertama kapalnya berbendera negara lain, yang ini sementara itu ke Sinar Kudus itu dulu adalah kapal berbendera Indonesia. Dan awaknya pun juga, kemudian perompaknya juga itu berafiliasi langsung juga dengan pemerintah
3: Somalia,
6: Kenya, Nairobi,
3: Somalia.
6: Dan berafiliasi langsung, jadi enggak ada jaminan dari negara untuk tidak tercampur. Jadi dari Somalia itu juga pada saat itu juga menganggap bahwa ini bukan bagian dari kebijakan negara, walaupun juga mereka juga paham tentang organisasi ini karena non state actor itu di sana itu adalah beberapa faksi.
3: Cukup banyak begitu ya.
6: Sangat sangat banyak faksi.
3: Betul, ada sangat
6: faksi
3: banyak
6: yang mendukung pemerintah, ada faksi yang tidak mendukung. Informasi awal ini faksi yang melakukan perompakan atau menahan kapal Honor 25 ini adalah faksi pendukung pemerintah. Sehingga pemerintah ini tanda kutip tidak mau memberikan dukungan langsung karena dia juga menjaga faksi-faksi dan hubungan-hubungan mereka dengan pihak pemerintah. Dan ini yang kita minta untuk dipastikan sehingga kita bisa menyusun nota diplomatik yang komprehensif kepada pemerintah Nairobi atau pemerintah Somalia ini. Sehingga kita punya hubungan diplomatik yang jelas. Dan ini yang sementara ini saya minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk memastikan sehingga pihak TNI pun juga memiliki data yang cukup. Dan ini juga yang kita minta dari atas pertahanan kita di yang terdekat di sana untuk melakukan koordinasi ini.
3: Dengawi, mungkin sejauh ini sudah ada semacam komunikasi begitu Dengawi dengan pihak perusahaan begitu tempat anak da Kapten Haris ini bekerja di kapal kapal Honor 25 Honor 25 ini Pak Dengawing.
5: Selama ini anak saya tidak pernah ada hubungan kepada perusahaan karena perusahaannya selalu menghindar.
3: Baik.
5: Jadi hal ini saya sangat berterima kasih kepada Denical yang sudah berupaya sejak awal mengawal kami dari keluarga. Dan sangat luar biasa, dan saya sangat bersyukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Ical, anggota
6: Dewan Tim. Iya, sebenarnya ya, Ustaz ya.
3: Apakah selama ini pernah ada apa ya kendala anak pernah sakit begitu ya? Kapten Asari ini pernah sakit begitu ya selama berada di dalam tawanan?
5: Iya. Pernah masalah persoalan makanan dan pernah juga sakit.
3: Pernah mengalami kekerasan tidak dengan Wing mereka?
5: Tidak pernah dilakukan kekerasan, tetapi tekanan-tekanan, ancaman-ancaman setiap saat itu.
3: Setiap saat ada ancaman.
5: Ancaman dan tekanan-tekanan yang dilakukan setiap saat yang ada terjadi di atas. Apabila tingkah dan lakunya tidak sesuai dengan apa yang keinginan oleh perompak, itu pasti ada tekanan.
6: Iya, seperti itu.
3: Selalu ada tekanan ketika kemudian mungkin ada semacam gerak-gerakan tambahan begitu ya yang dibuat oleh tawanan ini. Deng Ical, kalau mungkin komunikasi dengan pemerintah Somalia di Jakarta kan ada duta kedutaan besar Somalia begitu ya. Saya ingat yang lalu sudah pada saat MV Sinar Kudus ini bahkan pemerintah Somalia mempersilahkan militer Indonesia untuk melakukan operasi militer di wilayah mereka. Bahkan mereka mempersilahkan ketika ingin melakukan pendaratan amfibi ya ke marinir melakukan amfibi ke pantai Somalia, itu pun juga dipersilahkan ini. Bahkan ini opsi sangat luas, tapi kan banyak pengamat mengatakan sebaiknya opsi militer ini dikesampingkan ya. Ini jalan terakhir begitu. Kalau memang betul. Mungkin bisa lobby-lobby yeah. ya, mencari siapa yang penghubungnya bisa berbicara dengan ini ya, dengan para yeah. perompak ini bisa dilakukan karena bisa para perompak ini bisa meletuskan senjata mereka begitu ketika mungkin yeah. melihat ada upaya militer pergerakan yang yeah. dilakukan oleh Indonesia begitu. Ini kan menjadi ketakutan mungkin selama ini ya ketika mungkin berbicara masalah penyanderaan ini dengan Ical.
6: Betul ya. Yeah. Dan memang opsi operasi militer itu adalah opsi terakhir.
3: Yeah.
6: Bahkan sampai sekarang ini juga tidak sama sekali tidak dipikirkan, tidak dibuatkan, tetapi itu memang mesti dibuatkan rencana emergensinya kalaupun itu harus kita lakukan, tetapi yeah. memang itu adalah jalan terakhir. Kabar terakhir ini adalah memastikan dulu saluran komunikasinya yang verified lah. Siapa yang mesti berkomunikasi, karena itu tadi saya bilang hanya Pakistan di awal-awal yang diberikan kesempatan untuk melakukan saluran komunikasi. Dan tadi dibilang Ustadz Samsudin itu bahwa otoritas maskapainya pun juga ini boleh dibilang lepas tangan karena oh. sudah tidak mampu secara ekonomi. Baik. Mereka juga tidak mendapatkan support langsung dari
3: pemerintah
6: Pakistan. Karena yang saya bilang tadi bahwa ini adalah perusahaan transnasional sehingga yeah. walaupun berbendera Pakistan itu tidak terdata sebagai milik dari negara Pakistan, sehingga ini juga mengganggu atau mengurangi efektivitas pergerakan kita. Makanya kita minta kepada BIN juga untuk turut serta, untuk berpartisipasi, merumuskan kebijakan atau memahami bagaimana kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan, sehingga pertama prioritas kita untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia itu, karena memang itu juga menjadi salah satu tugas tambahan dari TNI sekarang ini di Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 kemarin yang kita baru sahkan. Kita juga meminta untuk menjadikan momentum penyanderaan ini sebagai momentum untuk merumuskan aturan-aturan yang lebih relevan terhadap berbagai situasi seperti sekarang. Alhamdulillah kemarin kita sudah meratifikasi perjanjian hubungan pertahanan kita dengan Malaysia, dengan Turki, sebentar lagi dengan Vietnam, dan kita juga mendorong Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan ini juga dengan pihak pemerintah Somalia, sehingga kedepannya kita sudah tidak lagi berkutat pada masalah yang sama dengan hal-hal yang seperti ini, karena kita sudah punya aturan yang kita ratifikasi bersama.
3: Baik.
6: Karena ini bukan yang seperti yang Bang Alfian bilang, bahwa ini bukan yang pertama, kita di Indonesia ini sudah 3 kali bahkan.
3: Baik, betul.
6: Dengan Filipina.
3: Ya? Deng Ical, apakah tidak memungkinkan begitu kita melakukan pertukaran informasi data intelijen begitu, mungkin dengan pihak katakanlah dengan Turki ya, yang terdekat di sana, mungkin dengan Amerika Serikat begitu. Mengetahui di mana posisinya.
6: Pengalpian kita sudah lakukan ini, pertukaran data termasuk dengan Roma, dengan beberapa negara yang bermarkas di Roma, di Italia, termasuk di Turki juga, dan informasi ini dianggap belum cukup. Belum cukup untuk melakukan tindakan yang komprehensif. Nah, ini yang sementara dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dan TNI. Nah, ini juga yang kita dorong dilakukan percepatan, karena ini sudah hampir 4 bulan,
3: baik.
6: Ini sudah lebih dari 100 hari lah. Jadi kita minta supaya ada crash program yang ke sana untuk ada sumber daya yang dikerahkan di sana dan lebih serius menangani ini. Mm-hmm. Saya bahkan bilang sama Pak Panglima TNI dengan Pak Kementerian Luar Negeri bahwa percuma kita membangun citra bagaimana hubungan kita dengan luar negeri, bagaimana diplomasi internasionalnya kita, kalau kita hanya untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang di luar negeri ini, 4 orang ini tidak mampu kita lakukan. Kemarin waktu konflik di Timur Tengah, di Iran, di beberapa negara yang lain itu, kita memulangkan sampai 5.000 orang dengan biaya yang luar biasa fantastis.
3: Betul.
6: Berarti ini pun kita juga bisa mengalokasikan sumber daya kita untuk bisa membebaskan ini. Masalahnya adalah karena informasi yang beredar di awal itu, perompak itu tidak mau dibebaskan satu-satu. Nah, harus dibebaskan semuanya, berarti kita yang tanggulangi semua uangnya, dan ini yang tidak memungkinkan. Informasi terakhir juga dari Pak Ustadz Samsudin itu menyampaikan bahwa negara atau warga negara Pakistan ini sudah mulai menggalang donasi, mau membebaskan warga negara Pakistannya saja. Nah, berarti ini sudah parsial proses pembebasannya ini. Nah, ini yang kita mau pastikan. Saya baru ketemu dengan Ustaz Samsudin kemarin 2 hari lalu dan mendapatkan informasi-informasi terkini, dan ini juga akan saya sampaikan ke Pak Menteri ke luar negeri. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami bisa langsung menyampaikan informasi ini kepada beliau, kepada Panglima TNI, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian utama strategi diplomasi luar negeri kita di saat ini.
3: Ya, Ustadz Samsudin ini Dengawing, sejauh ini ada info enggak begitu? Ini Kapten Asari naik kapal lewat jalur mana begitu?
5: Dia dari Jakarta ke Dubai.
3: Oke, perusahaannya apakah jelas begitu, Pak? Yang karena biasanya ada juga pelaut-pelaut kita begitu yang menggunakan jasa pihak ketiga begitu untuk menaik begitu untuk menaikkan mereka ke kapal, biasanya seperti itu. Tapi ini kan jelas kalau kita melihat kedudukan dari Asari ini adalah seorang kapten begitu, tentunya ini tidak perlu lagi nih ya, Deng Ical mungkin lewat jalur broker begitu untuk bisa mendapatkan pekerjaan di kapal.
5: Iya, jadi dia langsung kepada perusahaan.
3: Langsung ke perusahaan, tidak lewat broker, Pak ya? Tidak lewat penghubung. Oke. Iya, baik Deng Ical, ini kan jadi pembelajaran juga Deng Ical ya, mungkin untuk pelaut-pelaut kita ke depan. Bagaimana mungkin supaya dalam memilih perusahaan yang mungkin bertanggung jawab begitu ya, bagaimana memastikan keselamatan dari awak-awak kapal mereka begitu. Seperti mungkin MV Sidar Kudus lalu yang bersedia menyiapkan tebusan begitu ya, dan mengutamakan keselamatan awak awak mereka dibandingkan dengan uang ya. Nah, sehingga mereka menyediakan tebusan begitu. Nah, ini bagaimana mungkin Anda melihat dengan persoalan-persoalan seperti ini, Deng Ical?
6: Iya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi pembelajaran untuk merumuskan strategi kita termasuk dengan Kementerian Perlindungan PMI yang ada di luar negeri oleh wakil menterinya sendiri Pak Zulfikar. Itu mereka sudah datang ke keluarga itu dan beliau juga tanda kutip mentok. Mentoknya itu karena kita tidak memiliki legal standing tadi, bukan berbendera Indonesia, tetapi apapun juga pemerintah Republik Indonesia ini kita minta untuk melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk menangani persoalan ini, karena memang dalam konteks pergaulan internasional itu dimungkinkan untuk kita meminta bantuan dari pihak manapun juga, termasuk dari arbitrase dan pengadilan internasional ICJ juga bisa kita lakukan, dan kita minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi model-model pembebasan yang memungkinkan untuk kita lakukan itu. Bahkan saya bilang termasuk untuk menyiapkan anggaran kalau misalnya harus kita berikan tebusan itu melalui pemerintah Republik Indonesia, apalagi kalau memungkinkan ada bantuan dari masyarakat dalam bentuk swadaya seperti penggalangan donasi. Tapi itu pun juga adalah kalau sudah ada jaminan tentang siapa yang mau dibayar, bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlahnya. Nah, ini yang belum didapatkan informasinya oleh Kementerian Luar Negeri. Makanya kita minta lebih serius lah untuk menangani ini.
3: Tampaknya ke dalam case ini lebih kompleks begitu Deng Ical ya.
6: Sangat kompleks, Bung Alfian. Tadi saya bilang, karena pertama warga negara yang terlibat di sini banyak sekali. Kemudian perusahaan itu adalah perusahaan multinasional walaupun berbendera Pakistan. Yang ketiga itu adalah karena faksi yang menangani atau melakukan penyandaran ini berbeda dengan faksi yang dulu yang memang non pemerintah. Kalau ini teridentifikasi faksi yang mendukung pemerintah. Nah, ini yang kita minta untuk memastikan informasi ini kepada pemerintah resmi. Apa betul ini adalah bagian dari faksi pendukungnya, sehingga kurang-kurang kuat tekanan dari pemerintahnya. Ini kita mau pastikan, dan ini yang sementara dikerjakan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri ya.
3: Terakhir mungkin dengan Awing, apa mungkin yang Deng Awing ingin sampaikan begitu ya, mumpung ada Deng Ical juga, mumpung kita lagi live ini sekarang lewat YouTube, lewat Facebook juga, lewat RRI, apa mungkin yang ingin Anda Deng Awing ingin sampaikan begitu terkait dengan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk lebih membebaskan ini Kapten Asari dari cengkeraman bajak laut Somalia ini?
5: Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Deng Ical sudah mewakili keluarga kami kepada pemerintah, dan saya berharap kepada pemerintah utamanya Bapak Presiden Prabowo lebih intensif lagi untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Deng Ical yang sudah berupaya semaksimal mungkin diplomasi sana sini. Mudah-mudahan ada hasilnya yang
3: Insyaallah. Itu harapan kami. Tapi apa pesan tegas dari Komisi 1 DPR RI sekaligus mungkin komitmen pribadi Anda untuk para keluarga korban yang bukan hanya mungkin Asari begitu, pelaut empat pelaut, tiga pelaut lainnya begitu. Ini kan warga negara kita, saudara kita begitu ya, dari berbagai daerah. Serta langkah darurat apa mungkin yang sedang dipersiapkan, digenjot ya, untuk kemudian dibawa ke Senayan, ke DPR RI untuk bagaimana mengupayakan segera supaya saudara-saudara kita ini, orang Indonesia, WNI, bisa segera dibawa pulang kembali ke tanah air, Deng Ical.
6: Iya, makasih banyak Bung Alfian. Saya kemarin itu waktu terakhir ketemu dengan beliau, saya sampaikan dengan Panglima TNI bahwa kami saat ini membatasi diri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik. Hanya menggunakan langkah kami sebagai anggota DPR RI, tetapi kalau tidak ada perkembangan yang signifikan dalam waktu dekat ini, maka mungkin kami akan melakukan langkah-langkah politik dalam konteks fraksi PKB di DPR dan menggalang dukungan politik dari fraksi-fraksi yang lain di DPR. Yang kedua adalah kami sampaikan bahwa awalnya sudah sempat kami akan membentuk tim untuk memviralisasi persoalan ini karena ini adalah menyangkut proud of Indonesia.
3: Betul.
6: Kira-kira seperti itu. Tetapi ternyata justru ini yang diinginkan. Saya juga diperingati oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri bahwa ini yang diinginkan oleh mereka. Karena semakin viral, semakin tinggi tebusannya.
3: Baik.
6: Akhirnya kemudian saya meng-cooling down, tetapi kita tekankan kepada Kementerian Luar Negeri, jangan abai dengan persoalan ini, karena satu nyawa atau satu keselamatan warga negara Indonesia itu adalah pernyataan, tanda kutip, pernyataan perang kepada Indonesia. Jadi tolong dijaga. Adalah kedaulatan kita itu tercermin dari bagaimana perlakuan kita kepada warga negara kita di luar negeri. Oleh karena itu kita catatannya adalah bagaimana supaya TNI menganggap ini sebagai sebuah persoalan yang serius, tentu serius dengan persoalan-persoalan yang lainnya, tetapi ini pun juga masih mendapatkan porsi perhatian yang cukup.
3: Oke, kalau memang ini benar ada afiliasi dengan pemerintah Somalia, ini mungkin seharusnya jadi warning juga nih pemerintah Somalia, apabila terjadi sesuatu mungkin kepada warga negara Indonesia, ini mungkin akan menjadi sebuah pernyataan perang dari Indonesia terhadap Somalia begitu ya, ketika ada ya,
6: pasti. Pernyataan perang ini dalam pengertian perang itu bisa perang
3: diplomasi ya?
6: Say war. Bisa perang diplomasi, bisa perang di media sosial, bisa banyak sekali perang, karena perang zaman now ini sudah perang asimetris, sehingga perang yang kita maksud itu bukan perang fisik
3: konvensional,
6: tetapi pasti kita akan melakukan blokade, melakukan pernyataan politik, melakukan banyak hal yang mungkin akan sangat mempengaruhi peta hubungan kita sebagai sesama negara dunia ketiga atau menjadi Global South misalnya, karena Indonesia adalah salah satu leader di Global South itu, dan beberapa negara Afrika juga masuk dalam kelompok ini, termasuk Konferensi Asia Afrika yang memang trademarknya kita Indonesia.
3: Ini kan Somalia kok kalau nggak salah terdaftar sebagai anggota OKI begitu ya, Organisasi Negara Islam. Baik. Dengicil, terima kasih banyak waktu kita, Dengicil.
6: Terima kasih banyak, Ustaz.
3: Dengawing, sehat-sehat selalu Dengawing. Harapannya semoga bisa selesai ini masalah. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akhiri sesi pertama. Kita akan melanjut untuk sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar.
7: Makassar pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Saya Alfian menemani Anda. Saya sudah tersambung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Ishak Rahman. Assalamualaikum Pak Ishak Rahman. Baik, Pak. Oke, Pak Ishak Rahman, bisa dengar suara saya?
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya, terdengar Pak, terdengar.
0: Baik, baik.
1: Saya terdengar ya.
0: Oke, aman.
1: Ya, baik.
0: Iya, baik Pak Ishak Rahman, melanjutkan mungkin ini wawancara kita kemarin Pak ya, tadi pagi ya, ini masalah ya. Penyanderaan. Ya. Nah, oke. Okay. Ini tadi saya sudah diskusi dengan Dengi Chal, anggota Komisi 1 DPR RI, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Ya. Menurut beliau bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks begitu ya, dikarenakan ini ada perbedaan case antara ketika membebaskan MP Sinar Kudus 2012 lalu dan kemudian kapal Honor 25 ini yang berbendera Pakistan, di mana kemudian krunya adalah tidak murni orang Indonesia begitu. Ada 4 orang Indonesia, selebihnya dari berbagai negara, ada dari Pakistan, dan kemudian juga sepertinya perusahaan seperti lepas tangan begitu ya. Tidak memiliki dana untuk membayar tebusan ya, dan kemudian yang lain kemudian juga menyebutkan bahwa perompak sendiri tidak ingin membebaskan satu-satu, jadi ingin membebaskan warga sandera mereka ini secara keseluruhan, sementara Indonesia ini hanya memiliki 4 warga negara yang ada di situ begitu. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat case ini Pak Dr. Ishak Rahman?
1: Ya baik, ya jadi saya kira betul yang disampaikan oleh Deng Ical ya, wakil kita di DPR RI.
0: Yeah.
1: Isu ini memang menjadi lebih kompleks itu dari kalau kita lihat dari konstruksi peristiwanya begitu. Walaupun peristiwa perompakan sendiri adalah hal yang telah beberapa kali terjadi di kawasan tersebut, yeah. Perompak-perompak Somalia terkenal.
0: Iya.
1: Yeah. Konstruksi kasusnya sendiri melibatkan beberapa negara, kemudian yang ditahan adalah warga dari beberapa negara, dan juga ada sikap dan posisi. Menjadi bandingkan dengan terutama kalau misalnya yang disandera itu adalah kapal.
0: Iya.
1: Yeah. Dari satu negara gitu. Nah, dalam konteks kira seperti yang saya sebutkan tadi pagi bahwa memang kita mempunyai opsi yang sangat terbatas untuk hal ini. Dan salah satu opsi yang memang perlu dikedepankan adalah dengan pendekatan multilateral. Jadi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Aktor-aktor lain yang juga terlibat atau yang menjadi yang berhubungan dengan peristiwa ini begitu.
0: Oke. Apakah dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu mencari penghubung begitu? Siapa aktor kira-kira yang dekat dengan para perompak ini untuk lebih membantu dan melakukan dalam hal ini mungkin komunikasi begitu dengan para perompak atau siapanya di pimpinan mereka?
1: Iya, jadi Saya kira komunikasi dengan kelompok perompak ini sebenarnya sudah berlangsung selama ini ya, karena kan kita ketahui sudah ada bahasa mengenai jumlah tebusan, dan konon katanya jumlah tebusan itu meningkat begitu, jadi sudah ada posisi proses tahu. Namun yang bukan hanya sekedar seorang atau satu pihak yang menjadi negosiator atau menjadi penghubung gitu, tetapi hubung ini dia juga harus mempunyai leverage atau dia harus juga mempunyai tawar dalam relasi dengan pihak rompak gitu. Nah, untuk selain melibatkan pihak negosiator seperti ini, negosiator ini seharusnya dia tidak berinteraksi langsung atau tidak ditugaskan secara individual oleh Indonesia.
0: Yeah.
1: Seharusnya dia bukan pihak yang mendapatkan mandat dari kelompok multilateral atau suatu organisasi seperti International Maritime Organization misalnya, atau mungkin barangkali negara-negara yang terkait dengan peristiwa ini yang ada warga negaranya, yang ada perusahaannya, ada kapalnya dan sebagainya, itu mereka berkumpul bernegosiasi lalu mereka yang menyepakati seorang atau satu pihak sebagai negosiator gitu. Nah, di situ barangkali letak kompleksitasnya.
0: Ya, ada fakta menarik juga nih Pak Ishak Rahman ya, disampaikan dengan Ical tadi, dari hasil

0: penelusuran bahwa ternyata faksi yang menawan warga negara Indonesia ini adalah kelompok yang menawan warga para pelaut-pelaut ya dari Honor 25 ini dan juga warga negara Indonesia merupakan salah satu faksi yang memiliki hubungan atau terafiliasi begitu dengan pemerintah Somalia. Apakah dalam hal ini mungkin pemerintah atau Kementerian Luar Negeri bisa melakukan tekanan diplomasi begitu dengan pemerintah Somalia? Bagaimana kemudian melakukan tekanan begitu terhadap kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan mereka untuk segera melakukan negosiasi ataupun juga pembebasan terhadap WNI ini?
1: Ya, ini memang salah satu juga yang menjadi persoalan karena kita ketahui bahwa negeri Somalia kelompok-kelompok perompak seperti ini itu ada beberapa variasi.
0: Yeah.
1: Ada misalnya Al-Shabaab atau ada yang terafiliasi juga dengan ISIS Somalia misalnya. Mm-hmm. Ada Somalia Pirate Action Group yang mereka memang secara jelas menyebut diri mereka itu sebagai kelompok pirate atau kelompok
0: bajak laut
1: begitu. Mm-hmm. Nah, ini ya kelompok bajak laut gitu. Nah, ada beberapa hal penting sebenarnya yang berkaitan dengan karakteristik dari para kelompok ini. Karakteristik yang paling sering kita temukan itu ada kelompok atau faksi tertentu yang kadang-kadang mereka mengafiliasi perompak ini, kelompok ini. Tapi mereka secara formal bukan. Mm-hmm. Saya kira hal yang kita temukan satu yang sedang berkuang menjadi apa?
0: Iya.
1: Yeah. Biasanya kelompok-kelompok formal. Sisi inilah yang kemudian mereka bangun hubungan aksi pemberontak ini. Nah kemudian nanti akan ada nanti masa di mana kelompok ini misalnya ketika rejim berganti menangkan pemilu mengambil kendali pemerintahan. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian kelompok-kelompok yang baru mengambil kekuasaan di dalam pemerintahan ini, sebelumnya mereka pada saat masih itu mereka mempunyai akun kelompok-kelompok perompak.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Ini yang kemudian mempengaruhi di dalam proses sehingga pemerintah Somalia diminta untuk mengambil sikap, mereka kemudian menjadi gamang begitu. Itulah sebabnya saya kemudian menilai salah satu sikap dari pemerintah Somalia yang langsung kemudian akan dilakukan operasi militer, mereka memberikan izin negara lain memasuki wilayahnya, wilayah kedaulatannya untuk operasi ini, itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kepasrahan mereka begitu, kepasrahan pemerintah Somalia tidak berada pada posisi dilematis juga seperti itu, daya posisi dilema dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok perompak ini.
0: Oke. Ian, langkah apa mungkin yang ke depan ini perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia begitu ya? Bagaimana memastikan?
1: Dari sisi pemerintah Indonesia, dari sisi Indonesia maksud saya, kita ini menurut saya tidak cukup hanya pada dua level saja gitu, tetapi kita harus melihatnya dalam tiga level. Kalau biasanya kan kita melihatnya dalam level multilateral dan level nasional. Multilateral artinya Indonesia tidak sekedar partisipan, tetapi harus aktif dan proaktif itu di dalam forum-forum negosiasi internasional yang dibuat untuk membahas atau membicarakan upaya pembebasan sandera ini. Kalau perlu Indonesia mengambil inisiatif gitu, mengundang pertemuan, menggagas untuk membahas topik ini. Saya lihat kalau selama ini sih saya lihat kita masih cenderung pasif ya di dalam level multilateral ini. Kita tuh masih sering menunggu kalau nanti baru kita datang gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah harusnya mumpung sekarang leverage dari
0: iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Ini saya kira perlu dibuka kemungkinan untuk bukan kita yang menunggu diundang untuk membicarakan kasus ini, tapi kita yang mengundang. Kita berkomunikasi dengan International Maritime Organization misalnya, atau berkomunikasi dengan PBB agar supaya kita menjadi host dari forum yang membicarakan bagaimana upaya pembebasan sandera di sini. Kemudian dari level nasional, kita ketahui bahwa tuntutan para sandera ini, tuntutan para perompak itu, yeah, mereka motif utamanya itu adalah motif ransom atau tebusan gitu. Mm-hmm. Nah ini pemerintah perlu segera mempersiapkan opsi ini untuk melihat sampai seberapa besar atau sampai senilai seperti apa yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan atau kita bisa siapkan begitu. Nah, tetapi jangan lupakan juga level yang ketiga, yaitu level domestik, level lokalnya. Kenapa? Karena seperti yang kita bahasan kemarin bahwa 4 warga negara ini dari 17 yang di sana itu merupakan orang-orang merupakan WNI. Dan yeah, para WNI ini adalah warga dari pemerintah daerah kita. Mm-hmm. Itu. Nah, kita tahu kan di antara 4 ini kan saya 2 diantaranya itu dari Sulawesi Selatan,
0: yeah,
1: kapten kapal itu adalah dari Goa, dia adalah warga Goa, dan second officer-nya itu adalah warga Bulutimba.
0: Baik.
1: Nah, pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah ini tentu saja paling dekat dengan pihak keluarga, ini mereka harus selalu diberikan informasi mengenai kondisi negosiasi, perkembangan negosiasi seperti apa, kondisi para sandera seperti apa. Karena kita dengarkan misalnya beberapa waktu, kalau saya tidak salah 2 atau 3 minggu yang lalu, itu keluarga yang di Goa itu sempat mengeluh karena mereka itu sudah tidak mendapatkan mengenai bagaimana proses negosiasinya sudah seperti apa, kemudian kondisi keluarga mereka yang di sandera begitu. Jadi saya kira dalam hal ini pemerintah kita itu mempunyai tanggung jawab pada 3 level tersebut. Di level multilateral harus proaktif gitu untuk menggagas membuka forum-forum untuk perundingan. Kemudian di level nasional ini pemerintah perlu mulai mempersiapkan opsi-opsi untuk pengerahan sumber daya gitu.
0: Iya.
1: Opsi pengerahan itu bisa misalnya mulai mempersiapkan kira-kira skema tebusan seperti apa,
0: yeah,
1: atau kondisi terburuk
0: militer, harus
1: mempersiapkan kira-kira kalau ada operasi militer seperti apa begitu.
0: Baik.
1: Yeah. Nah, ini harus mulai dipersiapkan dan baik, nanti tapi jangan lupakan juga yang ketiga, keluarga mereka harus selalu diberikan informasi agar supaya mereka bisa mendapatkan paling tidak lebih tenang gitu, karena ini berkaitan dengan keselamatan nyawa, berkaitan dengan isu human security yang paling mendasar.
0: Baik. Ya, terakhir nih Pak Ishak Rahman, kita tahu bahwa ini kan merupakan kesekian kalinya terjadi di Teluk Aden begitu. Apakah mungkin tidak ada upaya, perlu ada upaya gitu ke depan, mungkin membentuk sebuah jaringan keamanan multinasional di wilayah Teluk Aden untuk mengawal kapal-kapal yang berlayar, yeah, di sana? Karena Teluk Aden ini kan kita yang sampai ke terusan Suez lewat Laut Merah, ya, yang akan mengarah ke Eropa sampai ke Laut Tengah. Ini kan banyak kepentingan negara-negara, termasuk kita juga Indonesia begitu ya. Banyak pekerja migran kita,
1: yeah,
0: yang berprofesi sebagai pelaut itu bekerja dan seringkali melewati kawasan atau zone, danger zone ini, kawasan berbahaya ini. Nah, ini aja pertanyaan, apakah kemudian Indonesia perlu menginisiasi membentuk sebuah jaringan keamanan nasional, ya, multinasional untuk memastikan keamanan, ya, di jalur pelayaran ini?
1: Ya, saya kira mungkin barangkali yang lebih tepatnya itu adalah bukan menginisiasi, tetapi mendorong supaya platform yang sudah sedia yang oleh internasional komunitas bisa atau bekerja gitu, karena kita ketahui misalnya di dalam isu Selat Aden ini dan juga berkaitan dengan pembajak di wilayah ini, itu sudah ada beberapa instrumen atau kesepakatan yang dicapai oleh beberapa negara gitu. Misalnya ada yang dengan Djibouti Code of Conduct atau DCOC atau Dahmandemen, ya, itu yang sudah lama disepakati untuk menghadapi pembajakan dan untuk memastikan keamanan maritim di Samudra Hindia Barat dan di Teluk Aden. Nah, akan tapi kiranya platform ini belum efisien berlaku gitu.
0: Yeah.
1: Jadi saya kira mungkin ya, saya sepakat bahwa pemerintah Indonesia
0: harus mendorong
1: standing posisinya itu harus mendorong. Jadi kita tidak hanya sekedar aktif, tetapi harus proaktif.
0: Gitu. Apakah mungkin perlu juga mungkin pemerintah Indonesia mengirim atau tetap menstandbykan ya satu unit aset mereka seperti kapal perang yang berada di wilayah tersebut dengan para personil-personil yang sudah dibekali dengan kemampuan khusus begitu untuk bagaimana setiap saat ketika diperlukan itu bisa melakukan sebuah pengamanan begitu apabila mungkin ada kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran melewati situ untuk melakukan pengawalan begitu sampai di wilayah yang betul-betul aman begitu dari ancaman bajak laut ini.
1: Itu seharusnya opsi yang kalau memang perlu itu sebenarnya dilakukan gitu. Hmm. Itu dilakukan karena kehadiran personil militer itu sebenarnya bukan hanya bukan hanya dengan niat untuk menyerang gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi kehadiran personil militer itu merupakan bentuk komunikasi politik itu merupakan bentuk diplomasi bahwa Anda tidak boleh main-main dengan dengan properti kami begitu dengan warga negara kami karena kami akan selalu memastikan keselamatan dan keamanan mereka gitu. Kita ketahui bahwa di dalam diplomasi ada adagium yang mengatakan bahwa penggunaan kekuatan militer adalah kelanjutan dari diplomasi, adalah bentuk lain dari diplomasi gitu. Jadi ketika diplomasi di atas meja selesai, diplomasi itu sebenarnya tidak berhenti. Dalam implementasinya dia tetap harus dikawal gitu. Jadi ketika berbagai macam platform sudah disepakati, kesepakatan-kesepakatan antara disepakati, kita mesti memastikan bahwa kesepakatan itu dijaga gitu agar supaya dia bisa operasional dan berlangsung dengan efektif.
0: Baik.
1: Saya kira itu mungkin barangkali standingnya, Pak.
0: Baik. Pak Ishak Rahman, terima kasih banyak Pak Ishak, Dr. Ishak Rahman atas ulasannya bersama RRI pada pagi hari. Semoga bermanfaat.
1: Kita berdoa mudah-mudahan juga kasus ini segera selesai, terutama keselamatan warga negara kita, terkhusus kepada dari Sulawesi Selatan ya, dari Goa dan dari Bulukumba itu bisa mereka dibebaskan begitu dalam keadaan selamat.
0: Gitu. Ya, ini menjadi ujian juga begitu dari Kementerian Luar Negeri begitu ya, Badan Intelijen Nasional dan juga TNI, bagaimana memastikan saudara-saudara kita keamanan mereka yang berada di luar negeri, yang bekerja di luar negeri. Terima kasih banyak Pak Dr. Ishak Rahman atas.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Bersama RRI. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar RRI di mana Anda berada, kami sudah berdiskusi dengan pengamat hukum hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Ishak Rahman. Kita sudah berbicara mengenai pelaut Indonesia di tengah cengkeraman bajak laut ataupun juga perompak Somalia. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi Deng Ical, wakil rakyat kita, ya, anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Dapil Sulsel, yang saat ini bertugas di Komisi 1 dan sudah ditegaskan bahwa ini akan terus dikawal, mendesak ya dari Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara untuk segera melakukan atau bertindak cepat ya, bagaimana mendorong segera untuk upaya pembebasan terhadap para pelaut-pelaut Indonesia yang sedang berada di tangan atau di cengkraman dari pembajak atau bajak-bajak laut dari Somalia ini. Semoga ada informasi yang baik ke depannya. Saya cukupkan kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam Dialog Makassar Pagi. Salvian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Saya tidak sendiri tentunya, telah bergabung bersama kami ada rekan Andi Imran, benar ya? Dari RRI Bone pada pagi hari ini kita sapa beliau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Makassar? Ini gimana? Baik, rekan Imran.
2: Halo Rizna, apa kabar?
1: Halo, kabar baik. Imran sendiri gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat. Cuaca di Bone juga sangat cerah. Mm-mm. Bahkan terasa lebih hangat dibanding biasanya.
1: Wah, lebih hangat ya. Tapi kalau
2: saya memilih kata hangat ketimbang panas gitu ya. Kalau panas kayak kita nggak bersyukur gitu. Jadi saya memilih diksi hangat.
1: Hangat, ya. Benar. Mm-mm. Saking hangatnya biasa ada gerah-gerahnya dikit ya. Tapi kalau malam baik. Di Bone tuh udaranya dingin.
2: Ah, berarti dingin sama. Dingin banget, Trisna. Okay. Jadi ya biasa lah kalau musim kemarau ya. Mm-hmm. Jadi kita kalau naik motor itu anginnya itu udah berasa masuk ke tulang-tulang gitu.
1: Oh, menusuk tulang.
2: Ke jiwa
1: oh,
2: ya.
1: Oh, wow. Puitis sekali Anda pagi hari ini. Sudah berbunga-bunga kan?
2: Baik, tapi yang pasti kita berdua hadir untuk menemani pendengar kita di program Halo RRI.
1: Yeps.
2: Dan menerima semacam keluhan begitu ya. Terkait dengan pelayanan publik. Mm-mm. Di nomor
1: 0821-3333-9440. Iya. Selama musim kemarau kalau di Bone ini ada kendala-kendala apa aja? Kalau di Makassar kan ya persoalan air ini masih juga menjadi hal yang dipertanyakan utamanya bagi masyarakat yang berada di wilayah utara Kota Makassar. Kemudian juga di musim kemarau ini ya kebakaran banyak ya. Beberapa waktu belakangan ini di Makassar juga kasusnya cukup banyak begitu. Kalau di Bone sendiri
2: meningkat,
1: bagaimana?
2: Ya
1: meningkat.
2: Kalau di Bone saya pikir juga hampir sama, bahwa kekeringan juga melanda dan pengaruh terhadap ketersediaan air. Mm-hmm. Beberapa wilayah saat ini juga mengalami kesulitan air. Dan yang mungkin tidak sama dengan Makassar yaitu saya belum mendapatkan informasi terkait dengan adanya lahan yang terbakar. Mm-hmm. Gitu ya. Tapi dua hari yang lalu ada sebuah pesantren ya di kompleks pasar sentral Palaka yang juga kebakaran. Oh, jadi mungkin ini menjadi warning buat kita semua untuk lebih waspada begitu ya di musim kemarau ini, kan memang potensi terjadinya kebakaran juga sangat besar sehingga masyarakat perlu hati-hati ya Rizna ya.
1: Iya betul, dan RRI pun ya melalui program Radio Kentongan Tangga Bencana ini sudah memberikan edukasi dan juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi ancaman kebakaran menjelang musim kemarau. Dan memang sih ya, untuk penanganan kebakaran ini masih banyak yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut gitu. Karena betul, kalau temuan-temuan dari kasus kebakaran di Makassar ini terkadang kayak dari percikan api yang masih kecil tapi tidak dipahami gitu kan bagaimana cara memadamkan. Nah, jadilah kobaran yang lebih besar lagi.
2: Besar, iya. Itu. Jadi edukasi yang penting begitu ya.
1: Benar. Kalau di Bone juga ini gimana dari edukasi seputar kebakarannya?
2: Saya belum mendapatkan update terkait dengan itu, termasuk apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pihak BPBD, kemudian Damkar, terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat umum begitu ya, termasuk wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Tapi saya yakin mereka sudah melakukan itu dengan menyasar mungkin kepala desa atau lurah untuk bisa mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati di musim kemarau ini terkait dengan ancaman kebakaran.
1: Iya, toh juga sekarang edukasi kan bisa diakses dengan sangat mudah.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, bisa googling gitu ya. Benar. Di websitenya Damkar, juga di BPBD gitu ya, betul.
1: Jadi tinggal kesadaran.
2: Termasuk apa sih namanya itu, Riz, yang tabung untuk
1: APAR.
2: APAR. Saya sendiri juga sebagai orang awam belum tahu cara menggunakannya. Jadi ketika tiba-tiba ada kebakaran, saya bisa aja itu melempar APAR itu untuk menggunakannya.
1: Memang itu lagi kan juga memang butuh pelatihan ya, diajak praktik langsung.
2: Saya nggak tahu gimana bukanya, gimana menekan, yang ditekan yang mana gitu.
1: Iya. Betul. Saya hanya melihat alatnya saja kayak, oh tabung merah gitu.
2: Iya betul.
1: Ini gimana gitu kan.
2: Apalagi kan kalau kebakaran kita tiba-tiba panik, gak tau mesti ngapain
1: iya,
2: gitu.
1: Iya itu juga lagi sih. Nah salah satu hal juga yang disoroti kalau kebakaran yang banyak terjadi itu ketika proses pemadaman. Kalau di Makassar ya, ini gambarannya aksesnya memang untuk mobil pemadam kebakarannya sulit. Pun juga sulit. Iya, ditambah betul. Lagi dengan masyarakat yang memilih untuk berkumpul. Iya. Nah betul. Itu menjadi salah satu hambatan
2: itu,
1: juga.
2: Itu sudah menjadi budaya gitu ya. Iya. Masyarakat tinggal menonton, mendokumentasikannya lewat ponsel mereka masing-masing tanpa memberikan akses kepada tim pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan gitu.
1: Betul, itu jadi
2: itu harus, juga perlu diedukasi sih.
1: Iya, harus diberikan pemahaman bahwasanya memang harus dibukakan jalan agar proses pemadamannya ini segera bisa terlaksana.
2: Itu juga mungkin pentingnya kita memilih lokasi perumahan yang punya akses armada damkar begitu ya. Jadi yang sudah tinggal di lorong-lorong sempit, kecil juga harus diperhatikan. Yang kompleksnya padat penduduk itu mungkin paling beresiko ya. Jadi sebaiknya untuk anak-anak muda yang sudah berumah tangga memilih rumah, pastikan juga bahwa rumah yang dipilih itu adalah rumah yang memiliki akses yang baik. Untuk armada kebakaran.
1: Kalau memilih rumah akses yang baik kayaknya semuanya mau ya. Tapi sekarang kan harga properti juga luar biasa ya.
2: Itu masalahnya begitu.
1: Itu
2: ya.
1: Lagi kan ada aja tantangannya ini ternyata. Wah, baik. Kami mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bergabung di 0821-3333-9440. Kalau dari Halo RRI yang sebelum-sebelumnya ya, di baik itu di pekan lalu juga sudah terjawab sempat beberapa waktu lalu dari Kabupaten Bunin juga masih banyak menanyakan mengenai perbaikan jalan gitu ya di beberapa titik. Kemudian juga mempertanyakan mengenai distribusi pupuk juga sudah pernah dijawab dan juga bibit jagung ketersediaannya nih dari Kabupaten Bunin itu ada fakta ternyata ketika musim tanam ini harga bibitnya melonjak, tapi ketika musim panen harga bibit jagungnya malah turun gitu kan.
2: Kasiannya ironis sekali ya.
1: Betul, dan itu bukan hanya terjadi bagi petani jagung sih ya. Kalau untuk pekebun gitu, baik yang cabai dan sayur mayur dan sebagainya, kalau musim tanam memang bibitnya tuh malah jadi mahal. Tapi pas sudah panen banyak jumlahnya, nah itu turun harganya.
2: Jatuh ya.
1: Itu gimana sebenarnya?
2: Saya tidak bisa berkomentar banyak. Tampaknya ada mafia di situ.
1: Wah, ini harusnya dijawab dan juga dipertegas begitu dari pihak terkait. Oh ya, terakhir juga ada yang menanyakan mengenai balik nama surat tanah. Itu juga dari Kabupaten Bone, tapi sudah terjawab di pekan-pekan sebelumnya ya mengenai hal tersebut. Terus juga terakhir ini ada yang mempertanyakan mengenai desil. Ya, Imran pasti beberapa waktu belakangan ini sudah banyak ya. Saya dari konten media sosial sih mengenai desil. Dari mulai desil 1 sampai desil 10 kan enggak lucu ya, maksudnya masih struggle tiba-tiba desil 10.
2: Betul. Ada apa? Apa indikatornya? Nah, kenapa sampai menempatkan seseorang ke desil itu?
1: Nah,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, menyikapi itu sebenarnya kami sudah berkirim surat ke BPS untuk membuat bincang siang atau dialog begitu ya bersama mereka. Awalnya mereka hadir, awalnya mereka konfirmasi akan bersedia hadir, tapi setelah tahu bahwa yang akan kita bahas adalah desil, mereka kemudian bisa dipending dulu karena kami harus konfirmasi dulu ke kantor wilayah begitu di Makassar biar seragam begitu, takutnya nanti kami keliru. Oke, jadi akhirnya terpending sampai sekarang.
1: Oh begitu. Jadi kalau
2: kayaknya ini bagus deh kalau RRI Makassar yang mengangkat topik ini.
1: Ah boleh, Ibunda kita tercinta ya, pengarah acara kita Ibu Nila, boleh ini dicatat ya mengenai iya. Desil ini nanti betul. Dijadikan
2: karena masyarakat
1: topik.
2: Ibunda juga banyak yang mengeluhkannya sama, termasuk saya begitu. Kenapa orang masih betul orang masih struggle di posisi desil ini tiba-tiba sudah dipindahkan begitu.
1: Betul,
2: katanya sudah mapan sudah nah, ini padahal kan tidak.
1: Indikatornya apa? Penilaiannya dari mana gitu kan? Padahal kalau saya baca dari beberapa sumber desil 10 itu indikatornya memiliki kendaraan bermobil, memiliki rumah sendiri, ada aset dan lain sebagainya. Lah apakah semuanya memiliki? Pertanyaannya kan itu ya, apakah semua sudah memiliki begitu atau masih proses?
2: Gitu. Mungkin ada keluhan lain pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan Hal RRI hari ini. Saya Imran dan juga Arisna siap untuk menerima curahan hati Anda semua.
1: Aduh,
2: sepanjang masalahnya adalah pelayanan publik gitu ya. Kalau masalah asmara mungkin kita bukan ranah kami begitu ya, untuk memberikan penjelasan ya.
1: Juga struggle sudah. Kalau itu karena kami dan juga struggle. Oke. Di 08213333944.
2: Nah, Riz, ini kan masih euforia HUT ke 81 tahun Indonesia.
1: Luar biasa.
2: Makassar gimana acaranya? Adakah lomba-lomba yang menghadirkan kebersamaan dengan rekan-rekan angkasawan-angkasawati RRI Makassar?
1: Wah, luar biasa ini. Kalau HUT RI ke-81 kemarin pastinya angkasawan-angkasawati RRI Makassar melaksanakan upacara bendera gitu kan. Terus setelah itu untuk lombanya kita ada memang event tersendiri.
2: Oh,
1: jadi
2: terpisah ya?
1: Iya, terpisah. Hanya saja euforianya nanti 17 Agustusnya masih ada gitu. Kalau di Boni sendiri gimana nih?
2: Sudah kemarin.
1: Wow. Yeah. Lomba jadi, apa saja?
2: Jadi prinsipnya sangat sederhana, dari kami, oleh kami, untuk kami. Ada tuh maksud saya apa
1: paham,
2: gitu ya?
1: Paham.
2: Swasembada pangan ya. Alias swadaya.
1: Okay.
2: Dan sebenarnya bukan hadiahnya ya Rizna ya, tapi membangun kebersamaan, membangun kekompakan tim dan seru-seru itu yang paling penting ya. Jadi tim pemberitaan, tim penyiaran, TMB, security bergabung, berkompetisi itu menjadi hal yang luar biasa. Dan ternyata ini menjadi budaya yang juga diadaptasi di semua kalangan ya. Anak kecil dari RT, RW, desa, kecamatan, kelurahan, semuanya melakukan hal yang sama. Dan makin kesini berasa banget gitu euforia kemerdekaan kita. Meskipun kemudian saya yakin itu adalah apa ya, pengabaian gitu ya, diantar sekian banyak masalah yang dihadapi masyarakat kita ya.
1: Iya betul, sedikit refreshing begitu kan. Karena kalau yang dipikir mengenai apa yang terjadi saat ini kan kayak terlalu kompleks.
2: Betul.
1: Ya
2: jadi kita refresh dulu, kita abaikan dulu. Itu dulu, mari sama-sama kita bergembira. Begitu. Kalau di Buni beberapa hari terakhir Riz, tabung gas LPG berapa kilo itu? 3 kilo.
1: 3 kilo,
2: 3
1: ya?
2: Kilo itu langka. Ada, jadi agak sulit gitu didapatkan.
1: Iya.
2: Jadi ada harga sampai 40.000, 35.000 gitu. Tapi informasi yang saya terima dari teman-teman reporter, katanya mereka mendapatkan informasi dari pihak Pertamina, katanya aman-aman saja gitu. Tapi kondisi di lapangan masyarakat mengeluhkan ternyata memang sulit sekali mendapatkan tabung gas 3 kilo.
1: Oh begitu, dan ini sudah terjadi seberapa lama?
2: Sepekan terakhir ya.
1: Sepekan terakhir.
2: Sepekan terakhir.
1: Wow, saya terakhir itu update harga dari tabung gas ya, karena dulu masih menjadi pemakai tabung gas itu masih di kisaran harga 25.000 itu udah paling mahal.
2: Okay.
1: 23.000
2: nah, itu bagus, itu normal.
1: Nah, sekarang udah sampai 40.000. Wah,
2: 40.000 di Boni.
1: Dipertanyakan.
2: Dan itu dipertegas lagi dengan beberapa postingan-postingan masyarakat di sosial media yang mengeluhkan hal yang sama gitu. Bahwa ternyata kasihan sekali, belum lagi solar yang susah sekali. Jadi kalau kita melihat sepanjang SPBU di beberapa
1: antrean.
2: SPBU di Bone itu antriannya luar biasa, mobil-mobil truk yang mengantri solar itu sampai nginap gitu di SPB.
1: Menginap di SPB.
2: Iya. Berarti pagi-pagi mereka bisa dapat gitu.
1: Oke.
2: Itu kondisi kami di Bone sekarang. Baik. Yang paling update.
1: Nanti update lagi bagaimana kondisi masing-masing baik di Makassar dan juga Bone. Ini ada yang telah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arisna.
1: Iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Jaya di Desa Pelangisan, Kecamatan Lililau, Kabupaten Sopeng.
1: Pak Jaya.
2: Oh, Sopeng.
1: Sopeng.
2: Bagaimana kabar Pak Je?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, Wang Imra.
1: Masya Allah.
2: Syukurlah. Apa yang ingin Pak Jaya sampaikan ke kami? Apa yang bisa kami bantu, Pak? Silahkan.
4: Kalau di sini masalah air bersih.
2: Oke.
1: Iya, bagaimana Pak Jaya?
4: Apalagi sekarang ini musim kekeringan. Sepuluh tahun sudah gitu menanti di sini, Wang Imrang, Pak Isna.
1: Iya.
4: Menjanjikan air bersih sampai sekarang tidak ditepati. Dari anggota
2: itu
4: dewan
2: yang menjanjikan siapa, Pak?
4: Sudah
1: Pak Jaya menjanjikan air bersih ini siapa?
2: Pemerintah setempat.
4: Anggota dewan di Kabupaten Sopeng.
1: Oke.
4: Lebih 10 tahun sudah kita menanti sampai sekarang belum ditepati. Kita beli
2: tapi
4: air
2: memang,
4: di sini.
2: Memang wilayah Bapak mengalami kesulitan air itu sudah berapa lama, Pak? Apakah hanya pada musim kemarau saja atau sepanjang tahun memang rentan dengan kesulitan air bersih begitu?
4: Sudah lama kita ambil air dari jauh.
1: Oke, baik. Jadi memang kondisinya masih ini ya, masih sulit untuk akses.
4: Dari itu anunya pipanya sudah ditanam. Sampai sekarang ini akhirnya tidak jalan, sudah lebih 10 tahun tidak ada.
2: Baik. Jadi selama ini sumber mata airnya dari mana, Pak?
4: Umur jauh sekali dari 1 kilo.
2: 1 kilo, baik. Masyarakat tidak membuat sumber air sendiri dari bor misalkan atau pompanisasi begitu, Pak?
1: Iya, alternatif.
4: Pernah di ada satu nih ada 100 meter itu di bor tidak ada airnya.
2: Tidak ada air ya.
1: Oke.
2: Tolong Aris dicatat ini alamatnya di mana sih?
1: Di mana lebih tepatnya ini, Bapak, untuk alamat lengkapnya
4: desa
1: tadi?
4: Desa Lamisan.
1: Desa
4: Kecamatan Lililau.
1: Lamisan.
4: Kabupaten Sopeng.
1: Kecamatan Lilirian.
2: Wah, kasihan sekali ya. Kita prihatin sekali ini.
4: Ya,
2: saya yakin kondisinya.
4: Kami harap bisa menjembatani kita di sini.
1: Baik.
2: Baik, baik.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jaya untuk nanti, laporannya dan
2: nanti akan kami teruskan ya.
1: Betul.
2: Ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Ini kasihan. Ini air ini adalah sumber kehidupan.
1: Iya.
2: Saya bisa memastikan bahwa kalau mungkin kita tidak ada beras masih bisa labar. Tapi kalau nggak ada air, waduh.
1: Itu menjadi kebutuhan mendasar.
2: Vital sekali.
1: Betul, betul. Ini harus menjadi perhatian serius tentunya. Ternyata sudah 10 tahun.
2: Baik,
1: kondisinya
2: baik,
1: seperti baik, demikian. Terima kasih banyak Pak Jaya ya.
2: Terima kasih Pak Jaya, nanti kami akan teruskan ya.
1: Iya.
4: Sama-sama.
2: Baik, siap-siap Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Risna dan juga pendengar serta pemirsa, kalau di Bone sendiri melalui BPBD Kabupaten Bone ada himbauan cuaca ekstrim kekeringan yang diberikan. Dan justru ada solusi ditawarkan. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih begitu ya di wilayah Kabupaten Bone, itu boleh langsung menghubungi 0481112 atau di WhatsApp-nya 082318399292. Jadi ini untuk masyarakat Bone yang mengalami kesulitan air bisa menghubungi pihak BPBD Bone untuk mendapatkan air bersih.
1: Oh, oke. Okay. Kalau Bone
2: ini solusinya solusi. Jadi semoga juga pemerintah Kabupaten Sinjai juga mencontoh Kabupaten Bone yang memberikan bantuan air bersih bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan begitu.
1: Iya, dengan kondisi yang seperti demikian 10 tahun harus mengambil air dengan jarak 1 km kan itu sangat Wah, itu menyulitkan iya. bagi masyarakat.
2: Betul. Sih. Dan semoga Halo RRI bisa didengarkan oleh mereka-mereka yang berkepentingan ya, seperti anggota dewan yang sudah menjanjikan. Betul. Itu. Saya pikir kalau mereka reses gitu ya, kemudian turun ke lapangan, paling 100, 200, 300 juta itu udah bisa lah.
1: Sudah bisa, sangat soalnya. Bisa mengalirkan iya. air itu. Kepada masyarakat itu. Gitu kan.
2: Kasihan, saya gak bisa bayangkan kalau gak ada air, Resna, saya gak bisa.
1: Aduh, gak bisa apalagi
2: untuk vital soalnya.
1: Sedikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit ke kamar kecil. Aduh, betul. Ya ampun.
2: Jadi, semoga segera bisa dicarikan solusinya. Nanti minta dikonfirmasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai agar desa Lamiseng, Kecamatan Ilirilau itu segera bisa mendapatkan bantuan air bersih.
1: Iya. Menjadi refleksi juga enggak sih ini? Kita baru saja merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, begitu. Tapi ternyata betul. Masih ada fakta pahit ya, itu di depan kita.
2: Harus kita renungkan gitu bersama bahwa kita merdeka sudah 81 tahun tapi masih ada masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses air bersih selama puluhan tahun.
1: Betul. Dan saya yakin sih sebenarnya untuk wilayah-wilayah lain bukan hanya dari Desa Lamiseng ini, untuk persoalan air masih banyak juga yang terkendala. Boleh, makanya bergabung bersama kami pendengar dan juga pemirsa di 0821-3333-9440.
2: Iya.
1: Imran, kita jeda terlebih dahulu ya.
2: Boleh, siap.
1: Nanti masih akan menemani Anda pendengar dan juga pemirsa dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Tetap RRI. Bersama kami pada siang hari ini.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf

atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI bersama dengan rekan Imran. Imran.
2: Iya, Rizna.
1: Iya. Nah, ini ternyata sudah
2: saya masih di sini menantikan dirimu.
1: Wow. Untuk memberikan update juga bagaimana kondisi masing-masing dari wilayah kita, ada update apa lagi? Terakhir dengan siapa ya waktu itu saya?
2: Dengan siapa?
1: Dengan Via. Benar
2: ya, oke.
1: Dengan Via membawakan Halo RRI mengupdate kalau di Bone ini lagi masepeh jagung. Apakah masih berjalan juga?
2: Oh iya, masih. Wow. Jadi masepeh itu terus berkelanjutan karena sistem tanamnya kan tidak bersamaan. Jadi ada masa-masa semua dalam satu bulan itu pasti ada yang masepeh. Pusatnya kan di Amali, Ulaweng gitu ya. Itu adalah wilayah-wilayah yang menjadi sentra perkebunan jagung begitu dan sekarang lagi musim masepeh. Apakah Rizna tertarik untuk ikut serta dalam?
1: Kemarin saya ditawari ada penelpon

0: Berapa itu kemarin ya?
1: 700 ribu.
0: Selerinya 700 ribu. Benar.
1: Per hari.
0: Ya, kalau
1: lebih menjanjikan kan?
0: Sangat itu. Sangat itu, sangat. Wow, oke. Kembali yang mengundang Anda untuk bergabung di 082133339440.
1: Yang pasti kita akan terus menerima keluhan Anda, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik.
0: Betul.
1: Jika Anda mendapatkan hal-hal yang tidak berjalan semestinya, Anda boleh menyampaikan ke kami dan akan kami fasilitasi untuk kami sambungkan ke stakeholder terkait.
0: Betul.
1: Seperti tadi ada Pak
0: Jaya ya.
1: Jaya ya, dari Kabupaten Sopeng. Kita mungkin perlu konfirmasi lagi, Sopeng ya, bukan Sinjai. Tadi ternyata kata Mirja kita sempat menyampaikan bahwa itu dari Sinjai.
0: Dari Sinjai, ternyata dari Sopeng ini ya.
1: Dari Sopeng. Baik. Dari Sopeng ya, tepatnya di Kecamatan Lirilau ya.
0: Oke. Okay,
1: baik. Dan saya yakin Rizna, bukan cuma Pak Jaya yang mengeluhkan hal yang sama. Saya yakin di luar sana ada banyak sekali orang yang kesulitan air. Jadi ini mungkin bisa menjadi topik yang menarik untuk kita angkat, kita konfirmasi ke pihak terkait.
0: Iya, betul. Dan ternyata memang ini kalau sudah 10 tahun begitu kan, berarti yang bersangkutan yang sudah menjanjikan 2 periode menjabat ini sepertinya.
1: Iya, betul. Saya selalu dipesankan oleh orang tua saya bahwa jangan pernah berharap pada siapapun, karena manusia itu tempatnya hilaf dan tempatnya mengecewakan.
0: Betul.
1: Sehingga kalau memang ternyata tidak ditepati, sebaiknya memang mengambil langkah-langkah yang ada lebih solutif begitu ya.
0: Yang
1: jadi
0: konkret.
1: Mungkin mencari sumber pendanaan lain atau membangun sinergitas dengan masyarakat lain untuk ayo kita bareng-bareng yuk membuat bor atau pompa. Tapi memang agak sulit ya, karena tadi 100 meter ke bawah itu sudah dilakukan dan ternyata nggak ada air di sana ya.
0: Betul, berarti memang di sana juga kontur tanahnya mungkin tanah pegunungan ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: pegunungan kan mestinya
0: iya ya.
1: Ini ya.
0: Okay.
1: Atau ada mungkin penuh batu kayaknya ya wilayahnya ya.
0: Bisa jadi.
1: Jadi nggak ada airnya. Ya solusinya itu betul-betul harus ada teknologi untuk itu ya, dan harus dihadirkan pemerintah di situ. Aparat desa, pemerintah kecamatan, kemudian Pak Bupati harus bisa mendengar keluhan masyarakat di desa tersebut.
0: Iya. Betul, tadi juga ya dikatakan oleh Imran, jangan berharap pada manusia. Saya pernah mendengar ada kalimat seperti ini. Sakit hati paling sederhana itu ada berharap pada manusia.
1: Betul.
0: Berarti kan di situ memang tidak boleh menaruh pengharapan kepada siapapun.
1: Betul. Karena semua manusia berpotensi mengecewakan siapapun itu.
0: Iya. Kalian dikecewain diri sendiri juga gak sih? Tadi sadari. Oke, baiklah ya. Ini
1: jadi
0: sudah...
1: sekali lagi ya, mungkin bisa izinkan saya menyampaikan lagi bahwa bagi masyarakat Kabupaten Bone yang membutuhkan air bersih dapat menghubungi pihak BPBD Kabupaten Bone di nomor 082 318 399 292, atau boleh telepon di emergency centernya BPBD 0481 112. BPBD Bone siap untuk memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.
0: Oke, ini luar biasa ya. Apresiasi juga tentunya bagi pemerintah Kabupaten Bone karena memberikan solusi yang konkret.
1: Alhamdulillah,
0: begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Ada line interaktif yang bisa dihubungi mengenai kondisi air selama musim kemarau.
1: Ini adalah konfirmasi yang saya terima dari Bapak Kalaksa BPBD, Bapak Andi Muhammad Iqbal, yang menyampaikan bahwa masyarakat yang butuh air bersih boleh menghubungi nomor tadi.
0: Oke, baik. Imran, ini ada yang bergabung bersama kami.
1: Silakan.
0: Ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum, Pak Aldi. Selamat siang.
1: Iya, Pak Aldi. Silakan, Pak. Apa yang ingin Bapak keluhkan?
0: Silakan, Pak Aldi.
2: Iya, saya masuk di WA.
0: Iya.
1: Oh, ada di WA.
0: Ada di. Oh. Halo.

0: Paldi?
1: Halo?
2: Maksudnya mungkin chat ya, Rista deh?
1: Saya cek chat dari beliau, tidak ada.
2: Tidak ada, baik.
1: Halo, Pak Aldi?
2: Oke. Mungkin tadi maksudnya bahwa saya telepon untuk mengkonfirmasi bahwa saya mau menyampaikan keluhan via WA gitu.
1: Iya, betul. Sebentar. Ini telepon kami terhubung. Halo, Pak Aldi? Halo?
2: Hei, hei, Bapak Aldi.
1: Hei, hei, siapa dia? Sebentar ya. Ini tidak terhubung dengan Bluetooth. Halo? Oh, tapi di telepon kami terdengar. Kita coba dekatkan dengan
2: microphone.
1: Baik, Pak Aldi.
2: Iya Pak, silakan Pak.
1: Silakan Pak Aldi.
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo.
1: Ah.
2: Iya silakan Pak.
1: Beliau juga tidak mendengar sepertinya suara kami karena tidak terhubung begitu ya.
2: Baiklah.
1: Boleh.
2: Kenapa nggak telepon langsung ke nomor yang itu ya? Atau ada kendala? Pak?
1: Nomornya sama, tapi kita memiliki dua jalur, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon manual, telepon studio begitu ya. Oke, sepertinya sudah terhubung kembali. Halo, Pak Aldi. Oh belum.
2: Baik. Rista, ini juga sudah mepet waktunya. 52
1: menit.
2: Iya.
1: 53. Ayo lo.
2: 53 menit.
1: 53 menit. Oke. Okay. Yeah. Kita cukupkan Halo RRI pada hari ini. Oke, okay. Terima kasih banyak bagi Pak Aldi, boleh nanti mengirimkan laporan ataupun keluhannya melalui pesan WhatsApp.
2: Chat, ya betul.
1: Kita nanti akan
2: kita follow up, ya.
1: Bahas di Halo RRI Jumat mendatang.
2: Depan. Dan untuk Pak Jaya juga saya harapkan bisa segera dikonfirmasi ya, Riz ya.
1: Betul.
2: Keluhan beliau.
1: Baik. Nanti kita akan berkoordinasi dengan PA kami yang luar biasa. Padahal
2: luar
1: biasa beliau ini ya, selalu standby. Baik, terima kasih banyak Imran ya. Terima kasih.
2: Terima kasih Rizna, dengan senang hati. Semoga kita bisa kembali hadir,
1: amin,
2: berdiskusi, menyampaikan hal-hal baik untuk masyarakat dan pendengar kita.
1: Amin. Dan bagi Anda pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, Halo RRI terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Satu minggu tiga kali. Udah kayak minum obat. Kayak minum obat ini. Satu minggu tiga kali. Jadi
2: makin sehat.
1: Iya betul. Membuka ruang seluas-luasnya berarti kan. Seperti itu. Nanti langsung bergabung di 0821-3333-9440. Baik, kami cukupkan. Saya Rizna Supratio.
2: Saya Imran Bate.
1: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Indah, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi seputar TNI Polri, menemani aktivitas Anda ya yang sedang menjalankan tugas di kantor masing-masing ataupun juga yang sedang berada di kendaraan, sedang melakukan perjalanan mendengarkan siaran kami. Semoga ini selalu dilimpah bahkan kebahagiaan, keberkahan, rezeki yang berberkah, karena kita baru saja memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Euforia dan juga semangat kemerdekaan semoga selalu ada dalam diri kita. Semangat nasionalisme juga terus mengalir dalam darah kita. Wow, luar biasa. Informasi-informasi seputar TNI Polri kami hadirkan pada siang hari ini dari portal berita resmi TNI, yaitu di tni.mil.id. Anda juga dapat mengaksesnya ya untuk mengupdate ada program-program apa saja yang dilakukan oleh TNI yang terus terupdate juga ini setiap harinya. Ini informasi terkini. Panglima TNI menerima kunjungan silaturahmi 76 Paskibraka 2026. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Nyonya Evi Agus Subianto menerima kunjungan silaturahmi 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 dalam jamuan makan malam yang digelar di Wisma Yani Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan pesan kepada para Paskibraka agar terus memiliki semangat untuk meraih cita-cita dan menjadi pengalaman sebagai paskibraka sebagai awal dalam meraih kesuksesan. Panglima TNI menegaskan Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki kredibilitas, kemampuan, serta nasionalisme tinggi untuk turut membangun bangsa dan negara. Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI juga kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh paskibraka atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas kenegaraan. Ini informasi mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini. Masih akan ada banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan? Memasuki bulan Agustus, suasana di sekitar kita perlahan berubah. Di depan rumah, sepanjang jalan, hingga di lingkungan tempat tinggal, mulai terlihat bendera merah putih berkibar. Memasang bendera selama bulan kemerdekaan bukan sekadar tradisi untuk memperindah lingkungan. Bagi masyarakat Indonesia, bendera merah putih merupakan simbol negara sekaligus pengingat akan perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Ketika bendera dikibarkan di depan rumah, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan masih hidup di tengah masyarakat. Dari rumah masing-masing, kita ikut mengambil bagian dalam memperingati hari bersejarah bagi Indonesia. Menariknya, suasana merah putih juga membuat lingkungan terasa berbeda. Jalanan menjadi lebih semarak, rumah-rumah terlihat lebih berwarna, dan masyarakat seolah-olah bersama menyambut datangnya hari kemerdekaan. Jadi, ketika Anda melihat merah putih berkibar di sepanjang jalan, ingatlah bahwa di baliknya ada semangat persatuan dan rasa cinta kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Makassar siang ini.

Lagu dari Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia, baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya emang benar sih, setiap orang tuh berhak untuk merasakan bahagia. Jangan selalu terus-menerus berada dalam rundung kesedihan. Wah, kita harus membahagiakan diri sendiri gitu kan. Walaupun kadang memang kehidupan juga agaknya sulit untuk dijalani, tapi tetap harus semangat ya. Walaupun kalau dengar kata semangat tuh udah bosen gitu, dikit-dikit semangat, dikit-dikit semangat, tapi itu namanya afirmasi untuk diri sendiri, meyakinkan diri sendiri bahwa saya memang ini semua dapat dijalani dengan baik dan pasti akan selesai apapun persoalannya. Nah, setelah tadi ada informasi dari TNI, kali ini kita akan menghadirkan informasi dari Polri, di mana Menteri Kehutanan ungkap 40 perkara karhutla yang ditangani oleh Polri. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap perkembangan penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kini kasus tersebut telah ditangani oleh aparat kepolisian. Berdasarkan data Bareskrim Polri yang diterima Kemenhut pada 15 Agustus 2026 yang lalu, terdapat 40 perkara karhutla yang tengah ditangani. Puluhan perkara tersebut tersebar di 3 provinsi yakni Kalimantan Barat, Aceh, dan juga Riau. Dari 40 perkara tersebut, sebanyak 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka di Provinsi Riau. Raja Juli mengapresiasi langkah Polri dalam menindak dugaan tindak pidana karhutla. Kementerian Kehutanan juga menjelaskan bahwasanya akan terus berkoordinasi dengan Polri dan pihak terkait untuk memperkuat pencegahan karhutla di lapangan serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

0: Sebagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini, masih menghadirkan informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id. Nah, kalau lagu Rizky Febian tadi liriknya bercanda, tapi kalau TNI Polri memang ini kerjanya nggak bercanda ya. Banyak di sini program-program yang telah dilaksanakan, kolaborasi yang telah dilakukan. Seperti tadi ada informasi mengenai penanganan kasus kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, untuk Anda yang ingin mengupdate dan mengetahui ada informasi apa terkait dengan TNI Polri, bisa langsung mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id. Ini beragam informasi dari berbagai daerah, ada semua di dalamnya. Caranya seperti apa? Sangatlah mudah, cukup membuka aplikasi Google Anda ataupun Chrome Anda, kemudian Anda ketikkan rri.co.id. Setelah itu Anda dapat mengakses beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya nih, ada masih dari seputar Polri ya, kali ini dari Takengon, yakni Polsek Pintu Rime Gayo pantau kondisi warga terdampak bencana di Huntara. Jadi Polsek Pintu Rime Gayo, Polres Bener Meriah terus memastikan kondisi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor mendapat perhatian. Salah satunya melalui kegiatan monitoring masyarakat yang menempati hunian sementara atau huntara di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo pada Selasa 18 Agustus 2026 yang lalu. Kapolres Bener Meriah melalui Kapolsek Pintu Rime Gayo AKP Suci SH mengatakan saat ini telah selesai dibangun sebanyak 41 unit huntara yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Berdasarkan hasil monitoring, huntara telah dilengkapi sejumlah fasilitas dasar, diantaranya listrik, air bersih, kompor gas, kipas angin, dan tilam sementara. Selain itu, pembangunan sumur bor yang dikerjakan PT Waskita telah mencapai kedalaman sekitar 60 meter dan telah ditemukan sumber air bersih yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga penghuni huntara. Namun, hasil pemantauan di lapangan masih menemukan sejumlah fasilitas yang perlu mendapat perhatian. Sebanyak 26 unit huntara yang telah ditempati warga disebut belum sepenuhnya layak karena belum tersedia drainase atau saluran pembuangan air yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan berpotensi masuk ke dalam hunian saat hujan turun, dan juga beberapa bagian atap ditemukan mengalami kebocoran. Itu tadi informasi untuk Anda, tetap bersama kami. Kami hadirkan lagu dari Sandi Sandoro, Dariku Untukmu.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: usah mas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Baik pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan runtun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika berkisah tentang seorang akuntan freelance bernama Timun yang berusia 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia dan mewariskan sebuah gitar tua, Timun menemukan kembali hasratnya yang terpendam untuk bermusik. Ia pun bertekad untuk mewujudkan mimpinya, membentuk sebuah grup musik bersama kedua saudaranya. Timun yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan mencari teman untuk membentuk grup musik. Ia akhirnya mengajak sepupunya Jelita, seorang mahasiswi yang pernah menjadi anggota band, namun harus berhenti karena merasa dikhianati oleh teman-temannya. Keduanya pun sepakat untuk membuat grup musik dengan harapan dapat kembali merasakan kesenangan dalam bermusik. Dalam proses pembentukan grup musik tersebut, Timun dan Jelita mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan perbedaan usia, karakter, dan pengalaman. Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah internal dan eksternal yang dapat mengancam eksistensi grup musik mereka. Timun, yang merupakan seorang akuntan yang kaku dan terstruktur, harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara itu, Jelita, yang masih trauma dengan pengalaman masa lalunya, harus belajar untuk mempercayai orang lain dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun demikian, Timun dan Jelita tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan bermusik mereka. Mereka juga belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, grup musik Timun dan Jelita pun semakin berkembang. Mereka mulai dikenal dan mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai acara musik. Kehadiran mereka di dunia musik pun semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka juga tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menyalurkan hasrat bermusik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Novel Timun Jelita ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Timun Jelita adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai positif. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Makassar siang ini.
1: Sembak kemampuan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita ikuti bersama dinamika olahraga pada siang hari ini, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar lifestyle untuk Anda menemani siang hari yang cerah dan juga terik ini tentunya ya. Makassar memang beberapa bulan kebelakang ini luar biasa cuacanya. Kalau kata rekan saya tadi, bukan panas tapi hangat. Walaupun hangat juga harus tetap kita antisipasi dengan memperhatikan kondisi tubuh. Stamina tubuh juga dipastikan tetap dalam kondisi prima. Apalagi kalau di bulan Agustus ini banyak sekali aktivitas ya. Apalagi yang tergabung dalam Karang Taruna, ibu-ibu PKK, pengurus remaja masjid dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan giat dari 17 Agustus itu masih terus berjalan. Bahkan di lingkungan tempat tinggal Risna pun masih ada lomba-lomba yang akan dilaksanakan. Euforianya luar biasa, pesertanya juga sama-sama bersemangat. Jadi itu harus diperhatikan juga kondisi tubuh Anda, kemudian pelindung tubuh Anda, karena debu berterbangan di mana-mana. Harus pakai masker, pakai kacamata juga supaya tidak iritasi dan tidak terkena gangguan pernafasan. Informasi seputar lifestyle dari portal berita resmi kami pada siang hari ini akan membahas mengenai lagi-lagi dunia kesehatan ya. Ada informasi dari Dompu ya, ini mengenai kasus gigitan HPR sebanyak 488 yang mengancam warga Dompu. Serangan hewan pembawa rabies atau HPR ini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 488 kasus gigitan HPR. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Arifuddin, mengatakan ratusan kasus gigitan tersebut belum dapat dipastikan mengarah pada rabies. Kepastian terkait rabies, kata dia, membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut melalui laboratorium. Namun demikian, tingginya kasus gigitan HPR menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus mewaspadai ancaman penularan rabies. Menurutnya, penanganan sedini mungkin sangat penting. Masyarakat yang mengalami gigitan dapat segera mendapatkan perawatan luka sekaligus vaksin anti rabies atau VAR apabila berdasarkan pemeriksaan medis diperlukan. Dinas Kesehatan juga mengingatkan bagi masyarakat agar tidak menunggu munculnya gejala setelah mengalami gigitan. Penanganan luka dan pemberian vaksin sesuai indikasi menjadi bagian penting dalam mencegah risiko yang lebih serius. Bukan hanya itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan hewan yang diduga membawa rabies atau menunjukkan perilaku tidak normal, terutama anjing dan hewan lain yang berpotensi menularkan rabies. Dan di tengah masih tingginya kasus gigitan, ketersediaan obat serta vaksin rabies di Kabupaten Dompu sendiri hingga saat ini masih mencukupi. Pasokan vaksin diperoleh melalui distribusi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Makassar siang ini.
1: Selamat ke 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini tepat pukul 13.11 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan untuk Anda siaran podcast. Ini membahas mengenai El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada, bersama dengan Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatani PhD yang merupakan Kepala BMKG, dan kami hadirkan untuk Anda.
2: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
2: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by, on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
1: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti ya.
1: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
1: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak.
4: Betul.
1: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
1: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
1: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
1: Kesehatan
4: sebenarnya
1: juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
1: Oke. Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
1: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya, Pak.
4: Betul.
1: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
1: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1, 2, 3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
1: Oh iya. Ya,
4: dari musim hujan ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian gitu ya.
1: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
1: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
1: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
1: Iya.
4: Nah, jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
1: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
1: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
1: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
1: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
1: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
1: Oke. Okay.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
1: Oh, okay.
4: Karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, mm-hmm. ada monsun Australia yang lebih kering. Kita mengenal dua musim nih di Indonesia, mm. itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Mm. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut mm. yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino.
1: Mm.
4: Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina.
1: Yeah.
4: Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, pusat meteorologi dunia di bawah PBB, yeah. itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
1: Secara resmi berarti.
4: Betul.
1: Ya.
4: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya. Bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya,
1: level, kategori level tadi.
4: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1.
1: Mm-hmm.
4: Artinya El Nino akan terjadi tapi karakteristiknya moderat, itu peluangnya adalah 96%,
1: mm-hmm.
4: sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
1: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
1: Sangat kuat
4: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Mm-hmm. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat.
1: Mm.
4: Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
1: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Yeah.
4: Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
1: Okay.
4: Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Oke, ya. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
4: Betul.
1: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
1: Betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
4: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
4: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
4: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Okay.
4: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
4: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
1: Iya.
4: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
1: Okay.
4: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
4: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
1: Enggak juga ya.
4: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke. Okay.
4: Tidak.
1: Jadi akan normal saja nih musim
4: normal
1: hujannya.
4: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
4: terpisah
1: tadi ya,
4: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
4: Betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
4: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
1: Apa
4: yaitu
1: aja, Pak?
4: Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
4: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
4: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
4: Ya.
1: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
4: Ya, tidak meluas. Karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
4: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
4: Ya,
1: gitu,
4: semacam
1: Pak,
4: itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
4: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya, kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain.
1: Oh.
4: Bisa di laut atau
1: hujannya dikirim ke luar daerah.
4: Jadi waktu awannya
1: gitu
4: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
4: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti
4: betul,
1: saat itu.
4: Betul, tahun 77 itu, 77. 1977.
1: Okay.
4: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak.
4: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan suatu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
4: jadi
1: itu.
4: Setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
4: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti
4: betul,
1: ya Pak.
4: Yeah.
1: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa

0: basis, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke. Ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena enggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan, kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
0: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum

0: hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini untuk mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexi Tamboto. BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexi Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia, 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Safrul Kaidirsa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
3: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
2: Alex, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini peningkatan suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di 35 hingga 40 derajat Celcius. Perkirawan BMKG Makassar Bagus Primohadi mengatakan, suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan disebabkan adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas diantaranya Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu di tengah kondisi cuaca saat ini ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala agar terhindar dari dehidrasi, mencari tempat berteduh khususnya di jam 12 hingga jam 15 sore waktu Indonesia Tengah jika berada di luar ruangan, dan memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan.
5: Kelembaban udara saat ini di wilayah Makassar cenderung, khususnya di Makassar atau wilayah pesisir barat, itu cenderung cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan rasa terasa panas itu lebih besar dibandingkan yang tercatat di termometer. Kemudian di beberapa wilayah seperti di Pinrang, Parepare, Sidrap, dan Endrekang bagian selatan, itu ada penyempitan udara, khususnya kecepatan angin, salah satu parameter yang bisa memicu adanya proses terperangkapnya panas akibat kondisi udara itu mengalir dengan lambat. Sehingga kapasitas panas atau daya tangkap panas akibat adanya kelembaban udara atau kelembaban relatif cukup tinggi, kemudian suhu termometer yang tercatat dalam mungkin kisaran di 30 hingga 35 derajat Celcius itu terperangkap di wilayah tersebut, maka panas yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi.
4: Sementara itu, warga Makassar, Fadli mengaku merasakan hawa panas sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebut selalu menyiapkan minuman dingin dan dikonsumsi saat siang hari atau saat suhu panas mulai dirasakan.
6: Kalau yang perlu disiapkan tuh es batu sama harus pakai jaket supaya terhindar dari panas yang lain-lain ya di Makassar. Lain-lain itu panas tak kayak dua matahari begitu. Terus kalau keluar ki bawa ke tumbler. Cucuan itu tumbler isinya nutrisari dingin-dingin.
4: Sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026, lalu kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026.
1: Kodam 14 Hasanuddin menggelar peduli korban gempa NTT. Berikut laporan Sarifuddin.
7: Kodam 14 Hasanuddin menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT beberapa hari lalu. Bantuan Kodam 14 Hasanuddin untuk korban gempa NTT tersebut sebanyak 6 truk dilepas Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin Nyonya Reni Bangun Nawoko kemarin. Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko menyatakan bantuan korban gempa NTT disalurkan merupakan wujud kepedulian prajurit dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin bagi masyarakat NTT yang terdampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko menyebut bantuan yang disalurkan sebanyak 2.212 paket bantuan diberangkatkan dalam 6 truk terdiri dari 1.810 dus mie instan, 189 dus biskuit, 50 dus susu kental manis, 100 dus pempes, 50 dus sanitary napkin, pembalut, 10 lembar terpal, serta 3 paket obat-obatan.
8: Melaksanakan acara pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini murni berasal dari para prajurit dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin. Kita akan memberangkatkan 6 truk bantuan, itu terdiri dari 2.212 paket. Mie instan 1.810 dus, biskuit 189 dus, susu kental manis 50 dus, pempes 100 dus, pembalut 50 dus, terpal 10 lembar, dan obat-obatan 7 paket.
7: Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan bantuan yang dikirim ke NTT diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Lanut Hasanuddin dan telah dikoordinasikan dengan Pangkodau 2 serta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Majen TNI Bangun Nawoko menyatakan bantuan ke korban gempa sebagai wujud bentuk kecintaan, keprihatinan, simpati dan empati keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin kepada sesama yang terdampak gempa NTT.
1: Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetereatang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpang pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
10: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetera Tambarat, Juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpang pinjam juga ada.
9: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
10: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Liburan dari Tirta Barat juara. Mandiri mandiri ya. Belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
9: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
1: Di Disnaker Makassar gelar Job Fair 2026 sediakan 1547 peluang kerja. Berikut laporan Edwin Masud.
11: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan Disnaker kembali menggelar Job Fair 2026 setelah terakhir dilaksanakan pada 2023. Kegiatan yang berlangsung di Pinisi Point Mall mulai 19 hingga 20 Agustus 2026 menghadirkan 50 perusahaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 1547 orang. Pelaksana tugas Kepala Disnaker Kota Makassar Zainal Ibrahim mengatakan, bursa kerja tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar, tingkat pengangguran terbuka TPT pada 2025 tercatat sebesar 9,50%. Artinya sekitar 9 hingga 10 dari setiap 100 angkatan kerja di Kota Makassar belum memperoleh pekerjaan.
12: Ini dimaksudkan sebagai wadah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, pencari kerja secara langsung dengan tujuan menurunkan tingkat angka pengangguran kita. Kita kan sesuai data dari BPS Kota Makassar, data tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar tahun 2025 itu kan 9,60%. Ya. Artinya apa? Masih ada masyarakat kita dari 100 orang angkatan kerja, masih ada 9 sampai 10 orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota juga untuk melakukan fasilitasi sehingga masyarakat kita ini bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas, mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal.
11: Disnaker berharap penyelenggaraan Job Fair 2026 dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, sekaligus mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran di Kota Makassar.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Tawuran di Pasar Senggol, polisi menangkap 5 orang. Berikut laporan Sarifuddin.
7: Polisi berhasil mengamankan 5 pemuda yang diduga terlibat penyerangan di kawasan Pasar Senggol di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Penyerangan terjadi tersebut diduga dilakukan komplotan geng motor mengakibatkan satu unit sepeda motor milik anggota komplotan penyerang dibakar massa. Kapolsek Mariso Kompol Haris Sumarsono mengungkapkan pihaknya bersama anggotanya bekerja sama dengan tim Jatantras Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi tawuran yang melibatkan sekelompok pengendara sepeda motor berhadapan dengan warga di belakang Pasar Senggol untuk membubarkan 2 kubu yang bertikai. Setibanya di lokasi tawuran, personil kepolisian sudah mendapati sepeda motor yang terbakar massa. Kompol Haris Sumarsono mengatakan, penyerangan susulan dilakukan komplotan pengendara sepeda motor terjadi diduga karena adanya pembakaran sepeda motor temannya.
13: Jadi paham kami datang, tapi pada saat datang sudah terjadi pembakaran motor. Itu pihak dari yang mendatangi Senggol itu, motornya dibakar satu. Setelah itu, kami gabungan dengan Intel Polres melaksanakan penyisiran penyelidikan, kami berhasil mengamankan 5 orang yang diduga kaitannya dengan menyerang dari pihak jalan tinggi. Itu kita amankan di depan, kita halau warga termasuk juga kita tangani TKP. Apakah mau pakai motor? Ternyata ada teman dari kelompok itu lewat belakang dan ribut lagi di belakang Senggol. Makanya kita ke sana dan kita berhasil amankan 5 orang.
7: Selain pembakaran sepeda motor milik anggota geng motor, salah seorang mereka juga menjadi korban pengeroyokan massa di lokasi tawuran. Tidak hanya mengamankan 5 orang pelaku penyerangan di lokasi tawuran, juga beberapa anak panah diamankan polisi dibawa ke Polsek Mariso bersama 5 orang yang berhasil diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait penyerangan yang dilakukan.
1: Polres Bone meraih prestasi di bidang pelayanan publik menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A dari Kapolri. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
14: Polres Bone Polda Sulawesi Selatan kembali meraih prestasi di bidang pelayanan publik, di mana Polres Bone menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A dari Kapolri. Penghargaan tersebut diterima dalam rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran Polda Sulsel tahun anggaran 2026 di Aula Mapaudang Polda Sulsel belum lama ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja Polres Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, cepat, mudah, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dikatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personil yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Rayendra, penghargaan ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Polres Bone. Lanjut Rayendra, nilai A dalam pelayanan prima menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh jajaran Polres Bone mendapat apresiasi, namun ini bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Selain Polres Bone, penghargaan dari Kapolri juga diberikan kepada Ro SDM Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polresta Goa, Polres Wajo, Polres Senjai, dan Polres Bantaeng.
15: Penghargaan ini diterima dalam rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran Polda Sulsel tahun anggaran 2026 di Aula Mapaudang Polda Sulsel. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja Polres Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, cepat, mudah, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personil yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
14: Ditambahkan, Polres Bone berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk menjadikan kualitas pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
16: Kementerian Agama Kabupaten Bone menggelar gerakan bersih masjid secara serentak. Kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
14: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone telah melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone baru-baru ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan gerakan bersih-bersih masjid. Dikatakan, Gebermas menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Menurut Haji Ahmad Yani, kegiatan Gemermas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan bersama yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Haji Ahmad Yani berharap Gemermas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan bersama dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masjid. Olehnya itu, seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan aksi Gebermas ini, mari bersama jaga kebersihan, kenyamanan, dan kemuliaan rumah Allah.
17: Mari kita jadikan gerakan ini bukan hanya sekadar gerakan sesaat, tetapi merupakan bagian gerakan bersama yang terus hidup dan tumbuh menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap langkah, tenaga, dan keikhlasan yang kita berikan untuk membersihkan dan memakmurkan masjid bernilai ibadah di sisi Allah. Bersih masjidnya, nyaman ibadahnya, kuat kebersamaannya, dan berkah masyarakatnya.
14: Ditambahkan, mengajak seluruh masyarakat, pengurus masjid, serta berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan masjid agar tetap bersih dan nyaman, hingga menjadi tempat ibadah yang menyenangkan bagi seluruh jamaah.
16: Sejumlah pengurus daerah Pertina matangkan persiapan untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
18: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dihubungi Rabu pagi tadi mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
19: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC Mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, dua kali sehari. Dalam TC Mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Prapor-Prof itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Prapor-Prof Bonewajo nanti.
18: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Prapor-Prof di Wajo.
20: Kalau kami di tinju, seperti nah, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Prapor-Prof nanti di Wajo. Kita sudah mulai start ini sambil menunggu proses penyelenggara atau pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas, putra dan putri.
18: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Prapor Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
16: Mini soccer antar komisi-komisi di DPRD Makassar pererat kebersamaan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
21: Semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dirayakan dengan kehangatan dan kebersamaan. Anggota DPRD Kota Makassar menggelar ajang olahraga mini soccer antar komisi di Sabta Mini Soccer Jalan APP Tarani Selasa 18 Agustus kemarin. Kegiatan ini untuk pertama kalinya digelar sebagai bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI. Ajang ini diikuti 4 komisi, Komisi A, B, C, dan D. Pertandingan berlangsung meriah, bukan sekedar mencari kemenangan, melainkan merajut keakraban antar sesama anggota dewan. Wakil Ketua 1 DPRD Makassar Andi Suharmika memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, olahraga menjadi sarana tepat untuk mewujudkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Penguatan persatuan. Salah satu wujud dari kemerdekaan ini, DPRD Makassar melaksanakan kegiatan lomba antar sesama anggota DPRD. Antar komisi, targetnya adalah kebersamaan kekeluargaan dan tentunya pihaknya mencari keringat untuk kebersamaan.
22: Ini wujud daripada semangat kemerdekaan yang dimana pada prinsipnya target kita adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan tentunya ya kita mencari keringat untuk bugaran tubuh. Iya, tentunya untuk tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan lomba-lomba lagi untuk menjalin kekuatan kebersamaan dalam suasana seperti ini. Ya mungkin semoga tahun depan ada lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan lain dalam Indonesia Soccer. Biar ada keterlibatan anggota DPR perempuan juga.
21: Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Ismail menyampaikan kegiatan ini lahir dan inisiatif bersama untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat kemerdekaan. Ia berharap tradisi ini dapat terus berjalan secara berkala.
23: Saya sebagai Ketua Komisi Kota Makassar yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar bahwa sangat mengapresiasi kegiatan seperti apa yang DPRD lakukan hari ini. Ini merupakan ajang silaturahmi kita bersama anggota DPR, apalagi kantor kita sudah mulai ditempati. Selama ini kita mungkin kurang bertemu dengan kantor lama, insya Allah di kantor baru ini menjadi ajang silaturahmi. Dengan adanya pertandingan-pertandingan turnamen seperti ini kan bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua.
21: Diketahui kegiatan ini juga memeriahkan oleh kehadiran para anggota perempuan DPRD Makassar dari lapangan yang penuh semangat. Tersampaikan pesan sederhana, kemerdekaan bukan hanya soal tanggal di kalender, melainkan tentang tetap bersatu dan bergerak bersama demi melayani masyarakat dengan semangat kekeluargaan yang semakin kuat.
16: Tim Komisi D juara mini soccer antar Komisi DPR di Makassar tahun 2026. Laporannya kembali bersama dengan Khairuddin Borahim.
21: Semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dirayakan dengan olahraga dan kebersamaan. Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar turnamen mini soccer antar komisi di Sabta Mini Soccer Jalan Api Petarani Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antar sesama anggota dewan. Turnamen diikuti 4 tim, Komisi A, B, C, dan D. Wakil Ketua 1 DPRD Makassar Andi Suarmingkat turut hadir dalam bermain langsung di babak puncak. Komisi D berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Komisi B dengan skor 2-1. Saat ditemui di lapangan kemarin, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Asar Ilham menyampaikan kegiatan ini lahir dari inisiatif bersama untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjaga semangat kemerdekaan. Ia berharap kegiatan seperti ini minimal setiap 3 bulan sekali untuk menjaga kebugaran dan mempererat hubungan antar komisi. Komisi D juara itu menunjukkan kekompakan teman-teman bukan hanya dalam kinerja di DPRD, tetapi kompak dalam segala hal.
2: Jadi ini memang salah satu inisiasi dari teman-teman kesekuanan dan teman-teman DPR untuk bagaimana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat dari momen 17 Agustus bahwa teman-teman di DPR itu bagaimana menjalankan fungsi-fungsi sebagai DPR juga turut merayakan bagaimana untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan di Republik Indonesia.
21: Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kekompakan di luar jam kerja berdampak positif pada sinergi kerja dewan. Semangat kebersamaan ini diharapkan terus dijaga dan diterjemahkan ke dalam kinerja yang lebih baik demi masyarakat Makassar. Demikian Hairudin Burahim melaporkan.
16: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital. Ya, dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pendengar, setelah kami hadir ke Warta Berita siang ini untuk edisi ini hari apa ya sahabatku?
1: Hari Rabu kak.
0: Hari Rabu, ada suara baru nih. Hari Rabu 19 Agustus 2026. Jadi selanjutnya ada 100% Indonesia. Kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 16 nantinya. Dan saya tidak sendiri, telah ada di depan saya teman baru. Perkenalkan dirinya dong.
1: Halo kak, kenalin nama saya Rahma. Saya peserta baru nih kak.
0: Tenang. Aman aja, gak apa-apa loh. Kita bicara biasa musa aja. Dari kampus mana?
1: Dari Universitas Muslim Indonesia.
0: Jurusan apa?
1: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
0: Oh ya tahu. Gimana kuliahnya?
1: Aman? Alhamdulillah aman.
0: Jadi memang ini magang ya?
1: Iya kak, magang.
0: Berapa lama di Pro 1?
1: Selama 2 bulan kak, nanti sampai bulan Oktober.
0: Oh, oke. Jadi ini baru berjalan berapa hari Rahma?
1: Sudah sekitar 5 hari kayaknya kak.
0: Oke, 5 hari ini apa yang Anda rasakan? kok mikir apa yang Anda rasakan selama 5 hari ini?
1: Masih bingung-bingung sih kak.
0: Bingung apa, perihal apa?
1: Perihal cara, maksudnya kak, terkait dengan kalau tugas yang dikasih itu, karena katanya boleh belajar sama teman-teman yang lain, cuman saya juga kan melihat teman-teman itu agak sibuk juga kak dengan tugas masing-masing, jadi kayak, ya kak.

0: hari-harinya tuh bingung tapi
1: adaptasi tetap, ya nggak ya. Apa-apa, bingung itu wajar, bingung itu manusiawi, nggak bingung nanti kalau udah di akhirat. santai aja loh. Oke, jadi hari ini kita bahas apa, Rahma? Ada topik apa? Topiknya hari ini kalau yang saya lihat ya, ini membahas tadi mengenai apa ini ya?
0: Kerupuk.
1: Makan kerupuk.
0: Ya.
1: Yeah. Wah, makan-makan lagi nih kerupuk. Identik dengan 17-an, mentang-mentang kemarin kita memperingati 17 Agustus ya.
0: Iya, Kak.
1: Kamu suka kerupuk?
0: Suka dong.
1: Kerupuk apa?
0: Macam-macam sih, Kak. Suka semua kayaknya.
1: Kerupuk udang juga suka?
0: Suka.
1: Emping kamu suka?
0: Suka.
1: Wah. Wow.
0: Kerupuk tempe.
1: Ah, itu banyak, enak, Kak. Sih. Enak itu kalau keripik tempe. Kamu biasanya menikmati kerupuk itu gimana? Dijadikan cemilan atau dijadikan teman makan?
0: Kalau saya sih teman makan sih, Kak. Enak sekali kalau lagi makan yang berkuah kayak pangsit, bakso, terus kalau ada kerupuknya itu, Kak, kayak makin
1: apa, berselera gitu. Ya.
0: Iya, Kak. Ya,
1: oke, jadi kalau Rahma ini tim makan kerupuk sambil menikmati makanan lain, ya, dicelup kuah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Anda nih pendengar, kira-kira menikmati kerupuk lebih suka yang secara langsung dicemil kering kondisinya atau dicelup ke kuah atau dijadikan pendamping makanan? Di 0821-3333-9440 kita sapa dulu, ada Ibu Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Sinta, ada teman baruku.
2: Halo, salam kenal. Selamat datang di ini 100%.
0: Iya, salam kenal, Kak. Saya Rahma.
2: Oke, semoga sukses ya.
1: Amin. Ya Robbal Alamin. Dukung terus tahu Adi, Kak Sinta, Rahma di sini sampai na ini sampai na jago. Sampai na na grogi. Kak Sinta, ada topiknya Rahma ini.
0: Nah, Kak, topik hari ini tuh kerupuk dicelup ke kuah atau dimakan kering?
1: Nah, kalau kita tim yang mana ini?
2: Dua-duanya biasa dimakan sama nasi juga sama ini.
1: Oh, berarti penikmat kerupuk Ji juga, Kak Sin tadi?
2: Iya, ada tuh biasa suka beli.
1: Oke, jadi ini dua-duanya kalau Kak Sinta suka. Baiklah, request lagu kidul tapi dua aja lagu, kundak apa jadi?
2: Dapat yang paling ada hiburan.
1: Ada Menunggumu dari Peter Pan featuring Krisye, kemudian Karena Ku Cinta Kau dari Once Michael. Mau yang mana?
2: Peter Pan. Yang pertama.
1: Menunggumu. Siapa ditunggu? Hei, asik. Aku ya, menunggu aku dan Rahma ya.
2: Iya.
1: Salam dulu Kak Sinta, silakan.
2: Ada buat Bunda Sopi, siapa Kak Rosdiana Yati, Samsia Maisar, Uki Ama, terus Mbak Dewi, Mbak Indah, Ansar, Ahmad Jani, Nurmina M, Nur, Arfa, siapa lagi? Aldi Hidayat, terus siapa lagi? Radin, Arjuna, Dimas, semua-semuanya nih yang lagi manita, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat semuanya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon dari Kak Tika di Sabang. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Kak Katika gimana?
3: Ada yang baru nih.
1: Iya dong, temen aku baru nih. Makin banyak temen aku. Satu doang sih sekarang. Masya Allah.
3: Aja kita Rizna, biar pede tau kayak Rizna.
1: Begitu memang Katika KB atau saya dulu juga ndak pede jak kodo nanti berproses sih tetok. Rahmat toh.
3: Iya, nah, iya kak, pasti lama-lama nanti itu terbiasa minta uang.
1: Iya, nanti berteman pasti sama Kak Tika. Nah, kenal terus nanti Kak Tika, penelpon yang lain toh.
3: Dari anak mana?
0: Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Kak.
1: Dari UMI tahu Kak Tika.
3: Oh, UMI.
0: Iya.
1: Mana abinya?
3: Ya, selamat bergabung di Pro 1 RRI Makassar tahu. Kenalan iya, sama pendengar-pendengarnya.
1: Ini Katika dari Sabang, di Luwu, di Katika.
3: Iya, Luwu Utara.
1: Luwu Utara gitu. Ada keluarganya di Luwu Utara?
0: Enggak ada, Kak.
1: Kamu harus coba ke Luwu Utara. Berjalan-jalan menyelusuri semuanya wilayah, karena kalau penelponnya Pro 1 memang dari berbagai daerah. Gitu.
3: Daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
1: Betul. Katika ada tahu topiknya Rahma ini?
3: Apa itu?
0: Nah, Kak, topik hari ini tuh Kakak tim kerupuk yang dicelup ke kuah atau dimakan kering?
3: Kalau saya makan kering, kalau dicelup ke kuah enggak kriuk mie lagi itu.
0: Oh, kurang ya Kak rasanya.
1: Oh, begitu kita.
3: Kayak makan cemilan-cemilan kayak begitu sambil makan, boleh dimakankan nasi juga boleh. Tapi enggak ini sampai dicelupin ke kuah kalau saya enggak suka.
1: Tapi kalau makan kipangsit atau mie ayam ada kerupuknya, kita celup tidak?
3: Tidak. Makan sendiri.
0: Dimakan kering.
1: Kenapa dimakannya sendiri-sendiri? Sedih.
3: Bukan kerupuk namanya itu kalau enggak kriuk.
1: Iya sih. Nah, gimana tuh
3: kalau secara logika?
1: Karena apa? Kerupuk tuh bicara soal tekstur ya, tekstur iya, crunchy.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kan kerupuk itu identik dengan teksturnya yang renyah.
1: Jadi kalau enggak renyah bukan kerupuk gitu konsepnya ya.
3: Kerupuk lembek kali ya.
1: Baiklah, request lagu Ki dulu. Makin lagunya siapa ini?
3: Itu sih saya, tergantung kan dari orang gimana makannya.
0: Tergantung selera ya, Kak.
1: Benar, balik lagi ke taste selera Anda. Mau lagunya siapa nih? Ada Peter Pan dengan Menunggumu dan Karena Ku Cinta Kau, Once Michael.
3: Karena Ku Cinta Kau.
1: Karena Ku Cinta Kau, siapa ya yang dicintai?
3: Terutama adik-adikku yang
1: tercinta
3: yang ada di Pro 1, terutama yang satu ini yang sudah setajam silet kalau menyiar.
1: Wow, setajam silet, apakah saya pembawa berita entertain? Setajam silet. Oke, terima kasih Katika ya. Salam-salam Ki dulu.
3: Yang selalu menebarkan senyumannya yang manis.
1: Aduh. Waduh, aku tersipu malu. Tapi ini depanku enggak kalah manis. Ai harus dicek di TikTok-nya Pro 1.
3: Iya, sama.
1: Harus dicek di TikTok.
3: Nanti dilihat di TikTok toh.
1: Dia asli.
3: Kan orang baru tahu.
1: Betul.
3: Aslinya.
1: Betul. Manis banget. Gula kalah.
3: Tapi Rahma, karena namanya Rahma itu pasti orangnya penyayang.
1: Betul.
3: Presiden.
0: Iya dong, Kak.
1: Betul. Kalem banget loh Katika beliau ini. Wajahnya teduh. Masya Allah.
3: Asalnya dari mana sih?
1: Saya dari mana? Dari mana
0: dari
1: kamu
0: mana
1: asalnya? Dari mana kamu?
0: Saya kalau ditanya asal itu asalnya Bugis, Kak. Tapi lahirnya di Makassar.
1: Bugis mana?
0: Bugis Sengkang.
3: Pada ini.
1: Sengkang
3: Wajo.
1: Masih sering balik ke Wajo tapi.
0: Jarang sih, Kak. Iya, Kak, Wajo.
1: Masih jarang. Sering. Oh, jarang.
0: Iya.
1: Oke. Itu Katika ya, keturunan ada Bugisnya. Salam-salam Ki, dulu mau menyapa siapa?
3: Salam buat Kak Sinta tadi yang baru lewat, ada Bunda Sophie, ada Kak Adriana Yasir, ada Kak Hesti, Kak Tari, ada Pak Aldi Giat, ada Pak Bobby di Polman, ada Pak Lupus Yuda, ada Ica juga di Bone, ada siapa lagi ya? Ada Kak Anto di Duri, ada Bang Ali, siapa lagi ya? Ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, Pak Abdullah Sewang, ada Pak Arjuna, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang Ki semua, tetap jaga kesehatan karena matahari lagi panas membara.
1: Matahari lagi pengen banget nih kenalan sama kulit kita nih, deket-deket bulu. Oke deh Katika, terima kasih ya.
3: Maafin paling cantik.
1: Masya Allah.
3: Sama juga, sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga lancar magangnya.
1: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah ada yang menderingkan telepon studio kami ya. Kita coba kira-kira siapa ini. Ada siapakah gerangan di seberang telepon kami? Oh, sepertinya belum bisa kami terima terlebih dahulu. Kami akan kembali menerima telepon melalui WhatsApp pendengar ya. Kita sapa ada Ibu Rosdiana. Ini ada pendengar kita dari Maros. Halo, assalamualaikum. Ekspresikan karya bangga
0: Indonesia.
1: Bu Ros, kenalan Ki dulu, langsung lagi kenalan sama teman baruku.
4: Siapa lagi anak baru magang?
1: Iya dong. Silakan perkenalkan diri.
4: Ganti yang lain lagi, kemarin itu sudah berhenti Mi.
1: Selesai Mi, tahu kemarin ditarik Mi. Ditarik.
4: Dimuseumkan.
1: Kenalan tawa dulu. Silakan Rama perkenalkan dirinya.
0: Halo Ibu, saya Rahma dari Universitas mana? Muslim Indonesia.
1: Dari Umi.
4: Umi. Jadi warga mana ini?
1: Hah?
4: Aslinya mana?
1: Oh, asli mana? Makassar asli.
0: Tempat tinggal Bu. Di Sudiang.
1: Wow. Di Sudiang.
4: Banyak fans itu di Sudiang.
1: Dekat enggak sih?
4: Mana luas
1: Sudiang? Di mana?
4: Pabri Sudiang apa?
0: Di depannya Gor Sudiang Ibu.
1: Depannya Gor Sudiang.
4: Depannya Gor.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Dekat enggak sih?
4: Namanya siapa tadi?
1: Rahma.
4: Oh, Rahma ya.
1: Rahma, Masya Allah. Ada topiknya Rahma juga, komentari Ki dulu.
0: Nah, Ibu, topik hari ini tuh, Ibu kalau makan kerupuk, tim yang kerupuknya dicelup ke kuah atau dimakan kering?
1: Nah, yang mana kita ini, Ibu Ros?
4: Kalau lagi makan kari atau pangsit, ya aku celup kerupuknya di kuahnya. Kalau kerupuk yang lain, kayak jala-jala, dimakan kering, celup di lombok.
1: Bagaimana itu kerupuk jala-jala?
4: Ih, yang warna-warna ada putih, yang lubang-lubang itu.
1: Oh.
4: Yang sering kalau berlomba kerupuk orang, kalau selalu lomba makan kerupuk, kalau 17-an itu.
1: Iya, tahu. Oh, yang itu.
4: Yang bulat. Kerupuk apa kita bilang itu?
1: Kalau saya sebutnya kerupuk uyel.
0: Uyel.
1: Orang Jawa. Kalau orang Jawa nyebutnya.
4: Oh iya, kalau di sini orang bilang kerupuk jala-jala.
1: Kalau kamu nyebutnya apa? Itu kerupuk yang warna putih itu loh, yang biasa dipakai buat lomba itu juga. Apa namanya?
0: Enggak ada ji namanya kalau dari saya sih, Kak.
1: Terus kamu nyebutnya apa? Kerupuk putih.
0: Kerupuk putih.
4: Iya, Kak. Kerupuk jala-jala.
0: Oh. Baru tahu namanya, ada yang jala-jala, ada yang kerupuk uyel.
1: Betul. Oke deh. Request lagu. Lagunya siapa ini? Ada Menunggumu Peter Pan dan Karena Aku Cinta Kau dari Once Michael.
4: Peter Pan mah.
1: Peter Pan, Menunggumu. Kenapa ini semua menunggu? Siapa ditunggu? Siapa kita tunggu, Ibu Ros?
4: Menunggu lagu.
1: Ya, cocok kita menunggu lagu. Salam-salamnya mau buat siapa ini?
4: Buat yang baru lewat ada siapa tadi, Tika di Sabang, ada Sri Sinta juga di MU, buat Tantri di Pare, ada Riko juga di Kendari, Bunda Sophie, Samsa Maisar, Den Nompo, Pak Arfa di Selayar, ada Pak Radin juga di Jam di Bo, Timuru, Mustahil di Jamba. Terus Pak Bahar di Bone, Ahmad Yani Tasmu sama Uki sama Nurmina di Sopeng. Ada juga Indah di sana. Terus Ibu Lucia, Pak Umar, siapa lagi, Ama di Tanah Grogot, dan semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
4: Adek Rahma sama Adek Risna, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Jadi tadi ya, rata-rata memang ada peruntukannya masing-masing. Iya, kalau tuh cemilan katanya ya dimakan gila kering aja. Kalau ada kuahnya ya ada yang memilih untuk dicelupin ke kuah. Tapi ada juga yang kayak enggak cocok dicelupin ke kuah. Ini hanya soal apa? Selera.
0: Kalau kakak sendiri?
1: Ini waktu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Untuk ditanya. Kalau saya suka dicelup ke kuah, cuman untuk kerupuk tertentu aja sih. Kayak kerupuk pangsit, emping, gitu kan. Kan kalau kayak kerupuk putih dicelup ke kuah tuh cepet banget dia lembeknya kan. Iya. Jadi kayak belum sampai ke mulut udah jatuh duluan, biasa ke kuah kan. Hancur duluan kan, bener. Ini juga kerupuk yang enak tuh kerupuk udang.
0: Kerupuk udang.
1: Aduh, enak banget.
0: Iya sih, Kak.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dan dia jenisnya banyak.
0: Banyak.
1: Cuman kadang ada yang alergi. Gatal-gatal.
0: Iya, Kak. Karena ada udangnya.
1: Kamu alergi enggak?
0: Enggak, Kak.
1: Ada pantangan makanan?
0: Enggak ada, Kak.
1: Oh, semuanya?
0: Iya, Kak, semua.
1: Kamu terobos?
0: Terobos.
1: Suka kuliner juga emang?
0: Suka, Kak. Suka sekali.
1: Kamu suka makan?
0: Suka.
1: Oh, mantap. Best. Makanan apa favoritnya?
0: Banyak sih, Kak. Mie ayam.
1: Wah, rekomendasi mie ayam enak, tapi jangan yang jauh-jauh ya. Nanti kamu bilang di Sudiang, Kak. Wah, jauh banget. Yang sekitar sini ada enggak?
0: Oh, sekolah sekitar sini belum coba sih.
1: Sekitar
0: Kak.
1: Kampusmu deh, kan kamu kampusnya di UMI. Ada enggak?
0: Enggak ada, Kak. Hah? Saya rata-rata di Sudiang juga.
1: Wow.
0: Carinya mie ayam.
1: Tapi memang Sudiang banyak penjual makanan dia,
0: iya, Kak. Dan recommended.
1: Penasaranku, Sudiang, I'm coming.
0: Harus, Kak.
1: Iya toh, deh lama sekali kayak ini, kayak mau sekali pergi jalan-jalan ke Sudiang karena ada juga bakso yang viral di Sudiang.
0: Banyak kalau bakso, Kak. Bakso apa itu?
1: Ada yang dia gerobakan cuman malam. Apa di namanya? Lupa deh. Dia baksonya besar. Ada lah pokoknya, aku lupa juga namanya apa. Gitu.
0: Di Sudiang.
1: Ada apa lagi di Sudiang?
0: Banyak, Kak. Apa ya?
1: Apa yang unik?
0: Apa yang unik di Sudiang, masalah terkait makanannya, Kak?
1: Iya, apapun.
0: Ya, bakso tadi, mie ayam, terus bubur.
1: Oh iya.
0: Bubur, iya, Kak, pagi-pagi.
1: Banyak di sana?
0: Banyak, Kak, di dekat Gor itu, enak-enak.
1: Wow, sepertinya sebutan planet lain untuk untuk Sudiang ini karena di sana banyak makanan enak. Iya, makanya dia berbeda dibanding dengan daerah yang lain. Oke deh, jadi Rahma, saya akan pamit undur diri. Kamu masih akan melanjutkan 100% bukannya udah enggak, maksudnya ada rekan saya Hermalasari aka Kak Mori yang bakal nemenin kamu nantinya. Saya sudah Kak. Cukup sampai di sini. Terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Nih. Hai. Ada siapa nih partnernya? Ada Rahma. Rahma.
1: Iya, Kak.
0: Yang di lagu itu ya? Gali Rahma. Cintamu abadi gitu. Ya?
1: Tahun berapa itu, Kak? Enggak tahu.
0: Waduh. Perasaan bukan zamannya Krise itu ya, tapi zamannya The Cinnamons.
1: The Cinnamons.
0: Lebih parah lagi ya? Ya udahlah. Oke. Anu mental ya. Candaan saya mental ya pagi siang ini. Aduh. Nah, nyambung dengan kerupuk. Oke, terima kasih Mbak Risna. Kursinya sudah saya dudukin lagi. Mudah-mudahan ada di 100% Indonesia hari ini. Ada rekan saya nih, Rahma ya.
1: Iya, Kak.
0: Rahma, topiknya apa nih sore ini?
1: Terkait kerupuk, Kak.
0: Terkait kerupuk?
1: Iya, nah.
0: Kerupuk apa gerupuk?
1: Kerupuk.
0: Ah, kerupuk.
1: Iya,
0: kerupuk,
1: Kak.
0: Atau keruput?
1: Kerupuk.
0: Nah, kenapa kerupuknya nih?
1: Nah, kerupuk dicelup ke kuah atau dimakan kering?
0: Saya sukanya yang krius-krius sih, yang krenyes-krenyes, jadi milih nggak dicelup.
1: Milih yang kalau kayak misalkan makan bakso, mie
0: ya,
1: pangsit.
0: Kuahnya dimasukin dulu di mulut, baru dilanjutin dengan kerupuknya.
1: Oh ya.
0: Nggak suka saya yang lempem-lempem, nggak suka.
1: Nggak suka yang basah begitu ya, Kak.
0: Nggak suka. Kayak sia-sia gitu loh.
1: Oh iya. Bukan kerupuk namanya ya,
0: kerupuk,
1: Kak, kalau.
0: Kerupuk sebesar itu dicelupin, langsung...
1: Lembab, satu basah.
0: Satu sendok saja tuh jadinya.
1: Iya.
0: Aduh, sayang lah. Kalau saya ya. Tapi kerupuk apa dulu juga nih?
1: Kerupuk pangsit.
0: Kerupuk pangsit.
1: Kerupuk udang.
0: Kalau kerupuk pangsit saya milihnya sendiri-sendiri, enggak dicampur. Gitu.
1: Jadi enggak ada, Kak, yang dicampur.
0: Yang dicelupin.
1: Kuah. Iya.
0: Sebagian besar, Kak. Kecuali yang itu juga, termasuk itu juga sih, kalau dapat biasa ada yang warung makan yang kerupuk udang yang lebar itu.
1: Iya, Kak.
0: Ya? Yang agak warna pink-pink gitu ya.
1: Iya.
0: Itu juga enggak ada. Pokoknya saya rata-rata enggak ini.
1: Enggak. Tapi Kakak suka makan semua jenis kerupuk? Semua jenis kerupuk?
0: Iya. Semua jenis kerupuk. Asal jangan kerupuk yang basi ya. Emang ada kerupuk basi?
1: Ada. Lembab.
0: Lembab. Ya. Waduh, kerupuk yang lembab gimana?
1: Gimana tuh?
0: Kerupuk yang gak enak dimakan itu, yang ya, udah kebuka 3 hari. Gitu. Pas digigit itu kenyal banget.
1: Lembab.
0: Pernah dapat toh?
1: Pernah.
0: Pernah dapat ya?
1: Iya, Kak.
0: Kerupuk
1: sering.
0: Putih.
1: Iya.
0: Pasti ini. Nyesel banget itu.
1: Nyangkut di gigi.
0: Iya. Aduh, oke deh. Jadi kita ajak pendengar kita ya. Sudah ada berapa pendengar yang gabung nih?
1: Berapa tuh, Kak?
0: Kok kayak itu? 12? Belum?
1: Belum, Kak.
0: Belum ada ya. Kita ke siapa nih? Penelpon kita yang masuk ini ada Pak Sul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia. Mana makin?
2: Indonesia.
0: Iya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia, Karpan.
0: Mas Sul, di mana ini? Di Makassar, Ki?
2: Saya lagi di Makassar, Kak, ini.
0: Lagi di Makassar, Ki?
2: Iya.
0: Emangnya di mana, Kak?
2: Dapat tuh di samping kita.
0: Dia bukan di samping saya, tapi di depan saya, nih. Bisa ditebak di sosoknya.
2: Siapa itu?
0: Dia bisa disebut
2: atas nama siapa?
0: Atas nama siapa nih kayaknya?
1: Rahma, Kak.
0: Rahma. Kita live TikTok enggak sih?
2: Ma.
0: Live. Oh, kalau mau Ki lihat tampakan jelasnya ya, nonton Ki di live TikToknya.
2: Oh iya, nanti saya.
0: Ya, di RRI_plus1 Makassar.
2: Iya, berteman dia.
0: Sekarang.
2: Iya, berteman.
0: Kok berteman? Nah, biar kamu lihat enggak penasaran bagaimana sih sosok co-host saya hari ini gitu ya. Oke.
2: Okay.
0: Silakan Rahma dieksekusi Kak Sulnya.
1: Nah kak, hari ini ada topik tentang kerupuk. Nah kakak ini kalau makan kerupuk itu kerupuknya dicelup ke kuah atau dimakan kering?
2: Sukanya sih dimakan kering, tapi kalau dicelup di kuah itu tergantung kuahnya. Kalau kuah coto mau ya.
0: Kuah coto?
2: Tergantung ikut dagingnya.
0: Oh nah, diisi daging.
2: Tergantung ikut dagingnya.
0: Ya lenyap dia itu. Kuah coto itu kan panas langsung ke.
1: Iya.
0: Langsung tak ada artinya. Gitu. Oke. Jadi tergantung ya.
1: Iya,
0: tergantung kondisi di mana lagi apa menunya ya. Konro.
2: Ya betul.
0: Kalau konro enaknya kayaknya ditabur itu di atas.
2: Kerupuk.
0: Dihancurin terus di atasnya.
1: Ya. Atau bakso mungkin.
2: Itu suka saya kak.
0: Apa tuh?
2: Itu apa lagi namanya? Kerupuk yang warna coklat itu. Kerupuk udang.
0: Oh kerupuk udang.
2: Iya.
0: Yang lebar di.
2: Yang lebar itu dah.
0: Iya. Betul. 5.003 itu pasul.
2: Oh iya kak.
0: Ada biasa di sisi 2 aja juga.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang pecah-pecah ambil Miki.
2: Gratis.
0: Gratis. Bonus. Oh jadi cepet lebih suka itu.
2: Satu kilo.
0: Oke. Kita ke lagu ya. Menemukanmu Seventeen. Saling setia dari Rita Effendi.
2: Seventeen.
0: Kita tahu artinya itu Seventeen.
2: 17.
0: Oh 17. Betul Rama 17?
1: Betul.
0: Ah, kamu usianya 17?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Iya. Atau pasul yang ke-17 hari ini?
2: Iya.
0: Ah, penelpon yang ke-17 kak?
2: 17 Agustus.
0: Oh bukan. Oh 17 Agustus. Lah, udah lewat. Sekarang 19 pasul. Oke. Okay. Silakan mau menyapa buat siapa dulu nih?
2: Menyapa buat Tika di Sabang. Ada Arti di Antang. Kemudian... ada Andi Anissa di Bantaeng, ada Sirisin tadi Minasopa, kemudian ada Ahmad. Apa
0: ini makan kerupuk ini kah? Kita makan kerupuk ini sambil nelpon. Latuk-latuk iku rasa.
2: Enggak jih.
0: Oh enggak jih. Enggak rupuk jih. Ya lanjut.
2: Ya, Andi siapa Ahmad Yani. Kemudian ada Ali di Malengkeri dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Arfan dan Rahma lanjut tugas sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lupa. Oh, dapat kirim.
0: Iya. Ada terlupakan ini. Iya, tapi pernah nggak Rahma bawa kerupuk ke toilet?
1: Enggak kak.
0: Ada yang tersinggung, langsung kesinggung dia. Tersinggung. Iya. Bukan makan kerupuk ya, bukan bawa saja.
1: Bawa.
0: Kita ke Pak Aldi nih ya. Aduh, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, passwordnya.
3: Apalagi nih?
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya.
3: Indonesia. Ekspresikan karya.
0: Banggakan
3: Indonesia.
0: Orang tuamu. Banggakan Indonesia. Banggakan Indonesia. Oke, Pak Aldi. Silakan, saya bersama Mbak Rahma ini. Ayo Mbak Rahma, bisa apa dong?
1: Halo Pak Aldi.
0: Orang apa kita?
1: Saya orang aslinya kak, Bugis.
0: Oh Bugis apa?
1: Bugis Sengkang.
0: Oh Sengkang, kalau ini orang Pinrang.
1: Oh tapi sama orang Bugis.
0: Silakan. Ditanya-tanya dulu Pak Aldi.
3: Ini
0: apa topiknya tuh Rahma? Jelaskan ke dia.
1: Nah Pak, topik hari ini tuh terkait kerupuk.
0: Kenapa kerupuknya?
1: Nah, Bapak tim kerupuk yang dicelup ke kuah atau dimakan kering?
3: Kalau saya panggil nama, kayak saya manggil adik saya.
0: Mungkin panggil apa?
3: Harus punya adik namanya Rahma.
0: Wih, ada adik namanya Rahma. Alhamdulillah. Tapi memang adik tadi memang ini.
3: Ya mungkin, insya Allah.
0: Adik kita semua di sini.
3: Iya. Yeah. Kerupuk.
0: Iya. Yeah. Kalau makan ki kerupuk, kita suka yang dicelup ki atau tidak?
3: Ya makan langsung kalau ada nasi, ya gitu.
0: Oh,
3: kalau dicelup langsung. Ya, sudah lembek.
0: Nah, gitu ya.
1: Berarti suka yang kering ya, Pak?
0: Iya, digigit, nah, dikunyahin, dikretek-kretekin.
3: Tapi yang kering itu kan? Tapi sudah bengkok kalau sudah digoreng.
0: Bengkok? Oke deh, semua jenis kerupuk ya. Tidak ada yang dicelupin.
3: Tidak ada sih yang paling suka itu yang dipakai untuk makan ya. Namanya yang seperti koin-koin itu ya, karena kecil, tipis.
0: Yang kecil. Yang putih.
3: Ya putih.
0: Iya. Yeah. Yang biasa memang di
3: putih, memang ada kerupuk yang warna hijau.
0: Ada kan warna-warni.
3: Warna tinggi. Ada banyak.
0: Iya, banyak jenisnya. Oke. Oh, jadi sukanya yang kering dia. Oke deh. Kita ke lagu kalau begitu. Seventeen, ya. Menemukanmu, saling setia Rita Effendi, tak lekang oleh waktu Kris Patih, sepanjang hidupku dari pilot.
3: Mana dia? Apa tadi itu? Effendi apa?
0: Rita Effendi itu saling setia.
3: Ya, harus begitu ya, saling setia.
0: Langsung kepilih ya.
3: 23 berapa?
0: Oke. Okay. Menyapa buat siapa nih, Pak? Sedih
3: dengan jurat gitu ya. Ya untuk Nopo, Esan atau Peserli, Pak Ma Hidim, Pak Hendro, Pak Ika, Pak Junaidi, Pak Juna, Pak Ibu Anissa, Indonesia Selayar, Pak Uden, Pak Sinta, Hesti, Pak Hida, Pak Ustang, Pak Nung, Pak Ustang, dan Naska, Pak Taeng, Ajar, Indah, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya jadi? Oke.
3: Dari berbagai jalur ya.
0: Mantap.
3: Ya, sudah ada di depan mata ulang tahunnya RRI.
0: Iya. Insya Allah. Yang 3 pekan ya. 3 pekan ke depan.
3: Ya, insya Allah. Mungkin ada sesuatu yang apa yang surprise mungkin bagi pendengarnya ya.
0: Insya Allah Pak, ya insya Allah akan ada. Karena masih ada beberapa, masih penggodokan ini. Apa ini acaranya.
3: Iya. Ya. Yang dibenahi ya mungkin ya dari segi
0: kualitas ya, siaran ya.
3: Pendengar ini kualitas siaran. Sebenarnya begitu ya.
0: Iya, siap. Enggak apa-apa Pak, silakan harapannya. Oke, Paldi. Oke,
3: harapannya seperti itu.
0: Iya, siap. Ya. Oke, Paldi.
3: Oke, kita kurang 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, simple harapannya nih. Ada siapa nih di belakang di telepon?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk Ki.
4: Iya, buka kartu sendal tak.
0: Eh, jam Ki. Pakai sendal tak masuk.
4: Capek Kak. Capek kita Rahma.
0: Kenapa Rahma? Enggak menyapu je Rahma. Gitu, dia pakai vakum.
4: Teman Kak, teman baru.
0: Iya, adik baru nih, adik baru.
4: Iya, adik baru pun.
0: Ada yang baru nih.
4: Iya, ada yang baru.
0: Enggak sendiri tahu, ada Gita. Eh, mana Gita?
4: Apa kabar?
0: Ada Gita, ada Z, ada kabar baik, baji-baji Ji. Kita ya Andia Nisa di Bantaeng.
4: Alhamdulillah sehat,
0: Pak. Sehat Jeki Ji. Wih, panas sama Ji, panas di sini juga.
4: Bambang Niko dong.
0: Bambang Ji juga di sini.
4: Apa kabar tadi, Rahma?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Nah, iya, kita tahu Sudiang.
4: Iya.
0: Di mana itu? Oh, iya iya. Pernah ke Sudiang?
4: Iya, Jalan Sudiang.
0: Ah, Jalan Sudiang.
4: Sudiang sama suamiku, iya.
0: Jalan Sudiang.
4: Iya, rumahnya kakak.
0: Oh, di mana? Jalan apa namanya?
4: Iya. Ya tahu rumah jalan apa sih, di mana sana.
0: Iya, karena Sudiang itu luas. Luas ke belakang dia.
4: Itu milu sih, rumahnya kakak sana.
0: Oh, oke deh. Baik. Kita tanya-tanya dulu deh Rahma. Tanya kita buat topiknya Andia Nisa.
1: Nah, Kak, topik hari ini tuh terkait kerupuk.
4: Oh, makan kerupuk.
1: Ya, kakak tim kerupuk dicelup ke kuah atau dimakan kering?
4: Makan kering saja deh.
1: Suka yang kriuk-kriuk ya kak?
4: Iya, enak itu makan kan kering.
1: Kalau makan bakso kak, berarti kerupuknya dulu?
4: Makan bakso, simpan dulu kerupuknya, baru baksonya makan.
0: Oh begitu. Dikasih habis dulu kerupuknya, eh baksonya, baru kerupuknya dibawa pulang.
4: Iya.
0: Di rumah bibi makan. Iya, iya. Oke deh. Tidak dicelup ya. Simpan, Ki.
4: Tidak, dia suka saya cukup.
0: Oh, iya.
4: Paling dia suka, Ki.
0: Iya, iya, iya, paling. Oke, ikutan, Ki, di lagu yang mana ini, Andianisa? Ada Seventeen, Menemukanmu, Saling Setia, Rita Effendi, Tak Lekang Oleh Waktu, Chris Patti. Chris Patimo. Oke, menyapa Miki Pale.
4: Buah Pali, Boros, apa lagi? Santri kodong, anu jatuh kodong.
0: Hah?
4: Cepat, iya, sakit itu kodong.
0: Sakit. Mbak Tantri lagi sakit?
4: Iya, iya, iya, iya, enak badeng, bedeng.
0: Oh, dapat infonya dari mana?
4: Itu tadi malam, itu.
0: Oh, tadi malam.
4: Sama Isan.
0: Oh, di masih Isan.
4: Jatuh sih kodong dari motor.
0: Oh, ina, ina. Yeah. Mudah-mudahan cepat sembuh deh. Yeah. Waduh, hati-hati
4: cepat
0: ya.
4: Cepat sembuh, Santri.
0: Iya, iya, iya. Oh, dende.
4: Buat indah shopping,
0: yeah. Yeah.
4: Bonek, Pak Yusuf, Pak Aulia Sul.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Bobi, semuanya paling dede.
0: Iya. Yeah.
4: Biasanya buat Pak Hakim, selamat sholat aja. Buat Mas Akpan sama Mas Mbak Arman, Mbak sama Rahma.
1: Iya.
4: Selamat tugas di hati-hati sepulan di panjang umur kita hati lalu.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Assalamualaikum.
0: Ah, masih sempat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ih. Kenapa ketawa ini?
4: Ih, macaunya roya uang karinya toh.
0: Oe, mangkelinga kidi. Ye.
4: Woi, nah. Magero dilarang kita ketawa.
0: Nih, tidak, maksudnya kaget saya angkat feeder langsung orang ketawa yang saya dengar.
4: Siapa suruh dia angkat dulu itu kok.
0: Daripada menghilang, Ki, masih matikan pen dulu baru kita masuk lagi.
4: Ih, jangan, Ki,
0: enggak
4: bisa itu. Oke. Ih, susahnya
0: tuh. Eh, tak herang-herang ini co-hostku ini udah bilang siapa ini ditemani cerita ini serius sekali.
4: Derah, salam kenal dah.
1: Iya, salam kenal, Kak.
0: Yeah, ini yang punya shopping sepotong.
4: Yang punya shopping. Di Jalan Merdeka aja saya punya, nah kalau di luarnya bukan.
0: Saya kira yang
4: Pak Bupati.
0: Saya kira ownernya bolu cukke ini ternyata bukan.
4: Ah, bukan. Bisa beli juga kan.
0: Oh, beli juga. Heeh. Tapi biar diskon tidak ada. Pergi.
4: Awe kasih napuangnya.
0: Iya, ini namanya Ibu Indah di shopping.
1: Ibu Indah.
0: Ya. Jadi kalau lewat ke situ matabeki.
4: Oh, nanti. Yeah. Ya nanti ku chat ke di WA nak tempat ngopi-ngopi nongkrong.
0: Hai mati.
4: Iya Ibu. Ku chat ke di sini. Ada tempat ngopinya selfie yang mana?
0: Oh iya.
1: Selfie yang mana ya Bu.
4: Warkopnya.
0: Tanya-tanya di dulu Rahman.
1: Nah Ibu, topik hari ini itu tentang kerupuk.
4: Saya pilih makan kerupuk kering. Udah suka celup-celup.
1: Kering.
0: Dengan kerupuk dikasih ikan kering?
4: Enggak lah, kalau saya makan nasi kuning, nasi goreng, ya saya makan yang keringnya jangan dicelup itu kerupuknya.
0: Gitu. Saya kira kalo dikasih tempelki sama ikan kering.
4: Oh, kalau itu ikan kering lain ceritanya.
0: Oh, lain ceritanya, Di. Ya, Pak. Yang paling.
4: Jadi, kalau ditanya, belum ditanya karena saya sudah monitor dari tadi, berarti saya sudah tahu topiknya apa, ya kan?
0: Iya.
4: Saya itu pilihnya itu makan kerupuk kering, nggak suka celup-celup.
0: Berapa kerupuk?
4: Yang ada saja di depan.
0: Wah, jadi kalau satu itu lima bungkus?
4: Kalau 5 bungkus di depan, terus 5 orang kak juga kubagi.
0: Oh, nih. Dibagi.
4: Iya, makan Miki, makan. Pokoknya jangan Miki khawatir. Yang penting ada Kak Andi di situ, makan bagi dia yang bayar.
0: Siap. Sebut saja namaku ya. Sebut ya, namaku 3 kali.
4: Kalau mau makan bakso atau mau singgah di Wajo, cari ke warkop bilang Miki, saya mau minum kopi, saya mau disuruh sama Puang Andi Arpan Yusri.
0: Iya, yeah, di warkop mana itu? Perjelas tahu, banyak warkop di sepanjang ini.
4: Sebentar ku chat kena warkopnya di mana.
0: Ya ikutan gipen di lagu yang mana?
4: Lagunya apa tadi, Di?
0: Mati nih.
5: apa saling setia kah pakai itu?
0: Ah, saling itu? Setia Rita Effendi.
5: Ya itu mas saya saling setia. Okay. Yang penting RRI juga tetap jadi udara.
0: Amin. Jadi amin. Amin.
5: Pokoknya saya tidak pernah protes itu masalah siarannya RRI karena RRI itu memang of the best di RRI digitalnya. Tidak pernah yang hilang-hilang. Tidak pernah oh, ini itu.
0: Waduh.
5: Pokoknya tidak pernah. Pokoknya nomor satu di hatiku RRI digital.
0: Okay. Nah, catat dia. Ini mas Set. Catat.
5: Catat memang.
0: Hadiah
5: kalau
0: payung.
5: Kalau saya memberi hadiah itu. Saya mungkin dulu kasih payung. Masih lama hujan.
0: Oh iya payung. Ember.
5: Ember. Oh iya jadi dua ember. Eh? Karena nanti itu mengundang hujan.
0: Oh juga. Begitu. nanti pipele kasih kianu. Kasih kupu-kupu.
5: Oh, kupu-kupu. Hmm. Oh, tidak iya. Ada
0: dalam bentuk kupu-kupu. Dalam bentuk jepitan rambut.
5: Eh, kukira saya ini yang ku pernah ku kasih kupu-kupu
0: Bukan itu. Bukanlah. Buku-buku.
5: Maaf deh Rahmana, nanti kita heran kalau saya tembus itu terus kan dia syarang ya begitu deh wawannya.
1: Iya Ibu. Seru Ibu.
0: Serius kah ini? Serius kah?
5: Serius Ki?
0: Iya, serius
5: Kak. Buku-buku apa dulu Kak?
0: Buku-buku tulang.
5: Buku-buku tulang. Kalau buku-buku itu yang juga cari kita konten seperti kontennya orang. Buku-buku itu panas ya buku apa dulu?
0: Buku-buku, buku bale, buku bale.
5: Oh buku bale, oh tulang bale roh, bukan buku.
0: Kan bahasa Inggrisnya itu, tulang.
5: Oh bahasa Inggris atau bahasa Inggris?
0: Oke deh, saling setia. Menyapa Ki buat siapa paling? Mau putar lagu ini.
5: Yang baru lewat di Andiani seorang suaminya. Mm-hmm. Yang siapa yang jatuh tadi ke Tantri ya?
0: Iya, ke Tantri bede.
5: Oh, semoga cepat sembuh di Tantri Riz dan saya selalu.
0: Ih, jelinya ekspresi tak? Oh.
5: saya menitor kok tak tahu dari tadi.
0: Oh, masa gitu
5: sih? Jangan kita Kandi sama Kak Cali penyiarnya bau-bau nah, sembari saja bahannya dia.
0: Masa? Ih, jangan kisamakan, kan? Jangan kisamakan, Kak.
5: Tidak kusamakan, tapi karakter tetap. Kita itu hampir sama. Dia ya, cari saja bahan supaya dia bisa pojokkan Kak Na.
0: Deh, saya enggak pojokkan Ki. Saya angkat Ki. Baru saya jatuhkan Ki.
5: Oke, Pale. Dan
0: Gina. Pale
5: kau
0: tuh. Oke, Pale. Oke, Pale. Oke, Pale. Aduh.
5: Pendengarnya RR Pro 1 tanpa terkecuali Kak Dinas. Barin Rahma dan semua penyiarnya RR Pro 1. Makasih Kak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Ginilah. Ras terkuat di bumi kalau ditemani ngomong gitu ah. Ini di intip-intip dulu deh di live TikToknya kita ini ada siapa nih? Afifa like the live, Dangical, Nur Aini, Emmy, Hatap, oke deh. Komen-komen Miki juga di sini ya. Mana Rahman enggak follow ya?
1: Follow dong Kak.
0: Wah jangan sampai nih akunnya Gita nih semua ini. Bukan Ji? Gitu. Oke deh, kita break sejenak ya. Kita lewatkan dulu nih. Menemukanmu dari Seventeen dan saling setia Rita Effendi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Oke, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan di kesempatan siang ini masih menemani ada saya Arfan dan juga rekan Rahma ya. Nama udara siapa sih Rahma? Rahma apa ya? Nama masa sih Rahma
3: nama,
2: saja?
3: Oh, nama lengkapnya Kak. Nurul Rahmatul Islam.
2: Wis, subhanallah. Nama udaranya apa ya kalau Rahma ya?
3: Okay.
2: Salju. Oh, salju. Oke, okay. Ada siapa nih? Ada Alvar Rosdiana Yas. Oh, Kak Rosdiana Yas. Kak Ros. Assalamualaikum. Halo Bang Arfan, Adik Rahma. Iya, yeah, waalaikumsalam. Iya. Yeah. Bye-bye Ji. Ada Rams Family. Oh, bukan Rams ini ya, tapi Rams. Oke. Okay. Baik, ada siapa nih di ujung telepon? Kenapa Ki? Kabur. Diulang kembali, pengen telepon tak ya, 0821-333-3940. Boleh kita bergabung lagi, jadi di kesempatan siang atau sore ini, kita punya topik, apakah Anda suka makan kerupuk? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Siapa lagi?
2: Siapa ayo? Ayo ditebak.
4: Gulu Upai.
2: Iya bilang. Pak Abdul Sewang.
4: Yeah.
2: Ini namanya Rahma.
4: Oh Rahma Pak. Iya. Saya bilang sembang ada tadi anunya R-nya itu Rahma.
2: Bukan Rahmat nah. Rahma.
4: Hampir sama dengan nama orang tua aku yang laki-laki.
2: Hah?
4: Rahman.
2: Oh Rahma.
3: Iya.
2: Ya, kagetku deh. Terang-terangnya. Oke nih, silakan Rahma. Tanya-tanya gitu loh Pak Blusewang ya.
3: Iya Pak, nah topiknya itu tentang kerupuk. Bapak suka kerupuk yang dicelup ke kuah atau dimakan kering?
4: Makan kering. Kalau dicelup bukan kerupuk namanya.
2: Apa? Apa namanya? Ayo.
4: Makalembe.
3: Tumbap.
2: Garopok, jadi garopok. Oh, kira-kira jadi kerupuknya makan ini hari di

0: dari kuah. Ya, karena itu pantangannya sebenarnya. Kerupuk ketemu kuah, ya.
1: Ya bagus sekali itu kalau kita kunyah, nah bunyi-bunyi kriuknya.
0: Nah, itu Jimmy mana dicari. Ngapain mau ini? Apa ya? Capek-capek digoreng terus dikasih disiram.
2: Dicelupin.
0: Dicelup jadi. Aneh-aneh tuh gini deh. Oke deh. Baik. Pak Abdul Sewang.
1: Yeah.
0: Kalau kita ikutan di lagu yang mana nih Pak Abdul Sewang? Krispati, Talekang Waktu, Sepanjang Hidupku Pilot, Pelan-Pelan Saja dari Kotak.
1: Pelan-pelan saja.
0: Hey, pelan-pelan. Pelan-pelan ke Pak Sopir. Oke deh. Menyapa ke dulu buat siapa ini?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur di Manjalim, Pak Lubus di Marumari, Arjuna di Baruga. Opadin, Anissa Hakim di Bantai, Anwar di Kumala, Bondatu di Pindrang, Inda di Sopeng, Ica di Bone, Inda Sopi di Pau-Pau, Tantri di Pare, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi di Nuribari, Ica di Sabang, Arpa di Silayar, Aljawab juga di Polman, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Ismail Yuda, Mustahan, Samsia Mahibar di Bantai, Budewi di Bulukunyi, Nurintan di Beritakala, Fafajar di Palopo, Bapio, Sidan, dan Sumi dari Lumus, semua-semuanya di tanpa kecuali.
0: Okay deh.
1: Buat Bung Arfan, dengan Buat Rahma, sehat selalu lanjut tugas ke.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka tau. Jadi, berapa tadi yang pilih ini kalau dicelupin anunya? Ada tidak?
2: Lebih banyak kering sih kak.
0: Kering semua?
2: Iya.
0: Rata-rata semua kering.
2: Iya.
0: Bagaimana kita mencari orang yang memilih untuk
2: dicelupin.
0: Harusnya diperhatikan di sini, di beli bakso di luar, terus sama cari kerupuk di bibi, ya. Oke deh, di belakang Pak Abdul Sewang, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari siapa ini?
3: Ya, Asri di Wotu, Luwu Timur.
0: Asri di Wotu, Luwu Timur. Agak kareba, Pak Asri.
3: Alhamdulillah, menikmu.
0: Panas kah, Wotu?
3: Ya, panas.
0: Panas. Saya kira ada hujan itu kalau di Palopo, enggak ya? Saya kira ada hujan di sana, tidak ada juga ya?
3: Sering hujan kalau malam, boleh dikata setiap malam.
0: Justru hujan kalau malam? Wah.
3: Iya.
0: Bagi-bagi dong hujannya.
3: Dari dulu sering dihujan.
0: Alhamdulillah kalau begitu, artinya masih sejuk-sejuk ya. Oke deh, pertanyaannya Mbak Rahma silahkan.
2: Nah Pak, topiknya itu terkait kerupuk.
0: Suka makan kerupuk Pak Asri?
3: Suka.
0: Suka. Nah,
2: Pak Asri sukanya kerupuk dicelup ke kuah atau dimakan kering?
3: Kering.
0: Dimakan kering.
2: Dimakan kering.
0: Biasanya makan apa itu harus ada kerupuk?
3: Kenapa?
0: Biasanya menunya apa itu baru cocoknya ada kerupuk?
3: Biasa itu kan kerupuk di hotel biasa dikenalkan dengan ini nasi atau apakah sayur biasa begitu.
0: Tapi tidak bukan menu setiap hari ya?
3: Bukan.
0: Oh. Kan ada juga itu orang yang setiap harinya harus ada kerupuk.
2: Harus, wajib kerupuk.
0: Tergantung ya. Kalau ada kerupuk ya dimakan, kalau ini nanti tidak tunggi. Oke deh Pak Asri. Ikutan di lagu mana ini? Krispati, Tak Lekang Oleh Waktu, Sepanjang Hidupku Pilot, Pelan-Pelan Saja Kotak.
3: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja. Oke, ya. Makan kerupuknya pelan-pelan. Dikunyah dengan
3: pelan-pelan saja, makan kering.
0: Sapaannya buat siapa Pak Asri?
3: Ya, sapaannya ada yang berlewat, ada Pak Dula Tewang, ada Benda Sopi di Pau-Pau, Ina Kristalara, Tensya Maisar, Kesundan Yasir, ada Nurintan di Takalar, ada Ibu Dewi juga di sana, ada Tika di Sabang, Sanyu Yuda, ada Luki di Mari-Mari, ada Ahmad Jan Kasman bersama Nurmina Enur, ada Uki Bidaya, Tantri di Parit bersama Esti, Pengundapu di Pinderang bersama Nur Alam, ada Opading, buat Naya di Gorontalo, buat Ali di Malengkeri, ada Parjuna juga, buat semua-semua yang banyak tampak kecuali buat Parpon bersama siapa lagi ya?
2: Rahma,
3: iya. Kenal dari Rahma.
0: Iya.
3: Yeah. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Asri di Wotu, ya. Oh, oke. Okay. Pernah ke Wotu?
2: Belum, Kak.
0: Belum ya. Oke, okay. Nanti diajak sama Pak Asri, diundang ya kalau lagi panen di sana ya. Oke, okay. Ada lagi yang bergabung silakan di 08213333940. Boleh Anda manfaatkan lagi, line teleponnya lagi kosong ini. Boleh dicoba silakan, last chance ya. Last chance. Kesempatan terakhir. Ini sama aja ya, pasti kesempatan terakhir itu. Kiri 08213333940. Nah, mungkin kira-kira kerupuk apa yang tidak bisa dicelup? Ayo.
2: Kerupuk yang belum digoreng, Kak.
0: Siapa bilang? Emang beda itu namanya gak? Kerupuk yang sudah digoreng dengan tidak digoreng? Pasti panggilannya kerupuk juga.
2: Sama aja sih.
0: Sama aja. Iya. Itu bisa dicelup atau tidak?
2: Oh iya. Ya.
0: Ayo, kerupuk kalo apa kakak yang tidak bisa dicelup?
2: Suka yang kerupuk dicelup atau kering,
0: Kak? Ih, tadi sudah saya jelaskan tadi. Kalau saya tidak suka.
2: Oh iya, yang kriuk ya, Kak.
0: Kriuk.
2: Iya.
0: Iya sih. Iya. Jadi apa nih? Kerupuk apa nih yang tidak bisa dicelup?
2: Bisa semua sih, Kak.
0: Oh, mau tahu jawabannya?
2: Emping Malinjo.
0: Hah?
2: Kerupuk ya itu, Kak. Kerupuk emping.
0: Keripik ya? Jatuhnya keripik ya? Apa bedanya keripik sama kerupuk? Ya jadi pertanyaan lagi.
2: Aduh.
0: Oke, okay, penelpon terakhir ya. 08213333940. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya gagakan Indonesia.
0: Mantap. Dari siapa di mana nih?
4: Dari Antang Ardi.
0: Ardi di Antang. Antang mana Ki Ardi?
4: Ye.
0: Antang di mana?
4: Di asrama Yukartuni.
0: Oh, Yukartuni. Sehat Ardi?
4: Di dekatnya tempat sampah.
0: Oh, iya.
4: Iya.
0: Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oh, oke deh. Saya lagi sama Mbak Rahma nih. Mau ditanya dulu sama Mbak Rahma. Silakan.
2: Mbak Rahma. Nah, Kak Ardi. Kak Ardi kalau makan kerupuk itu tim kerupuk dicelup ke kuah atau dimakan kering?
4: Kalau saya itu lebih memilih makan kering kerupuknya.
0: Di kering.
2: Kering.
4: Iya.
2: Berarti kalau Kak Ardi makan bakso itu baksonya dulu baru kerupuknya?
4: Biasanya kerupuknya duluan saya makan.
2: Oh, kerupuk baru
4: daripada baksonya gitu.
0: Oh begitu. Ya, habiskan dulu kerupuknya ya. Terus sambelnya terakhir.
4: Iya.
0: Iya lagi.
4: Sambelnya
0: Ya
4: saya suka juga.
0: Oh, oke deh.
4: Iya.
0: Baik. Gitu. Ikutan di lagunya Pelan-pelan Saja punyanya Kotak ya.
4: Ya,
0: karena ini lagu aja terakhir kayaknya nih.
4: Ya.
0: Ardi.
4: Ye.
0: Hah? Alamatnya? Oh, alamatnya tadi boleh diulang Ardi. Di Antang bagian
4: Jalan AMD.
0: Jalan AMD.
4: Nomor 4.
0: Nomor 4, Antang.
4: Iya, Antang.
0: Kelurahan apa tuh?
4: Kelurahan
0: Manggala.
4: Manggala. Kelurahan apa di sini tuh? Saya lupa juga. Tamengapa?
0: Oke. Oke, siap. Ini
4: ya,
0: didata dulu karena nomornya masih baru nih Pak Ardi nih. Oke deh. Jadi ikutan ya. Siapaannya buat siapa nih?
4: Ini apa buat Sul yang ada di Takalar. Terus ada Arjuna, Anwar, Aulia, Dendompo, Desa Putra, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya nih tanpa terkecuali nih. Oke. Deh. Siap, sehat Ardi ya.
4: Ye.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, tidak terasa ini sudah di penghujung lagi nih. Jadi kapan kita makan kerupuknya nih Rahma? Hah?
2: Secepatnya kak.
0: Secepatnya? Kalau jam segini kayaknya sudah mulai mole kalau bahasa Makassarnya ya. Sudah mulai melempem. Biasanya itu kalau ini harus pagi-pagi.
2: Pagi-pagi.
0: Ketuk deh penjualnya di sana. Oke, terima kasih Rahma.
2: Iya kak.
0: Mudah-mudahan tidak kapok sama kerupuknya. Ya, semangat terus dagang kerupuknya.
2: Ya, semangat juga kak.
0: Semangat ya.
2: Oke
0: deh. Lagu dari Kotak, Pelan-pelan Saja mengakhiri jumpa kita juga. Terima kasih ada M. Iqbal, Sparta 87 ya, Sapa, Rams Family, Mirendang Enak, oke, Kak Ros, dan semua-semuanya nih yang mantau juga melalui akun live TikToknya kita di @_pro1makassar. Terima kasih, sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Awal kisah selamanya. Wah, satu tembang duet dari Reisha featuring Barsena Berstandi ya. Hadir menyapa Anda di pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Masih ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Kami informasikan pendengar dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Icon Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami akan hadirkan siaran spesialnya malam hari ini ya, Freedom Jazz Festival. Bisa Anda dengarkan hari ini Rabu 19 Agustus 2026 pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah di Pro 1 RRI Makassar atau di RRI Net dan juga di YouTube RRI Net Official ya. Jadi jangan lewatkan sebentar malam pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah hingga jelang pukul 23 melalui Pro 1 RRI Makassar, Anda akan bisa nikmati acara Freedom Jazz Festival ya, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sementara malam ya. Jadi jangan lewatkan begitu ya. Nah, untuk segmen ini sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, ragam informasi akan hadir terkait seputar tematik program kita sore hari ini edisi Rabu, yaitu Indonesia Cerdas.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
4: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
5: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
3: Emangnya sepenting itu ya, Len?
5: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
4: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
5: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
3: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
4: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

1. Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, di segmen Indonesia Cerdas kami hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda ya. Di mana kami akan hadirkan informasi ya dari media portal berita rri.co.id. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini juga Anda bisa kami hadirkan ya untuk Anda ragam informasi menarik lainnya tentunya di seputar pendidikan dan juga teknologi ya di segmen Indonesia Cerdas ini. Baik, untuk informasi pertama nih. Dari rri.co.id. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Negeri Makassar UNM ya, menggelar program kemitraan masyarakat atau PKM untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam menerapkan aktivitas etnomatematika sebagai simulasi berpikir komputasi anak usia dini di tingkat TK Makfira, Kecamatan Pulau Bangkeng, Selatan, Kabupaten Takalar yang berlangsung beberapa hari kemarin ya, beberapa bulan kemarin, di mana bertajuk pelatihan dan pendampingan guru PAUD Kabupaten Takalar dalam mengintegrasikan aktivitas etnomatematika sebagai simulasi berpikir komputasi. Diikuti 30 guru TK PAUD yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia PGRI IGTKI PGRI Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan. Program tersebut bertujuan membantu para guru dalam merancang pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir komputasi anak usia dini melalui pendekatan etnomatematika yang menggunakan konteks budaya lokal Takalar. Ketua pelaksananya Sri Rika Amriani HSPD MPD mengatakan bahwa program tersebut digagas guna menjawab kesenjangan kompetensi guru PAUD melalui pendampingan yang aplikatif dan berkelanjutan. Di mana guru-guru di Pulau Bangkeng Selatan juga punya semangat dan kebersamaan yang kuat lewat forum IGTKI PGRI. Namun mereka butuh pendampingan yang aplikatif agar bisa merancang pembelajaran yang menstimulasi cara berpikir anak sejak dini, bukan sekadar mengenalkan angka dan hafalan semata. Dalam pelatihan ini, tim dosen juga memanfaatkan sejumlah unsur budaya lokal Takalar sebagai konteks pembelajaran. Di antaranya, motif seni ukir, corak kain tradisional, dan tradisi maulid cikuang yang dikaitkan dengan konsep matematika dan berpikir komputasi. Tim juga memperkenalkan dua produk pembelajaran, yakni lembar kerja anak, LKA berbasis computational thinking, dalam bentuk cetak dan digital, serta kartu budaya Takalar berbasis augmented reality atau AR. Anggota tim Fadila Nur Syakdia, SPD MPD juga menjelaskan bahwa LKA tersebut dirancang dengan konsep bermain sambil belajar. Materinya mengangkat empat elemen yang berpikir komputasi, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraktif, dan algoritma sederhana dengan menggunakan konteks budaya Takalar. Rangkaian ini meliputi sosialisasi dan pretest, pelatihan konsep berpikir komputasi dan etnomatematika, pendampingan penyusunan LKA, serta penggunaan kartu budaya AR ini, di mana dilakukan juga implementasi langsung di Satuan PAUD Mitra dan pendampingan lanjutan melalui monitoring dan evaluasi. Jangan kemana-mana, masih ada kabar menarik lainnya di Indonesia Cerdas sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
0: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda memperhatikan warna kuning telur saat dipecahkan? Ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfalfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawatnya.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan

diimbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Indonesia Cerdas, kami hadir lagi dengan informasi lainnya, pendengar. Masih dari media portal berita online kami, rri.co.id. Kali ini kami hadirkan informasinya di mana dalam rapat kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri PTN Kawasan Timur Indonesia, paparan mengenai perkembangan kinerja riset kawasan disampaikan Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa yang juga merupakan Ketua Pembina KPTN Kawasan Timur Indonesia. Paparan tersebut mengacu pada data Elsevier mengenai perkembangan output riset perguruan tinggi di Indonesia. Melalui paparan The Impact for Eastern Indonesia is now going faster than the West. Ditunjukkan bahwa output riset PTN di kawasan timur Indonesia itu tumbuh lebih cepat dibandingkan kawasan barat Indonesia. Pada periode Januari hingga Juni 2026, rata-rata pertumbuhan output riset PTN kawasan timur mencapai 9,2%. Itu lebih tinggi dibandingkan PTN kawasan barat sebesar 8,9%. Di antara PTN kawasan timur Indonesia, Universitas Negeri Makassar UNM berada pada posisi teratas dalam percepatan output riset dengan pertumbuhan sekitar 12%. UNM berada di atas Universitas Mula Warman dengan 0.11,6% dan Universitas Tanjung Pura 10,7%. PLT Rektor UNM Profesor Dr. Farida Patitingi SH.M.Hum menegaskan bahwa akselerasi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba namun merupakan realisasi dari komitmen dan konsistensi pimpinan universitas dalam melahirkan berbagai kebijakan strategis ia mendorong peningkatan kualitas. Dengan demikian, pertumbuhan output riset UNM merupakan cerminan dari efektivitas kebijakan institusional yang secara konsisten diterjemahkan menjadi kinerja terukur. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi UNM sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan riset di kawasan timur Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, di mana sebentar kami akan hadirkan siaran Gema Saripati Maju.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
3: Bentar.
2: Kenapa?
3: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

0: Dari Pati Maju sore ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, dan di mana selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
3: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
2: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Ampana, di mana ada rekan kita bersama Novian. Selamat sore, rekan Novian.
4: Ya, selamat sore, rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, pameran jadi sarana pelaku kerajinan tangan lokal untuk memasarkan hasil produksi.
5: Kecamatan Ampana TT memiliki banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menghasilkan ragam kerajinan tangan lokal. Kendati demikian, dari segi pemasaran, para pengrajin masih kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Han, salah satu pengrajin serta pelaku UMKM tersebut, mengaku hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pengrajin hampir mubazir, dikarenakan karya tersebut sebagian besar sebatas koleksi karena ruang pemasarannya sempit.
6: Yang kita orang bikin-bikin ini so banyak ya, ada gelang dari batok kelapa, ada tas-tas, ada gantungan kunci, tapi masih banyak juga di sana, ada masih di rumah. Belum tak jual juga. Kalau ada pameran, paling torang so pasarkan di situ.
5: Menurut Han, masih banyak hasil kerajinan tangan warga yang belum terjual, sehingga ia berharap pemerintah bisa membantu pemasaran karya-karya warga tersebut untuk menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke Rika William di Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Novian. Dari RRI Ampana, pendengar, kita ke RRI Bone bersama penyiar yang ada di RRI Bone dari rekan Nurhaini Adnan. Selamat sore rekan Nurhaini.
7: Selamat sore rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Saudara pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan operasional belum diresmikan 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Taneteria Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpang pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
9: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebo. Libur, Taneteria Tang Barat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
8: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
10: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa dilakukan. Langsung kita rasakan.
8: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaini Adnan sudah berbagi informasi bersama kita sore hari ini. Dari RRI Bone, pendengar, kita ke RRI Makassar bersama rekan kita Hermalasari. Selamat sore, Hermalasari.
11: Selamat sore dari rekan Kendari yang bertugas. Iya. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar di mana Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexia Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia, 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Safrul Khairisa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
13: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
12: Alex, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
11: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kami Herma Lasari. Dan dari RRI Makassar ya, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
14: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari ya.
0: Baik, silakan untuk informasinya rekan Fitri.
14: Ya, informasi untuk sore hari ini dari Mamuju, ada Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
15: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
16: Mana? Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu memang banyak di Kecamatan Kaluku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan terutama sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malam punya sama dapat laporan bahwa ada kekeringan terutama mungkin jagung ya. Apalagi ini kan dua komoditas ini, padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi ya mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
15: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
14: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Ilham di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya. Kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan kita dari Laode Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
18: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
18: Baik, jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Selengkapnya, laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O.D. Nurliani.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain kendala biaya, juga ketersediaan pakan.
20: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek ya keras, tentu tidak bisa dijual.
19: Justiati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusliati menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang cukup besar mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan luar daerah. Namun bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil, Yusliati mengingatkan pentingnya pengolahan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga pengolahan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di lokal saat ini, Pemkot Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
18: Bau-Bau, kita kembali ke Pro 1 dari Kendari bersama rekan Riko Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, kita menuju ke RRI Palu bersama rekan penyiar kita dengan WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
1: Sore, Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Riko dan seluruh pendengar. Dari RRI Palu, kami hadirkan informasi sebagai berikut ya, demi memberi apresiasi bagi warga binaan yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti laporan Nita Surbakti.
21: Ibu, dari kacamata Ibu sendiri, melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu?
22: Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan mengcover mulai dari Sojosa kan, sampai Serenja kan, Sindue. Jadi orang itu di sana, mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani sampai selesai. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut yang tidak ada di rumah sakit Tambu, ya kami rujuk.
21: Ibu, biasanya kan di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pasien BPJS, mulai dari antrian kadang, keterbatasan obat atau fasilitas, hingga prosedur administrasi. Nah, sejauh mana persoalan tersebut juga terjadi di RSUD Tambu, dan apa yang menjadi kendala utamanya?
22: Rumah sakit Tambu itu kan sekarang lagi tipe D, jadi fasilitasnya pun masih banyak yang belum sesuai harapan. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya, karena setiap orang punya standar yang berbeda. Tapi dari sisi kami di rumah sakit tentu ada SOP yang dijalankan, baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai, kadang ramai, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwa itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter, karena rumah sakit Tambu ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak. Dokter pengen itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur, kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesi ini adalah tenaga kontrak, sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu. Nah, ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat yang tidak tahu nih jadwalnya kabukan gitu. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga, tapi namanya juga ya, namanya sakit ya, kita tidak tahu itu jadwal hidup kita apa. Nah, sehingga saya pun berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di rumah sakit Tambu. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam.
21: Ibu, bagaimana dari RSUD Tambu menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu?
22: Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya, itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah, itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerjasama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerjasama sama BPJS. Karena misal dorang so punya rumah sakit tambuhnya laboratorium, pemeriksaan laboratorium dengan segala jenisnya. Kemudian rumah sakit tambuh itu sudah punya radiologi, sudah punya USG 4 dimensi, gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan, dia tidak butuh waktu lama. Tuh, jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit Tambu itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas, karena rumah sakit Tambu juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah. Tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya.
21: Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bu untuk waktunya Bu.
1: Ya Riko dan juga pendengar, untuk informasi yang hadir dari Kota Palu, nampaknya ini ada perubahan ya, di mana info yang baru saja kita dengarkan ini terkait dengan wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama dengan Direktur RSUD Pendau Tambu Dr. Indriani terkait Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Pendau Tambu di Donggala yang memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Kami mohon maaf untuk kesalahan informasi yang hadir di sore hari ini, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Riko.
0: Baik, rekan Rina, terima kasih untuk informasinya ya dari RRI Palu. Dan pendengar, menutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini di Gema Saripati Maju, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliawati. Selamat sore ya rekan Seliawati.
2: Selamat sore rekan Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
2: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli Penegar dan juga rekan-rekan Sekorwil 4 bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satunya berada di Dusun Takudan Kilometer 7, Desa Malala, Kabupaten Toli-Toli. Berikut akan kita hadirkan feature yang akan disampaikan oleh reporter kami Datra Hasan berikut ini.
3: Berada di kawasan pegunungan, Dusun Takudan Kilometer 7 Desa Malala Kecamatan Dundo masih menyimpan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Jarak menuju sekolah yang cukup jauh serta kondisi medan yang sulit dilalui menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Akibat kondisi ini, masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan di wilayah itu. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Toli-Toli, Saprudin mengatakan, pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan kunjungan ke pemukiman masyarakat etnis Lauje di Dusun Takudan, Kilometer 7 Desa Malala. Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak agar kembali bersekolah. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil sehingga setiap anak dapat memperoleh hak yang sama untuk belajar.
6: Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT, kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah yang namanya pendidikan. Dan semoga insya Allah Kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia, untuk ditempatkan di sana. Walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD 2, karena tidak di sana tidak bisa, karena dia tidak punya, memang tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD 2 Malala. Begitu juga yang usia 4 sampai 6 tahun itu kan usia PAUD. Usia PAUD itu juga kami kasih menginduk di TK Handayani 2 yang ada juga di Malala. Nah, jadi upaya kami sisa bagaimana caranya kita akan adakan guru ke sana.
3: Sementara itu, Kepala Desa Malala Al Imran Samad mengatakan sedikitnya terdapat sekitar 40 kepala keluarga yang mendiami Dusun Takudan kilometer 7. Ia menjelaskan tahun 2020 anak-anak di wilayah itu sempat memperoleh layanan pendidikan dari seorang guru yang secara sukarela datang untuk mengajar. Namun kegiatan belajar itu kini tidak lagi berlangsung karena guru yang bersangkutan telah memasuki usia lanjut sehingga tidak dapat melanjutkan pengabdiannya. Sejak saat itu anak-anak kembali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah desa berharap adanya tenaga pendidik yang dapat ditempatkan kembali di wilayah tersebut agar memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.
4: Sebagian besar belum paham atau sedikit, tapi sudah ada juga empat. Karena pada waktu tahun 2013 sampai 2017 itu ada guru sadapa di situ. Dia maksudnya membina warga kita, warga Asladi. Nah, tapi dia juga mengajar umum atau tulis. Tapi kalau nama Pak Christian itu sudah pulang ke Sangir.
3: Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemi Yusuf, menegaskan pemerataan pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih menggenjot pembangunan sektor pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses seperti Dusun Takudan kilometer 7. Ia berharap penyediaan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dapat segera direalisasikan sehingga anak di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
5: Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu kan jelas salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga di ayat 1 itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2 negara harus hadir memfasilitasi itu. Tiba-tiba ada anak-anak kita kurang lebih ada 40 anak usia sekolah kita yang hari ini tidak bersekolah. Belum lagi kita bicara tentang alokasi anggaran pendidikan itu sifatnya mandatory spending, 20%. Tetapi hari ini kita bicara tidak ada guru, kita bicara tidak ada jaringan, kan padahal fasilitas itu bisa kita anggarkan. Kita ini tidak berada dalam kondisi perang, kita tidak berada dalam kondisi bencana.
3: Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
0: Oh.
9: Baik, demikian feature dari rekan kami Datra Hasan yang sudah disampaikan melalui GSM untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dayamanampa bersama rekan Kiki, Sela dan juga Rio mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke RRI Kendari, ada Ihlam di sana.
0: Baik, terima kasih rekan Seliwati untuk informasinya. Dan pendengar, tadi informasi dari feature dari RRI Toli-Toli mengakhiri untuk perjumpaan kita. Dan demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Riko Ilham berserta rekan-rekan operator kami dari rekan Nirwan dan juga rekan Jerry. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia

Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan empat koma empat FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali di sore hari ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar, di mana kali ini kami akan menginfokan untuk beberapa ruas arus jalan yang sudah terpantau melalui CCTV. Berikut untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara, diharapkan berhati-hati dan menjaga kecepatan jarak aman Anda karena saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan perbatasan Makassar Maros terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju jalan BTP, saat ini terpantau padat dan diharapkan tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan laju kendaraan Anda. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melaju ke Jalan Veteran, diharapkan berhati-hati karena terpantau terjadinya kepadatan kendaraan di beberapa titik. Dan pendengar, diharapkan Anda tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga perjalanan Anda terasa nyaman dan selamat sampai di tujuan.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk itu, sebelum kita memasuki azan maghrib, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 oleh Muhammad Asyiri dan Dewi Satriani. Dan untuk itu, mari kita simak bersama untuk menemani dan menanti waktu ibadah Anda.

Rahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq.

0: Go.
1: Iqra'.

0: Shadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Perusahaan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, sore menjelang malam begini waktunya kita santai sejenak nih. Sambil menikmati musik dan menemani aktivitas Anda, ada juga nih informasi ringan dari daerah yang menarik untuk kita simak bersama. Kali ini kita bahas dari Kepulauan Selayar di mana Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diisi dengan upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga ada turnamen domino antar instansi. Uniknya turnamen yang digelar di ruang pola kantor Bupati Kepulauan Selayar ini diikuti 144 pasangan nih. Pesertanya pun cukup beragam mulai dari OPD, kecamatan dan kelurahan, instansi vertikal, BUMN, BUMD hingga unsur TNI dan Polri. Yang menariknya turnamen ini gratis alias tidak dipungut biaya pendaftaran. Jadi selain adu strategis, di atas meja domino kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari berbagai instansi. Suasananya pun bukan sekedar serius mengejar kemenangan, canda dan tawa tetap terdengar di sela-sela permainan. Nah, pendengar, menurut panitia, domino ini juga semakin berkembang sebagai olahraga yang membutuhkan strategi, ketelitian, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Karena itulah, melalui Pordi, permainan domino terus dikembangkan secara lebih terorganisasi dan tetap menjunjung sportivitas. Nah, pendengar, ternyata perayaan kemerdekaan bisa hadir dalam banyak bentuk. Ada yang berlari, bermain bola, tarik tambang, dan seperti di Selayar ada pula yang adu strategi lewat domino. Yang penting bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana kegiatan seperti ini bisa mempererat kebersamaan. Dan untuk itu masih tetap bersama kami menikmati musik dan informasi lainnya yang akan menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar.
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana,
0: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di program Sanksi ya, malam hari ini kita akan berbincang soal narkoba dan dunia digital. Bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda, dan baru saja tadi kita dengarkan satu persembahan dari teman-teman yang menjalani ya masa pemulihannya di BNN Mbak Doka, berjudul Rehabilitasi Membuka Jumpa Kita malam ini. Dan insyaallah kita akan bersama dengan narasumber kita dari BNNP Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Andi Weru Kambau SH ya, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Provinsi Sulawesi Selatan, terhubung bersama kita saat ini melalui daring ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andi Weru.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat malam Pak Arvan.
0: Iya. Apa kabar nih Pak Andi?
1: Alhamdulillah Pak Arvan, luar biasa malam ini bisa kembali bersama dengan Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih juga dari kami nih. Ya. Baik, malam ini kita akan membahas terkait narkoba dan dunia digital ya Pak Andi. Nah, maraknya pemanfaatan dunia digital tidak bisa kita pungkiri begitu ya, bagi kehidupan sehari-hari, termasuk hal-hal negatif ya yang memanfaatkan dunia digital ini. Termasuk yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana narkoba ini sudah menjadi salah satu memanfaatkan juga nih media digital ya. Kalau boleh kita kulik-kulik malam hari ini, kita awali nih. Apa sih mungkin, apakah memang dunia digital dan narkoba ini di kesempatan malam hari ini mungkin kita bisa jelaskan dulu nih, mempengaruhi perkembangan atau mungkin peredaran, mempermudah peredaran narkoba itu sendiri, atau mungkin jangkauan narkoba ini makin meluas karena dibantu juga dengan dunia digital yang ada saat ini Pak Andi Weru.
1: Ya, terima kasih Pak Arvan.
0: Ya.
1: Nah, sekiranya diskusi malam ini atau talk show kita malam ini terkait narkoba dan dunia digital, ditambah dengan generasi muda ya.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Ada tiga frase kata, narkoba, digital, dunia digital, dan generasi muda. Jadi ini satu paket. Memang kita sadari bahwa perkembangan teknologi digital itu sebenarnya pada prinsipnya bahwa dunia digital itu tidak bisa kita hindari, karena itu memang sudah perkembangan dunia ya. Dan kita tahu bersama bahwa dengan platform digital yang ada sekarang ini sebenarnya bisa sisi sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, terutama kita sudah rasakan bagaimana digitalisasi sekarang ini, platform digitalisasi dengan komunikasi dan sebagainya itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbagai platform yang ada, yang kita tahu bersama, saya kira kita juga sudah bisa melihat bahwa dengan dunia yang sudah global sekarang ini, saya kira memang kita tidak bisa hindari. Namun dalam persoalan yang kita hadapi sekarang, bahwa ini khusus dalam dunia narkotika atau narkoba, bahwa kejahatan narkotika sekarang ini juga telah dimanfaatkan oleh mafia untuk bagaimana menjerat masyarakat itu dengan memanfaatkan platform digital. Ini harus barangkali melalui Pro 1 RRI Makassar ini bisa berkontribusi untuk bagaimana menyebarluaskan, bagaimana masyarakat mampu waspada dengan modus-modus yang disebarkan oleh mafia melalui dunia digital. Ini yang barangkali harus kita sama-sama berikan literasi kepada masyarakat untuk hati-hati dengan atau bermain di media-media sosial. Karena memang segala macam cara dimanfaatkan oleh mafia untuk bagaimana menjerat memanfaatkan apa namanya narkotika itu di apa platform digital ya, seperti itu.
0: Nah, ya. Kalau berbicara soal platformnya, mungkin ya dari hasil pantauan atau mungkin temuan-temuan dari BNNP sendiri nih, ya dari beberapa kasus-kasus mungkin yang diungkap, ya platform apa ini yang paling banyak disalahgunakan saat ini untuk membantu para mafia untuk mengedarkan narkoba ini?
1: Terima kasih Pak Arwan ya. Saya ingin cerita pengalaman dulu ya.
0: Ya.
1: Saya pernah di Toraja bertugas di BNK Tanah Toraja. Ya. Sempat saya bertugas di sana waktu itu selaku pelaksana tugas kepala BNK Tanah Toraja, kami tangkap bandar atau jaringan narkoba, khususnya ganja. Nah, mereka memanfaatkan platform digital itu melalui messenger. Ya, messenger. Jadi dia menjual narkotika melalui platform aplikasi messenger. Dan mungkin barangkali dengan cara-cara seperti itu, mereka ingin supaya peredaran narkoba tidak bisa terjangkau oleh aparat penegak hukum. Tapi namun demikian bahwa BNN itu tidak pernah diam melihat bahwa ternyata juga platform media sosial itu, media digital itu ternyata sudah dimanfaatkan oleh mafia untuk menjaring orang terjerat dengan narkoba. Itu yang saya dapatkan kemarin di Toraja. Dan saya kira dalam perkembangannya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sudah banyak modus-modus operandi di dunia kejahatan, di dunia maya itu, ya di dunia aplikasi media sosial itu dimanfaatkan oleh berbagai macam kejahatan, termasuk juga di dalamnya lah kejahatan narkoba. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Oke, jadi menggunakan ya. Platform itu ya, aplikasi ya. Nah, itu rata-rata modusnya seperti apa nih Pak? Kalau di dunia digital begitu, ya. Apakah langsung ya, betul. Menawarkan ya. Atau ada iming-iming lain dulu nih?
1: Ya,
0: menggait dulu ya.
1: Ya, Pak. Tegir yang menarik ini Pak Arfan ya. Pandai memang mereka. Jadi artinya bagaimana membuat semacam modus ya, menjual sesuatu dengan iming-iming bahasa transaksi atau marketingnya itu adalah mengkamuflase barang yang dijual itu, tapi tidak secara terbuka. Dia hanya mungkin menawarkan namanya barang itu, jenis barang itu, kemudian dia bagaimana dia ramu sedemikian rupa supaya tidak kelihatan bahwa itu narkotika. Jadi ada semacam penasaran orang melihat atau pelaku atau istilahnya calon pengguna itu untuk ini barang apa nih? Kemudian setelah itu baru mereka ini berkomunikasi melalui media-media aplikasi yang ada, digital yang ada. Jadi saya kira tidak bisa kita hindari juga bahwa memang dunia digitalisasi ini sangat rentan untuk dimasuki oleh kejahatan narkotika, termasuk kejahatan narkoba ya, ya seperti itu.
0: Oke. Jadi narkoba dunia digital ini memang erat dengan generasi muda ya, karena memang pengguna media digital sekarang ini kan para generasi milenial ya, anak muda itu sudah menjadi kesehariannya. Berbelanja pun kan sekarang semakin mudah di dunia digital ya, segala macam termasuk di dalamnya yang tadi menggunakan modus-modus penjualan barang lain, tapi sistemnya pun sistem online ya, semakin mempermudah, memperdekat jarak mereka itu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin bagaimana sistem BNNP sendiri nih mengantisipasi peredaran yang makin masif di dunia digital ini, selain edukasi literasi, atau mungkin sudah ada sistem yang dibangun juga nih oleh BNNP bagaimana di dunia digital ini sudah bisa diawasi dengan
1: terima kasih Pak Arfan. Jadi memang saya kira ini kerja-kerja berat ya, yang harus dilakukan oleh BNN. Pendekatan yang kita lakukan selama ini tentunya adalah membangun literasi, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, terutama khusus di kalangan kalangan generasi muda, khususnya di dunia pendidikan. Jadi memang tidak bisa kita istilah gini tentang transaksi narkotika melalui dunia digital itu tidak bisa kita awasi satu persatu. Ya, jadi tinggal bagaimana melalui metode literasi dengan pendekatannya di dunia pendidikan ini yang harus barangkali harus masif dilakukan oleh BNN, terutama BNP sendiri, BNP Sulsel selaku pelaksana P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Itu pendekatannya adalah membangun literasi komunikasi dengan dunia pendidikan, sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini yang sekarang lagi ada program BNN namanya Ananda. Ananda itu artinya Aksi Nasional Anti Narkoba, dimulai dari anak. Nah, ini sasarannya adalah dunia pendidikan. Kita tahu bahwa dunia pendidikan ini memang rentan, istilahnya dalam masa-masa peralihan, yeah. Itu yang harus selalu dengan pendekatan komunikasi, edukasi terkait bahaya narkoba. Saya kira metode untuk pengawasan terkait bagaimana memanfaatkan apa namanya platform digital, tentu kita tahu bahwa penggunaan HP sekarang itu yang lagi masif di masyarakat. Kita lihat di masyarakat bahwa bagaimana orang tua memberikan apa namanya media HP, itu yang mungkin barangkali menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama masyarakat dimanapun, bahwa orang tua itu tidak boleh apa namanya tidak boleh berhenti melakukan pengawasan, terutama bagaimana melihat apa anak atau generasi muda yang ada itu, orang tua yang dalam hal ini selaku pengawas terhadap generasinya itu wajib untuk bertanggung jawab. Ya, karena jangan sampai dengan istilahnya memanfaatkan media apa namanya handphone ini, tapi orang tua tidak awas di situ. Ini yang barangkali penekanan kita selama ini, bahwa orang tua harus peduli dengan situasi yang ada sekarang. Nah, jadi saya kira metode itu yang barangkali sementara ini dilakukan oleh BNP Sulsel, bagaimana dengan pendekatan seperti itu untuk mengajak masyarakat waspada, untuk mengawasi remaja generasi mudanya untuk hati-hati dengan bermain memanfaatkan media sosial, ya, dengan penggunaan handphone misalnya seperti itu.
0: Nah, kemudian mungkin tadi ini seiring dengan pencegahan tadi atau mungkin pemantauan, berarti patroli cyber ini masih diandalkan dari pihak kepolisian bila mana nanti ada laporan, begitu ya, Pak ya. Dan apakah memang tidak ada kerjasama begitu dengan platform ya untuk mengawasi juga nih, untuk berperan dalam hal memutus atau mungkin bisa melacak nih jaringan-jaringan ini yang memanfaatkan platform tertentu.
1: Kalau begini, memang dalam pengungkapan kasus, setiap kasus itu memang di BNP sendiri, bukan kalau di BNP ya, terkait peredaran narkoba melalui media digital itu bukan dibilang tidak ada, tetapi kita tidak bisa diam melihat bahwa dunia digital ini sangat rentan. Dan mungkin kasuistis, sebenarnya kasuistis artinya pengungkapan kasus yang ada sekarang itu transaksi narkoba melalui apa namanya media digital itu, ya boleh dibilang mungkin dari 100 apa namanya pengungkapan kasus narkoba, mungkin 1% dari memanfaatkan dunia digital. Jadi saya kira ini mungkin berarti butuh penelitian barangkali. Tapi yang jelas bahwa peredaran narkoba dengan memanfaatkan platform digital itu sangat dimungkinkan untuk terjadi di dunia kejahatan narkoba. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Ya, kan seperti kita juga ketahui begitu, Pak ya, perkembangan sistem mereka juga ini kan begitu masif dan acak, selalu berubah-berubah metode gitu ya. Mulai dari era di mana menggunakan kurir gitu ya, secara offline begitu ya. Namun sudah mudah dibaca oleh pihak aparat dan sebagainya, berubah lagi nih dengan sistem digital. Baru-baru ini juga kan lagi hangat juga nih diungkap bagaimana peredaran narkoba cair gitu ya, yang sintetis di wilayah ini. Itu menawarkan dengan produk yang berkamuflase ke produk, dijualnya pun secara online.
1: Secara halus ya.
0: Ya, ternyata isinya adalah narkoba cair itu. Nah, seperti itu. Jadi semakin canggih, mereka juga memikirkan.
1: Ya, betul, Barbar.
0: Nah, ini yang harus di pihak BNPB juga harus mengedukasi. Selain edukasi, harus update juga begitu Pak ya.
1: Ya betul.
0: Itu apa yang anak muda ini, apa yang lagi tren, pasti di situ juga ada celah untuk mereka.
1: Ya, sedikit perpan. Ya. Sedikit mungkin sedikit barangkali BNN sendiri memang lagi membuat kebijakan terkait penggunaan vape. Ya, ini yang lagi
0: lagi hype ya.
1: Ya, lagi viral, lagi mungkin lagi tren di kalangan generasi muda, terutama vape itu yang modus operandinya adalah rokok elektrik itu dimasukkan dengan cairan narkotika. Ini yang kemarin ini pengungkapan kasus yang di Riau kalau tidak salah itu sempat digagalkan penyelundupan etomidate dari negara tetangga. Kurang lebih berapa pon itu narkotika jenis narkotika cair. Ya, itu nanti akan dimasukkan dalam media vape tadi. Nah, inilah yang saya barangkali selaku yang bertugas di BNN selaku penyuluh narkoba juga mengajak masyarakat hati-hati dengan memanfaatkan rokok elektrik. Bahkan juga BNN sudah mengeluarkan aturan edaran untuk pelarangan penggunaan vape. Ya, ini yang kita waspadai karena modus operandi narkotika sekarang sudah tidak lagi ini, sudah bisa dengan narkotika cair. Itu yang terjadi, yang mungkin kita tahu bersama bahwa sudah ada kasus vape itu dengan kandungan narkotika cair itu salah satunya adalah etomidate dan kemudian cannabinoid ganja cair juga ada. Jadi waspada, kita harapkan masyarakat itu waspada dengan penggunaan vape. Tapi di dalam itu ada kandungan narkotikanya. Seperti itu Pak.
0: Ya. Apalagi kemudahan juga nih mereka sampai bisa meramu sendiri gitu ya, sehingga semakin tertutup begitu ininya, jaringannya. Namun ini menjadi warning bagi kita semua ya, betapa ada di sekitar kita nih sekarang jenis-jenis narkoba ini. Nah, kemudian untuk menangkal narkoba di dunia digital ya, berbagai aspek tadi mungkin edukasi dan sebagainya tadi Bapak jelaskan ya, kemudian mungkin berbagai literasi terus di ini. Kalau Pak Andi Wery juga melihat mungkin para generasi milenial atau generasi muda sekarang apa menganggap atau masih antusias begitu Pak dengan mungkin gerakan-gerakan atau program-program misalnya Ananda tadi yang Bapak jelaskan ya, apa antusias mereka ini menyambut program ini?
1: Nah, terima kasih Pak Arpon ya. Jadi memang kita secara nasional ini BNP khususnya BNRI sekarang menggalakkan program Ananda ya, dan alhamdulillah dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah ada yang berlangsung selama ini khususnya di wilayah Kota Makassar, saya melihat bahwa dunia pendidikan itu betul-betul konsen terhadap bagaimana melindungi generasi mudanya dari ancaman narkoba. kemarin ada berapa, sudah bukan berapa, banyak sekolah yang mengundang kita BNNP Sulsel khususnya untuk bagaimana memberikan literasi anti narkoba khususnya di kalangan pelajar. Dan antusiasme remaja itu saya kira luar biasa dan patut kita mengapresiasi, karena tingkat kepedulian dunia pendidikan khususnya di lingkungan pendidikan sekolah SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi itu luar biasa. Dan memang harapan kami bahwa dunia pendidikan jangan tinggal diam melihat situasi yang ada, bahwa narkoba ini ada di mana-mana. Itu yang kita selalu tegangkan, jangan kita diam, karena kalau kita diam, mafia juga akan senang dengan situasi itu. Dan tentu kalau seperti itu keadaannya, ya kita khawatir nanti di masa-masa yang akan datang akan terjadi namanya lost generation, itu generasi yang hilang. Saya kira itu bukan harapan kita, justru kebalikannya, bahwa semangat untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat, khususnya generasi muda, pelajar itu, untuk betul-betul peduli terhadap masa depannya, untuk dengan apa? Dengan tidak menyalahgunakan narkoba.
0: Baik, Pak Andi Weru, bila mana nih masyarakat atau orang tua atau mungkin guru nih ya di sekolah atau mungkin dosen mungkin yang mungkin menemukan indikasi penyebaran atau mungkin pengguna apa peredaran narkoba di dunia digital nih ya, mungkin satu dua kali dan ingin mempertanyakan atau melaporkannya indikasi ini, mereka bisanya kemana nih melaporkannya, Pak?
1: Ya, kasih Pak Arpan ya. Kita bicara tentang regulasi, bahwa di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu ada ketentuan yang memberikan peluang kepada seluruh masyarakat, siapapun itu ya. Jadi sebelum mereka itu ketangkep atau sebelum mereka itu berproses hukum, ada kewajiban hukum yang harus dilakukan, yaitu dengan melaporkan diri. Dan itu secara hukum, secara undang-undang dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap orang tua, setiap warga masyarakat yang terindikasi atau menggunakan, menyalahgunakan zat adiktif narkoba, maka wajib untuk segera melaporkan diri ya ke instansi BNN. Ya. Di BNN sendiri itu ada namanya program rehabilitasi, di mana setiap korban penyalahgunaan narkoba itu segera ditangani untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pemulihan. Nah, ini berkali saya ingin jelaskan bahwa kategori pengguna itu ada tiga, pengguna ketergantungan ringan, sedang dan berat. Nah, kalau yang berat ini harus dengan metode rehabilitasi. Nah, di Makassar sendiri ada tempat pemulihan namanya di Badoka, itu adalah tempat pemulihan untuk korban penyalahgunaan narkoba. Jadi saya ingin sampaikan melalui Pro 1 RI Makassar bahwa masyarakat dimanapun ya, yang mendengar, melihat informasi ini, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada artinya setiap orang wajib untuk melaporkan diri, keluarganya, anaknya, siapapun itu, untuk segera melaporkan diri, untuk segera ditangani melalui program rehabilitasi. Dan itu gratis tanpa biaya. Ya, jadi tidak ada, tidak dikenakan biaya malah. Jadi sebelum ketangkep, silakan laporkan diri, untuk nanti pihak BNN sendiri akan memfasilitasi untuk difasilitasi melalui program rehabilitasi, pemulihan dari ketergantungan narkoba. Seperti itu, Pak.
0: Dan
1: kalau misalnya di sekolah ada yang guru mengetahui, ya segera laporkan. Dan itu sudah kita lakukan malah. BNNP sendiri dengan bidang rehabilitasi itu sudah mengajak pada guru-guru di sekolah, ketika ada siswa yang terindikasi menjadi korban penyalahgunaan narkoba, itu jangan segan-segan, bawa segera ke BNN. Tidak akan diproses hukum malah. Ya seperti itu, Pak.
0: Iya. Dan mungkin ada jaminan ya dari BNN, mungkin ya, kerahasiaan si pelapor dan sebagainya ya. Karena kan kebanyakan mereka itu enggan untuk melaporkan diri karena seperti ya, itu ya. Di blow up, diangkat ini takut jadinya didiamkan atau disembunyikan.
1: Iya, betul. Okay.
0: Baik, pesannya mungkin dari BNNP Sulsel, Pak, untuk orang tua, guru, dan anak murid, anak muda nih, terkait bahayanya narkoba di dunia digital yang sekarang kita hadapi nih, apa nih Pak sebagai pesan kita?
1: Ya, saya sendiri ingin sampaikan melalui forum ini, talk show ini di Pro Satwireri, saya ingin sampaikan bahwa ancaman narkoba hari ini tidak selalu mengetuk pintu rumah. Bisa jadi ia muncul di layar ponsel, masuk melalui pertemanan, mengikuti tren, dan dikemas seolah-olah sesuatu yang biasa. Karena itu kita wajib melindungi generasi muda, bukan hanya dengan menjauhkan mereka dari narkoba, tetapi juga membekali mereka dengan keberanian untuk menolak, ya, kemampuan untuk mengenali modus, kemudian cerdas dalam menggunakan ruang digital. Ini pesan saya ya, kepada apa namanya, generasi muda khususnya, ada di pelajar dimanapun Anda berada, ya hati-hati dengan dunia digital ya. Berbagai macam modus operandi yang di apa namanya ditawarkan oleh pelaku kejahatan narkoba itu, hati-hati dengan iming-iming ya, seolah-olah ini barang bagus padahal itu isinya narkoba. Jadi harus berani untuk menolak setiap ajakan. Jadi kalau misalnya ada adik remaja yang bermain di media sosial ya, hati-hati dengan iming-iming tawaran sesuatu yang kalian tidak tahu ya, waspada dengan narkoba, jangan sampai kalian mencicipi, menikmati, akhirnya terjerat dengan narkoba. Dan sekaligus juga kepada orang tua di rumah, jangan pernah berhenti mengawasi anak-anaknya, terutama generasi mudanya, untuk cerdas bermain di media sosial, digital, kemudian ajak mereka untuk waspada dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika seperti itu.
0: Baik, senang sekali berbincang dengan Anda nih Pak Andi Werukambawesa, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sulsel di program Sanksi untuk malam hari ini. Narkoba, dunia digital, dan generasi muda, itu yang harus kita waspadai, kita harus melek ya. Kita harus melek karena tadi Bapak menyinggung bahwa narkoba atau bahayanya narkoba sekarang bukan lagi ada di luar pagar, tidak lagi mengetuk pintu kita, tapi ada di layar ponsel, ada di genggaman kita sekarang. Jadi lebih masif dan lebih perlu kewaspadaan tingkat yang lebih lagi buat kita dan orang tua dimanapun berada. Terima kasih Pak Andi Weru, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi ya.
1: Terima kasih Pak Arfan, terima kasih Pro Satu RRI Makassar.
0: Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar, program ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar. Saya bertugas Arfan Yusri dan juga rekan saya Syahrul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Makassar sore ini.
7: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, ada satu lagu kolaborasi nih yang bercerita tentang penerimaan, ketulusan, dan orang-orang yang selalu ada tanpa syarat. Katiana dan Nadif Basalama mempertemukan cerita mereka dalam single Ceritaku, Ceritamu. Menariknya lagu ini lahir dari obrolan dan proses kreatif yang begitu natural hanya dalam waktu sekitar 4 jam. Dan pendengar, lagu ini juga menjadi bentuk apresiasi untuk sahabat, keluarga, dan orang-orang yang membuat kita merasa diterima apa adanya. Karena ternyata kasih sayang tidak selalu tentang pasangan, tetapi juga bisa hadir dari siapa saja yang menjadi tempat kita kembali. Dan ini adalah lagu terbarunya Nadif Basalama yang baru dirilis pada bulan Juli 2026. Namun saat ini kita akan mendengarkan lagu Nadif yang saat ini, yang biasa kita dengar dengan judul Bergema Sampai Selamanya. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba memutarkan kembali lagu terbarunya Nadif, tapi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 yang ada di Makassar, tepat pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan tentunya dalam Warta Berita yang akan menyajikan informasi dari seluruh Indonesia untuk Anda. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
3: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
4: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
3: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
3: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
8: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
8: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
15: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi. Mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
16: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT?
15: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
16: Berarti secara profesional itu?
15: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
16: Itu aja yang dikonfirmasi?
15: Iya,
16: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
15: Sekitar 29.
16: Itu aja, tapi terkait soal
15: terkait,
16: bagaimana
15: ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
16: Oke.
15: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
16: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
15: Terima kasih.
16: Ya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
17: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
18: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
14: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
18: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
22: It's a very nice country. I love it.
23: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
0: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
3: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
2: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
4: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
2: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Kalau tadi ada rekan saya Mori dan Arvan, kali ini ada saya Idam menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Dan seperti biasa di Rabu malam, kami hadirkan untuk Anda umat Hindu, program Hindu Dharma. Dan kali ini ada Bapak Iketut Mundra yang akan menemani Anda dalam program Hindu Dharma.

Om Awigenamastu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga tidak ada rali yang merintang. Pendengar RRI Programa 1 Makassar, di mana saja sedang berada pada kesempatan ini, kami dari Mimbar Agama Hindu selalu mengisi terkait dengan ajaran-ajaran agama Hindu yang tujuannya adalah samping saling berbagi juga untuk meningkatkan serada atau keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bakti kita terhadap ajaran agama Hindu yang kita anut. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya Iketut Mundra dari Penyuluh Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan akan berbagi ilmu terhadap Bapak Ibu pendengar RRI Program 1 Makassar di mana saja berada. Tentu saya tidak lupa mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan salam bijaksana. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bijaksana dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, Mat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan hidup saling sayang menyayangi. Bagaimana sih konsepnya dalam ajaran Hindu dalam menjalani bahwa dalam kehidupan kita dalam berinteraksi di dunia ini wajib untuk saling sayang menyayangi. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, tema ini saya angkat karena terinspirasi dari ajaran yang mengatakan bahwa kita hidup sebagai manusia adalah saling melayani. Yang sesungguhnya melayani diri sendiri. Karena itu ada disebutkan paro pakaraya palanti wriksah. Jadi pepohonan berbuah untuk yang lain atau demi yang lain pepohonan berbuah. Paro pakaraya duhanti nadir. Jadi demi yang lain sungai mengalir. Kemudian ada juga paro pakaraya wahanti goah. Jadi demi yang lain sapi memberi susu. Nah ketiganya itu pohon berbuah, kemudian air sungai mengalir itu, kemudian sapi memberi susu. Jadi bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Nah, tentu kita juga keberadaan kita karena ada demi juga yang lain. Karena itu perlu kitanya hidup ini saling melayani. Dan selanjutnya ada disebutkan paro pakaratam idam sariram. Kita ini diberikan badan oleh Tuhan untuk manusia memanusiakan. Jadi kalau begitu tujuannya adalah kita lahir di dunia adalah saling melayani di antara sesama kita. Bukan saja dengan sesama manusia, tapi juga kita saling melayani
seisi alam ini. Dan kita di Hindu sudah mengenal, mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu pendengar RRI, adalah yang namanya Trihita Karana. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sejahtera, kita ingin hidup damai, maka ketiga halnya ini harus dijaga keharmonisannya, yaitu harmonis dengan alam, harmonis dengan Tuhan, dan harmonis dengan sesama.

Nah, untuk menjaga hubungan yang baik inilah diperlukan sikap kita yang namanya saling sayang menyayangi. Jadi hubungan baik akan terjadi, harmonisan akan terjadi atau dapat kita raih apabila saling menyayangi. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kebahagiaan itu merupakan sifat dasar sekaligus tujuan hidup manusia. Jadi jelas bahwa kita hidup di dunia ini, atau setiap insan manusia di dunia ini hidup adalah pasti menginginkan kebahagiaan dan kedamaian. Pasti itu. Cuman bagaimana caranya kita meraih kehidupan kita ini agar bahagia, agar damai? Nah, ini perlu ada trik-trik tersendiri atau cara-cara sendiri. Maka untuk meraih kedamaian dan kebahagiaan itu di dalam ajaran Hindu, mulailah menerapkan, mengamalkan, mengaplikasikan yang namanya ajaran Trikaya Parisuddha. Tiga perbuatan yang wajib disucikan. Apakah itu mana? Jika yang pertama, berpikiran baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah kayika, perbuatan baik yang benar. Dan wacika, perkataan yang baik dan benar. Jadi saya ulangi urutannya, yang benar adalah mana jika pikiran kita dulu dijaga kesuciannya, kebersihannya. Yang mana di dalam kitab Manodharma Sastra disebutkan mana satyana sujanti. Jadi pikiran itu dibersihkan dengan kejujuran. Kemudian yang kedua, wacika, kata-kata kita perlu dijaga, perlu dikendalikan. Dan yang terakhir, kayika, perbuatan kita harus baik dan benar. Karena itu, awalnya semua untuk meraih kebahagiaan, kedamaian adalah dari pikiran. Dari pikiran akan muncul perkataan, dari kata-kata akan muncul perbuatan, dari perbuatan akan muncul yang namanya adat istiadat, dari istiadat akan muncul yang namanya karakter, dari karakter inilah yang nantinya menentukan apakah kita meraih kebahagiaan atau kedamaian. Tapi yang jelas, sumber untuk meraih kebahagiaan diawali dari pikiran. Karena itu, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, jagalah pikiran kita. Nah, di dalam pepatah Bali ada yang mengatakan, gangsaran tindak, kurangan daya. Jadi jangan cepat bertindak sebelum memikirkan itu secara matang-matang dulu, secara betul-betul. Ya benar enggak begini? Kalau begini saya berbuat, hasilnya apa sih? Jadi patah Bali ini memang betul-betul yang menjadi apa? Jadikan agama kita sambunan gansaran tindak kirang peminah. Nah, untuk meraih kebahagiaan ini, maka pikiran tentu menjadi, pengendalian pikiran tentu menjadi kunci kita di dalam untuk meraih yang namanya hidup saling sayang menyayangi. Nah, baik umat sedharma yang berbahagia atau yang baru bergabung dalam program Satu RRI Makassar, di dalam ajaran Hindu ada yang disebutkan sesan.

0: Santi ya, Santi kalau saya Santi, yaitu Sat Chit Ananda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, atau pernah baca di dalam buku sastra-sastra Hindu. Sat artinya kekal atau kemurnian, kemurnian diri. Chit artinya berpengetahuan, kesadaran. Dan ananda artinya kebahagiaan. Oke. Kemurnian diri itu berarti menyadari sifat alami kita. Jadi sifat dasar kita itu namanya sat. Itu kemurnian diri, sifat dasar kita itu yang paling dalam itu namanya atman. Itu yang paling dalam. Nah karena itu Bapak Ibu Marsha Dharma yang berbahagia, untuk sampai kepada atman ini, maka di dalam diri kita, badan kita itu dilapisi lapisan-lapisan yang begitu dari apa, dari unsur yang halus. Karena atman ini tidak lain adalah percikan terkecil dari Brahman. Dan di dalam kitab Brahmana Purana dikatakan bahwa jiwa ini adalah Siwa, jadi Tuhan yang Maha Esa. Maka percikan terkecil di dalam agama kita yang disebut atman. Nah, kalau mau ingin sampai kepada atman ini, maka harus diawali dari lapisan-lapisan halus pertama sampai yang kelima. Nah, lapisan badan kita ini terbentuk atau dilapisi oleh lima lapisan yang namanya panca maya kosa. Lima lapisan halus di dalam badan kita. Karena itu dari lapisan pertama itu akan menentukan lapisan-lapisan halus selanjutnya. Lapisan pertama yang namanya ana maya kosa. Jadi lapisan halus badan kita yang terbentuk, yang terbuat dari sari-sari makanan yang kita makan. Itu yang pertama. Kalau ini bagus caranya dari makanan apa yang kita makan, maka itu akan mempengaruhi, akan berlanjut kepada yang namanya prana maya kosa. Dan akan berlanjut kepada yang namanya mano maya kosa. Kemudian akan berlanjut yang namanya kepada jenana maya kosa, pengetahuan. Lanjutnya kalau sudah bagus akan meraih yang namanya ananda maya kosa atau kebahagiaan. Nah, sesudah itu barulah sampai kepada yang namanya atman sebagai unsur kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dasarnya yang pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih terhadap diri sendiri, terutama dalam bagaimana menjadikan unsur lapisan halus yang terbentuk, yang terdapat dari sari-sari makanan. Oleh karena demikian, kami berharap bahwa di dalam memilih atau makanan atau ingin makan sesuatu, maka makanlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan memakan makanan sesuai dengan keinginan. Karena kalau kita makan sesuai dengan keinginan, tentu nanti akan berpengaruh terhadap lapisan-lapisan badan kita. Tetapi juga kalau kita memilih makanan sesuai dengan kebutuhan, artinya yang dibutuhkan oleh badan kita, itu akan luar biasa kita nikmati yang namanya kebahagiaan itu. Nah, ini Bapak Ibu Marsha Dharma yang baru, bahwa inti daripada sifat alami kita adalah atman itu sendiri. Bagaimana caranya meraih ke atman itu? Nah, tentu dari awal saya katakan bahwa dasarnya adalah cinta kasih. Kemudian Bapak Ibu Marsha Dharma yang berbahagia, masalah-masalah kemanusiaan yang kita hadapi saat ini, ya, terjadi karena kita lupa dengan jati diri kita, bahwa kita adalah suci. Tapi karena kita dilapisi oleh sifat-sifat mau menang sendiri, sifat ego, ya, dan angkuh, sombong, masa bodoh, rasa takut yang berlebihan, itu yang melapisi diri kita, sehingga kita lupa terhadap jati diri kita bahwa kita ini suci. Maka setiap kesempatan saya menyampaikan sesuatu atau dharma wacana kepada umat, bahwa badan kita ini harus dijaga kesakralannya. Caranya menjaga kesakralannya tentu dengan cara ya mandi dengan teratur, kemudian apa, selalulah yang berbuat jujur, selalulah pengendalian diri, itu isilah dengan ajaran-ajaran spiritual di dalam diri kita gitu. Oleh karena demikian, prinsip utama kehidupan kita adalah menghargai kelahiran kita sebagai manusia, menyayangi kehidupan, dan menyadari hakikat kita sebagai Atman, jiwa suci dan penuh cinta kasih. Jadi Atman itu adalah jiwa suci yang penuh cinta kasih. Nah karena itu Bapak Ibu umat sadharma yang berbahagia, untuk mendekati Atman ini yang penuh cinta kasih, ya tentu dengan dasar kasih sayang, dengan dasar cinta kasih. Demikian juga kalau kita ingin mendekati Tuhan, Ida Sangyang Widiwasa, ya dasarnya tentu juga cinta kasih. Ini yang di dalam Hindu yang namanya bhakti itu, bhakti yang artinya bat memuja Tuhan dengan dasar ketulus ikhlasan yang berkaitan dengan cinta kasih. Kenapa dengan cinta kasih? Karena Tuhan itu kita ketahui dari sifat-sifat beliau. Dia maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha pemberi, dan lain sebagainya. Karena itu kita mendekati Tuhan dengan dasar cinta kasih. Jadi cinta kasih adalah esensi dari ajaran agama Hindu yang tidak lain adalah yang disebut dengan bhakti. Jadi bhakti adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan upaya-upaya mengedepankan sifat-sifat cinta kasih. Itu ya Bapak Ibu umat sadharma yang berbahagia. Nah tentu ada pertanyaan, apa sih itu cinta kasih kan itu sekarang, dan bagaimana caranya meraihnya? Karena setiap insan manusia pasti menginginkan hidup yang damai, hidup yang penuh saling menyayangi, saling mencintai. Nah Bapak Ibu umat sadharma yang berbahagia, seperti yang saya katakan tadi, bahwa cinta kasih adalah inti dari Atman. Jiwa setiap orang secara alami adalah perwujudan dari cinta kasih. Ya kan? Jadi setiap orang adalah perwujudan dari cinta kasih. Kita ada karena ada cinta kasih di antara orang tuamu atau bapak ibumu. Bapakmu ada, ibumu ada karena dasarnya juga cinta kasih dari kakek dan nenekmu. Kita ada, alam semesta ada, tentu dengan cinta kasih Tuhan juga. Maka di dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan, alam semesta ini diciptakan melalui yadnya. Yadnya itu adalah korban suci yang didasarkan dengan cinta kasih. Dan dengan ini, dengan alam semesta ini dijadikanlah Kamaduk sebagai untuk melanjutkan kelangsungan hidup umat manusia. Jadi cinta kasih adalah menjadi kekuatan kita bersama-sama ya di dalam membangun kehidupan yang rukun dan damai. Cinta kasih akan menjadikan seseorang melihat Tuhan dalam dirinya dan menjadikan dirinya memiliki sifat-sifat ilahi. Baik, umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI Programa 1, kali ini kita membahas tentang cinta kasih yang merupakan esensi dari Atman, adalah ajaran utama di dalam agama Hindu.
1: Pada akhirnya, Kroda menjadikan manusia sebagai tawanan dari gejolak emosinya.
0: Ajaran Hindu tentang esensi Atman yang adalah cinta kasih menjadi perilaku di dalam kehidupan.
2: Salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026 Harmoni Bangsa.
3: Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian tadi Bapak Iketut Mundra sudah menemani dalam program Hindu Dharma untuk malam hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali besok kami hadirkan untuk Anda pendengar di Rabu malam, dan besok tentu dengan program agama lainnya. Dan untuk selanjutnya pukul 21, jika biasanya Anda menyimak siaran berjaringan nasional untuk program Ruang Rindu, dan malam hari ini kami hadirkan dari program 1 RRI Jakarta untuk program spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ada ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival yang berlangsung malam hari ini, dan acara ini merupakan kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI bekerja sama dengan ICAN Studio Live yang menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival.
2: Festival bukan sekedar pertunjukan,
4: tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
2: Boleh ya.
4: Boleh lah, kita coba lagi nanti
2: ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI, Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, selamat malam Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
4: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
4: Ya.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
4: Betul. Wah, sekali.
2: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya gak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.

0: kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa yaitu ada jer basuki mau beyo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah freedom, jazz festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, terima, ya, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Bentar. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Siapa?
0: Pertanyaan Mbak Yeni, kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia. Ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali, bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau

0: Pak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Pak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita enggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli.
2: Ya,
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap-siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ. Main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024 ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar-benar.
1: Literally
0: benar,
1: kepala
0: benar.
1: Sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Kalau Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.

0: Tapi saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
1: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
0: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Siap, siap, siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke.
4: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu... Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
2: Okay.
4: Dan saya punya cita-cita, kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih, jadi sekarang udah 80.
2: Wow. Sudah 80 negara.
4: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi. Mega diversity, begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musisi. Banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain, drummer cewek loh ini.
3: Nah,
4: jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
2: Amin.
4: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
2: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini.
2: Festival, ya.
4: Saya kaget, saya tanya. Loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
4: saya
3: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti
3: sesi
4: ada
3: tahun
4: lagi.
3: Ini. Tahun depan ada lagi Mas.
4: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya. Menawarkan. Di kota Depok.
2: Ya.
4: Ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi

0: Maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
1: Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
2: Ada amin.
1: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
0: Ya.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan CSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama. Dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget,
2: grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Tes tes. Oke.
1: Okay. You wait for Nisi Wardo on saxophone. Kiala Permata Saka on bass. Kiali Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like pop bar blues a bit, so we close our performance. I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan
1: antara ICSL
0: Studio,
1: ICSL
0: RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya? Yaya ini panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
2: ulos dari Sumatera Utara,
3: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi... Nah,
2: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam. Ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
2: Ya,
3: jadi
2: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
3: Ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya. Ya manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu.
2: Khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ada. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga. Seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai. Ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Badui warna hitam yeah. Dengan motif
3: Badui,
2: emas.
3: Badui yeah. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
2: Ini lumayan ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Nih,
2: ya, ya.
3: Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Putu Baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua belaka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan kalung, Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana. Hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Buli Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
1: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih.
0: Kan gak apa, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from

0: Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
0: Nah, Pak, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
0: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita
0: jadi,
1: perkenalkan.
0: Biar langsung.
1: Yes.
0: Ada
1: yes,
0: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
0: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
0: atau tetap budaya kan?
2: Ya, budaya ya. Oke. Mbak Rihaya.
0: Syukur. Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
0: ini, Mbak?
2: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
0: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
0: Jadi ada dua jenis ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
0: Ya. Kondenya apa nih Mbak?
2: Nah,
0: Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
0: jadi boleh diputar dikit biar lihat.
2: Ya.
0: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
0: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
0: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya, jadi kita
0: terancam punah untuk pengrajin.
2: Ya, kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun Ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
0: manual,
2: tangan.
0: Ya. Ya,
2: manual. Dibuat secara manual.
0: Berikutnya siapa nih, Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
0: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
2: ya
0: ciri
2: itu.
0: Khas Palembang itu
2: ya.
0: Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada
0: ya. Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
0: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
2: Banten, oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
0: saya juga.
2: Mbak Lia pakai. Ya, ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
0: Tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
2: Badui,
0: emas.
2: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
0: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
0: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya kombinasi
0: nih ya,
2: kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
0: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
0: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
0: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah Jambul
0: Katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya.
2: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
0: Ya, ini tenun
2: Nusa,
0: Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
0: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
2: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rotendao, NTT.
1: Ini ibu aku dulu. Mas.
2: Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris. Nah, the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beli kebawa pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects.
2: Karena kuat walau basah. Tisu pindah, pantang ngobek.
1: Udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bas G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani.

0: Demikian pendengar, sudah Anda ikuti, kami sudah hadirkan menemani kebersamaan kita malam hari ini program Freedom Jazz Festival. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, berikut kami akan hadirkan hingga pukul 24 malam nanti beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar

Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 20 Agustus 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini, khususnya di kebersamaan kita di Mutiara pagi dari pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah An-Nahl ayat 94 sampai 97 bersama Haji Soib Arifin dan Muhammad Alfian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai Allah penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang sudah mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

0: Persembahan lagu-lagu religi pendengar masih akan kami hadirkan sebelum kita masuk sebentar lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kembali kita berjumpa lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan seperti biasanya di perbincangan kita akan hadir satu topik ya. Dan menantikan Anda juga untuk turut ikut berdiskusi, bertanya langsung dengan narasumber kami di line telepon 0821-3333-9440. Atau bisa langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Makassar, nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Sudirman SAG. Kita akan membahas topik seputar makna bersyahadat kepada Rasulullah. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Pak Kiai, di awal kebersamaan kita seperti biasanya ada tausiah singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk di sesi diskusi ini. Pak Kiai, silakan.
2: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizkan tiba wa amalan mutakabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Di subuh jelang pagi ini kita akan lanjutkan materi bagaimana kita bersyahadat, memaknai syahadat kita kepada Rasulullah SAW yang kita kenal ada namanya syahadatain, dua kalimat syahadat. Syahadat pertama syahadatullah, yakni bersyahadat kepada Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu syahadat kepada Allah. Dan yang kedua syahadatul rasul, bersyahadat kepada Rasul, yakni wa anna Muhammadar Rasulullah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua-duanya disebut dua kalimat syahadat. Karena ini bulan kelahiran Rasulullah, bulan Maulid. Bulan Maulid, ya, maka kita akan mengaitkan, sudahkah kita maknai syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada keislaman bagi kita kalau kita tidak melewati pintu syahadat itu. Biar bapak ibu rajin bersedekah, tapi bermasalah syahadat kepada Rasul, bermasalah kita punya sedekah. Biar hafal Quran, hafal terjemahannya, tahu, tapi kalau bermasalah syahadat kita kepada Rasulullah, itu bermasalah kita punya hidup. Seseorang jika rajin tahajud, rajin duha, rajin ibadah, rajin zikir, rajin doa, tapi dia bermasalah syahadatnya dengan Rasulullah, maka tidak ada nilai semua ibadah tersebut. Karena pintu gerbang seseorang dalam menerima Islam adalah pintu gerbang yang pertama syahadatul Rasul, bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seseorang ingin memikul tugas di hadapan Allah, maka tugas dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia pikul dimulai dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita ingin diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, dalam menerima takdir Allah, dalam memikul amanah dan tanggungjawab hidup, dimulai dengan syahadatul Rasul. Ya, syahadat Rasul ini adalah pondasi awal seorang Muslim dia memasuki Islam. Pintu gerbang terdepan dalam menerima Islam. Jika ada orang yang tidak melewati itu atau batal syahadat itu, maka bermasalah. Ya, batal sholat dianggap tidak sholat. Batal puasa dianggap tidak puasa. Batal haji dianggap tidak berhaji. Namanya batal. Ah, bagaimana seseorang kalau batal syahadatnya dengan Rasulullah? Maka batal syahadatnya dengan Rasulullah, maka sama dengan dia membatalkan seluruh pahalanya. Karena seorang bersyahadat itu berarti dia telah mengikat perjanjian dengan Allah. Dan jika dia putuskan perjanjian itu, maka seluruh komitmen dirinya dengan Allah juga pun hilang. Apa makna syahadat kita? Para ulama menulis bahwa syahadat kepada Rasulullah ada empat yang kita jaga. Makna pertama, syahadatul Rasul adalah mengajarkan kita tasdiquhu fima akhbarahu. Tasdiqu fima akhbarahu, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan benar harus diyakini bulat, tanpa cacat, tanpa kita pilih dan pilah. Kalau itu benar dari Rasulullah, terima, sami'na wa ata'na. Menolak Rasulullah sama dengan menolak Allah. Mengingkari Rasulullah sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena utusannya dia, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhibahu 'ala dini kulli. Yang kedua, sesudah kita benarkan, ta'atuhu fima akhbarahu, mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah. Karena perintah Rasulullah hakikatnya perintah Allah. Rasulullah tidak berani menyampaikan sesuatu kecuali yang diwahyukan Allah kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak berani berkata sesuatu kecuali yang Allah wahyukan kepada aku. Nah, sesudah kita taati, yang ketiga adalah ijtinabu anhu wa ma hajar alaihi. Mau berani meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Karena larangan Rasulullah adalah hakikatnya larangan Allah. Larangan Rasulullah adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siap perintahnya kerjakan, larangannya pun kita siap untuk tinggalkan. Apa artinya kita tak pada perintah tapi kita tidak siap untuk larangan? Nah, dan nanti ada kitab-kitab larangan itu yang ditulis oleh para ulama kita. Ada, kami punya kitabnya, kitab Manaqish Syariah, kitab larangan-larangan di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini kelihatan seperti larangan menyerupai laki-laki dan perempuan dilarang. Ini seperti kalau ada laki-laki main bola kemudian disuruh pakai daster di 17 Agustus itu telah mempraktekkan sebuah larangan Rasulullah, dan itulah anak Rasulullah SAW. Nabi melaknat laki-laki menyerupai perempuan, termasuk laki-laki main bola baru disuruh pakai daster. Itu tidak boleh. Iya, misalnya larangan makan tangan kiri. So, bayangkan kalau ada orang yang dipaksa makan tangan kiri atau dipaksa makan berdiri, itu larangan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang dipaksa makan keropok di pertendangan 17 Agustus, ya jangan dipaksa makan berdiri, makan duduklah. Coba siapkan kursi pas peserta. Kemudian kalau memang dia mau makan, makan. Bismillah ki, makan gratis itu keropok itu. Iya. Suruh duduk. Ya, suruh duduk. Dipaksa duduk. Siapkan kursi. Ya, larangan Rasulullah. Dan yang keempat, sesudah kita tadi membenarkannya, yang kita ragu-ragu dengan Rasulullah, ragu sedikit dengan Rasulullah, bermasalah seluruh ibadah kita. Yang kedua, taati perintahnya, siap. Yang ketiga, jauhi larangannya. Keempat, Alla ta'budallah illa bima syara'bi. Jangan sekali-sekali beribadah kepada Allah kalau tidak di atas syariat Nabi. Saya mohon bulan Rabiul Awal ini adalah saat dan momentum kita menjatuhkan cinta kepada Rasulullah dengan misalnya maulidnya, tapi tanamkan bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan mengupdate kembali bagaimana hati kita dengan sunnah Nabi SAW. Jangan bikin ibadah sesuai selera dan nafsu kita sendiri. Pastikan ibadah kita seperti sholat, kata Nabi, sallu kamara itu muni usalli. Sholatlah kamu, jangan coba-coba Anda tambah-tambahin. Tapi kata Nabi SAW, sallu kamara itu muni usalli. Bagaimana engkau melihat aku sholat? Seperti itu Anda lakukan, seperti itu Anda baca, seperti itu Anda lakukan. Jangan menambah. Menambah itu menjauhkan dari Rasul. Mengurangi itu menambah dari Rasul, meskipun atas dasar cinta. Jangan menambah syariat ini. Saya kembali ke studio. Ya,
1: baik. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440. Baik itu secara live ingin bergabung bersama dengan kami, ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Kita menyapa dulu nih Pak Kiai pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa ya, di mana Pak?
3: Dengan Bahar di Pondok Caming.
1: Oh, Pak ya. Bahar di Pondok Caming, silakan ya, Pak Bahar.
3: Saya bertanya sama Pak Kiai hari ini sedikit. Ya, begini Pak Ustaz. Ya. Mana kalau lebih afdal kalau ada orang mau meninggal, diperkirakan satu jam terlepas nyawanya dari tubuhnya, doa apa kalau kira-kira yang paling afdal dibaca? Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah kalau tidak terlepas yang kedua-duanya.
1: Yeah. Ya, saya akan jelas pakai.
3: Yang saja ribat, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Bahar di Bone Caming. Yang mana ini Pak Kiai?
2: Baik, saudaraku Pak Bahar ya, minta kenapa ki uang kali ngasih sak data ya? Selama ki Pak Bahar, merdeka Pak Bahar. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, nah hadis yang sahih, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang meninggal Pak Bahar, salah satu yang dituntun oleh Nabi SAW, maka ingatkan dia, tuntun dia dengan satu kalimat suci, kalimat surga, kalimat yang menjadi pintu kebaikan dari segala pintu kebaikan itu. La ilaha illallah. Itu yang Nabi sebutkan teksnya. Itu yang disebutkan teksnya. La ilaha illallah. Tapi kalau ada menambah Muhammad Rasulullah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu disebutkan paling minimal. Tapi bukan membatasi maksimal dalam hal perkara seperti ini. Karena Nabi tahu bagaimana seseorang yang dalam keadaan orang yang mau mengembuskan napas terakhirnya, ya, mungkin sudah tidak bisa maksimal. Tetapi masih bisa yang minimal. La ilaha illallah. Kalimat ini merupakan inti daripada apa yang dibawa semua Nabi dan Rasul. Walaqad ba'atsna li kulli ummatin rasula an ibudallaha wajtanibut tagut. Itu yang dibawa semua Nabi dan Rasul. Dan inilah kunci surga yang paling tertinggi. La ilaha illallah. Walaupun tidak mengucapkan Muhammad dan Rasulullah boleh. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Langsung ke poinnya yang paling tertinggi. La ilaha illallah. Ada dua kalimat di sini inti. La ilaha artinya tidak ada ilah, tidak ada yang patut kami ibadahi illallah, kecuali Allah. Sama dengan mengucapkan syahadat itu. Allahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Bahar di Bone Caming sudah bergabung juga bersama dengan kita. Kita menyapain lagi Pak Kiai. Ada Ibu Sumiati yang ada di Sudi yang kayaknya ini. Assalamualaikum, Ibu Sumi. Halo. Assalamualaikum, Bu Sumi. Baik. Dicoba kembali, Ibu Sumi, mungkin kalau tidak bisa terhubung dengan WhatsApp Pro 1 ini bisa langsung di nomor telepon biasa dari Pro 1 RRI Makassar, Pak Kiai. Ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak Kiai. Assalamualaikum, ya. Pak Kiai. Di tengah arus zaman saat ini kan seringkali kita berusaha dan sangat sulit begitu bagi kita mempertahankan akhlak mulia kita. Lantas apa caranya agar keputusan sehari-hari kita ini, seperti misalnya dalam pekerjaan, pergaulan, bahkan gaya hidup kita di zaman modern saat ini, tidak tetap berkaitan erat dengan akhlak mulia kita yang terus kita agungkan ini, Pak Kiai? Terima kasih, wassalam.
2: Tentu saja yang pertama, tidak ada orang yang bisa jadi baik kalau bukan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjaga keindahan akhlaknya. Untuk menjaga zaman ini super fitnah luar biasa, ujian, cobaan, ombak dan gelombang, gangguan akhlak kita itu luar biasa dihadang oleh berbagai. Tapi illa marhamar rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat untuk minta kita tunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa Nabi sendiri saja menghadapi gangguan, ujian, cobaan. Nabi itu baca di awal surah Ali Imran itu, yabirkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, supaya apa? Hidayah itu tidak hilang. Hidayah itu tidak tercabut. Butuh kita minta kepada Allah keistiqomahan insya Allah dalam menjaga rentet

0: hidup dengan berbagai karakter manusia. Kadang kita terbawa, habis energi kita juga. Maka cas ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Karena kata Nabi, kata rumus sebuah yang dipegang adalah al-imanu yazid wa yanqus. Iman, akhlak, hidayah ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Maka ya wa yazidu bitta'ah, semakin kita melakukan ketaatan yang dimotivasi oleh ilmu yang benar, ada semakin subur kita punya iman dan ia akan melahirkan tatanan akhlak lebih baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah hadirkan memori tentang aku di dunia sementara. Sementara perjalanan hakiki dan puncak tujuan akhirku adalah akhirat. Agakak itu menulis sebuah tulisan sangat bagus. Man aksara zikra al-mauta. Siapa yang banyak menghadirkan perjalanannya ke depan akhirat, apa yang bagus? Kata beliau mengatakan, fa ukrima bisalasa, akan diperindah hidupnya dengan tiga hal. Adalah pasti takjil li taubah, dia pasti menyegerakan bertobat. Akhlak-akhlak mazmumah, yang tercela, yang hina dan rendah, ia tidak hadirkan dalam hidup, dia berusaha tenggelamkan. Yang bisa memotivasi kita untuk berakhlak mulia dan mencegah akhlak-akhlak buruk itu adalah keyakinan kita bahwa saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Akhirat pasti ada balasan dan risiko pertanggungjawaban. Yang keempat, tentu harus mencari teman hidup yang baik. Teman WA, teman grup, teman Facebook, teman tetangga, teman kantor. Di mana? Karena kata Nabi SAW, ya, bahwa al-mar'u dinu khalili, agama seseorang itu adalah terhadap temannya, tentang sahabatnya, tentang di mana dia posisi berada. Teman yang baik itu sama dengan mengantarkan kita berakhlak yang baik. Ya, falyanzur may khalil, maka kata Nabi, hendaknya setiap orang memperhatikan siapa temannya. Tentu banyak uraiannya kalau ini. Kita kembali dulu ke studio untuk perkara yang lain.
1: Terima kasih untuk Ibu Yuni tadi yang ada di Kabupaten Baru ya. Pak Kiai, mungkin karena waktu kita juga terbatas ini ya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Ada yang ingin disampaikan sebelum nanti kita langsung akhiri dengan doa penutup saat ini, Pak Kiai, silakan.
0: Baik, pendengar sedaku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ingat pintu surga kita adalah syahadatullah wa syahadatul rasul. Jangan sampai ini bermasalah. Ya, tuntut ki ilmu dengan syahadat ini. Miliki sebuah ya ikatan teguh dengan Rasulullah. Banyak-banyak kita ahya sunnatihi. Hidupkan sunnahnya, hidupkan sunnahnya, hidupkan sunnahnya. Kata Nabi, man ahya sunnati, ya, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, itu bukti mencintai saya. Siapa orang paling cinta sama Nabi? Menghidupkan syariatnya, menghidupkan sunnah dan apa yang dibawa Rasulullah. Dan kata Nabi SAW, waman ahabani, siapa sudah jatuh cinta sama saya? Nana ma'ifil jannah, dia temanku dan sahabatku nanti di surga. Semoga kita semua mendaftar manusia-manusia yang akan kelak berdampingan dengan Rasulullah. Perbaiki syahadat, hidupkan sunnat, hadirkan bagaimana mengatakan bahwa tidak ada pintu yang dibuka oleh Allah untuk masuk surga kecuali pintu yang dibawa oleh Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu ayat turun khusus untuk mengajak manusia di sekeliling Rasulullah. Tidak ada pintu untuk Anda sampai kepada Allah kecuali lewat pintu yang aku bawa. Tidak mungkin ibadah tak bisa cocok kalau tidak dibawa syariat Rasulullah. Saya kira demikian pendengar. Semoga oleh-oleh hari ini bisa menjadi pesan dalam hidup. Semoga bermanfaat bagi saya, terutama saudaraku moderator dan MC tadi. Semoga Allah membimbingnya, Allah arahkan hatinya untuk kita hidup. Rasulullah SAW adalah sahabat yang paling baik dalam hidup kita untuk kita ingat syahadatnya. Kita doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Qayyum ya Qayyum. Allahumma aftah qulubana hikmataka ya Allah, buka dada kami ya Allah. Allahumma afrigh alaina sabra

0: Allah, tuangkan kesabaran dalam hidup kami menghadapi segala persoalan hidup. Wasabbit aqdamana, kasih kokoh dan kasih kuat kedudukan kami dengan akhlak yang mulia. Wansur alaina, tolong hidup kami ya Allah untuk hidup yang bisa mulia, hidup bisa menampilkan akhlak-akhlak yang Allah dan Rasulnya bangga dengan kita. Allahumma ya Rahman, irhamna ya arhamar rahimin, kasih hidup ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmat ya Allah. Saya berharap rahmatmu, bukan rahmatmu kami tidak bisa buat apa ya Rabb. Rabbana atina fid dunia hasana fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Para kepala dan juga para ahli gizinya agar mampu mengoperasikan. Karena ini sangat bagus sebenarnya ya, bagi deteksi dini.
2: Untuk membuat pakan sendiri, tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan ke pegawai SPPG dan penguatan kualitas keamanan pangan. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap jadi pakan ayam, tim Unhas UMA dampingi warga Ampekale. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan ke pegawai SPPG dan penguatan kualitas keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Sebagai bentuk keterlibatan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan hingga penguatan terhadap kualitas keamanan pangan yang bakal dikonsumsi oleh penerima manfaat. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengaku mendukung program ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan generasi emas 2045 yang berkualitas, juga membuka lapangan pekerjaan. Dikatakan sejak program ini hadir di Makassar, bentuk pelatihan sudah kerap digelar, seperti yang baru-baru ini pihaknya memberikan pelatihan dalam bentuk penggunaan rapid test terhadap menu makanan yang akan disiapkan. Penggunaan rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini zat kimia yang berbahaya pada makanan.
1: Jadi di SPPG ternyata sudah punya, tapi kan memang kemarin karena keterbatasan pengetahuan makanan mereka belum bisa menggunakan. Nah itu tugas kami membantu untuk meningkatkan kapasitas-kapabilitas dari teman-teman di SPPG, para kepala dan juga para ahli gizinya agar mampu mengoperasikan. Karena ini sangat bagus sebenarnya ya, bagi deteksi dini. Ya walaupun yang sifatnya lebih pada untuk semaran kimia ya, kimia itu artinya seperti formalin, borak, kemudian residu pestisida, kemudian kesegaran ayam, histamin. Ini sangat-sangat bagus ya. Sedangkan untuk yang cuman mikrobiologi memang karena alatnya terkendala, salah satunya belum punya inkubator. Ya tapi sebenarnya kalau untuk cemaran mikrobiologi ini, paling sederhana adalah dari sisi organoleptis. Apabila ada penyimpangan dari rasa, dari bau, dari penamparan secara fisiknya, tentunya tidak boleh dikonsumsi. Tapi bahwa alat yang sudah ada, ini harus dioptimalkan. Gitu.
4: Adapun program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih di Kota Makassar. Dan sejak pelaksanaannya, berbagai masukan dan saran datang dari orang tua maupun siswa, salah satunya adanya menu variatif.
3: Pemerhati Pendidikan Kafra Wisayanong menyambut baik pelibatan BB POM memastikan keamanan MBG. Selengkapnya dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Alfian.
5: Baik, Kak Frawi, untuk menjaga kualitas dan juga keamanan makanan yang dikonsumsi pada program MBG ini, ke BPOM mulai terlibat di dalamnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini?
6: Ya, tentu BGM dengan upaya memperbaiki citranya ya, tentu kolaborasi yang banyak antar instansi terkait untuk bagaimana kualitas makanannya bisa sampai kepada masyarakat, tentu itu harus memang baik ya. Pelibatan BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, tentu bagian yang tidak terpisahkan bahwa ini penting untuk dilibatkan sehingga kualitas yang sampai makanan itu di masyarakat itu betul-betul terjaga, kondisinya baik dan layak untuk dikonsumsi. Karena sampai hari ini masalah-masalah atau problematika soal makanan yang ada racunnya dan tidak higienis itu ternyata masih ada. Dan ini bukan terjadi di satu tempat saja, tapi banyak terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia seperti itu.
5: Oke, jadi menurut Anda ini merupakan sebuah langkah yang positif begitu ya?
6: Ya, jadi BGN bukan hanya sekedar menuliskan jam layak konsumsinya, bagaimana kandungan gizinya, digambarkan ke sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat yang berhak mendapatkan MBG ini, tapi betul-betul juga ada lembaga eksternal ya, misalnya BPOM misalnya terlibat ya. Tapi ya bukan hanya sekedar terlibat secara MOU kemudian bekerja, tapi tidak betul-betul ditelusuri sampai ke dapur dan sampai diperiksa sampai ke sekolah-sekolah atau di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kelurahan misalnya. Tapi ini betul-betul harus diawasi dengan melibatkan banyak pihak-pihak pegawai atau staf yang untuk bagaimana menindaklanjuti makanan yang disajikan oleh pihak dapur itu betul-betul bersih dan sehat untuk masyarakat seperti itu.
5: Tapi untuk menjangkau seluruh SPPG, ini kan tentunya butuh kerja keras begitu. Sementara mungkin dari BPOM sendiri masih terbatas mungkin tergawai. Ini menjadi persoalan, apakah kemudian langkah ini akan menjangkau begitu terhadap dengan SPPG? Taruhlah mungkin di selatan yang ada di seluruh daerah. Selatan ini, Pak Prawi.
6: Ya, memang kalau kita berbicara personil, tentu tidak akan ada tidak akan ada cukupnya, ya. Baik itu gabungan antara kelompok dari BGN, SPPG, bahkan pelibatan BPO misalnya, ataupun pelibatan aparat, itu pasti akan terus terkendala dengan jumlah personil yang ada. Tapi bagaimana kolaborasi itu nyata bisa dilibatkan masyarakat sipil ataupun pihak sekolah sendiri ataupun tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang paling terbawah misalnya RT/RW itu bisa melaporkan ketika ada kondisi-kondisi yang memang masalah-masalah yang ditemukan terkait dengan makanan yang disajikan. Karena kalau tidak, ya ini tadi lagi masalah-masalah itu ya bisa akan terulang terus, dan ya kalau misalnya tidak ada hukuman atau sanksi yang jelas dan penindakan lanjut yang secara bisa lebih keras untuk para pihak dapur, tentu ya itu akan bisa terjadi lagi dan lagi, ya. Sehingga memang BGN dan BPOM ini betul-betul memikirkan bagaimana cara upaya secara optimal untuk memeriksa kualitas makanan itu sehingga betul-betul higienis, sehat, dan layak untuk dikonsumsi.
5: Kalau menurut Anda, apakah BBPOM ini, Balai Besar Pengawas Obat Makanan ini, perlu mengambil sampling makanan yang disiapkan oleh SPPG, ataukah hanya kemudian membuat standar begitu dari makanan yang sehat nantinya untuk menjadi panduan dari setiap SPPG?
6: Ya, kalau dibilang sampling, ya, ini kita sudah tidak perlu ragukan, karena setiap dapur itu ada ahli gizinya masing-masing, ya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana mencicipi hidangan itu ketika hadir di sampai ke masyarakat. Entah itu di dapurnya ataupun di tujuan sampainya itu makanan yang disajikan. Karena kalau sampel, ya itu bisa saja sampel yang diberikan ya sampel yang bagus. Yeah. Tapi bagaimana yang sampai di masyarakat ke anak-anak sekolah, misalnya anak madrasah atau kepada ibu hamil. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu semuanya aman. Kalau kita tidak datang langsung ataupun betul-betul mengecek kondisinya secara melihat melalui kasat mata kita dan dirasakan dengan apakah makanan itu memang layak atau sehat untuk konsumsi.
5: Sehingga memang BPOM ini harusnya mungkin melaksanakan pemeriksaan pada saat MBG itu tiba di penerima manfaat, dalam hal ini mungkin di sekolah-sekolah begitu, untuk mencicipi, mencoba ya, melihat bagaimana kondisi makanan yang diberikan tersebut.
6: Ya, harusnya seperti itu, dan memang dapur ya memang harus betul-betul memberikan sampling yang bukan mengurangi jatah peserta didik atau masyarakat yang memang berhak mendapatkan makanan itu, dan sampling itulah yang nanti dicoba oleh pihak BPOM ataupun pihak sekolah, ya, ataupun pihak di kelurahan yang menjadi tempat transitnya makanan untuk sampai di tengah-tengah masyarakat.
5: Baik. Ya, Prawi, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keluar ya, bagaimana mengurangi terjadinya kasus keracunan yang mengkonsumsi dari makan bergizi gratis ini. Siap, baik, siap. Terima kasih Kak Prawi atas waktunya bersama RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi, salam.
3: Pemkot Makassar dorong pembayaran retribusi sampah beralih ke sistem digital. Laporan Edwin Masud.
7: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengawasan kebersihan wilayah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli Nanda, usai memimpin rapat koordinasi digitalisasi retribusi sampah di Balai Kota Makassar bersama tim ahli Wali Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, Kadis Kominfo, dan para camat, meminta agar seluruh camat dan lurah meningkatkan pengawasan kebersihan, khususnya di ruas jalan utama yang menjadi wajah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh aparatur wilayah.
8: Terkait mengenai retribusi sampah, ini juga kita akan mulai merancang untuk memasukkan di dalam Lontara Plus. Ya, tetapi ya perlu dulu kita buat aplikasinya, Yang pertama adalah ada namanya sistem informasi manajemen kelurahan. Di situ semua terkait mengenai digitalisasi pelayanan kelurahan. Ya, ini sementara kita buat database-nya dulu. Jadi database-nya adalah terkait mengenai pembayar wajib pajak untuk wajib retribusi ya untuk di rumah-rumah yang ada di masing-masing wilayah kecamatan.
7: Senada hal tersebut, Tim Ahli Wali Kota Makassar Andigita Namira Patigana menyebut, selain pengawasan kebersihan, pemerintah Kota Makassar juga mempercepat transformasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Selama ini, sebagian besar pembayaran masih dilakukan secara tunai, sehingga diharapkan seluruh transaksi ke depan dapat terintegrasi dengan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
9: Hasil retribusi sampah, di mana selama ini masih dilakukan by cash, di mana kalau cash itu pasti kita tidak bisa tracing dan memang apa resiko untuk pungli maupun kebocoran pembayaran itu besar gitu. Jadi salah satu manfaat dari digitalisasi yang Pak Wali Kota dorong adalah transparansi dan juga kita bisa meminimalisir kecurangan yang ada apalagi pembayaran gitu ya.
7: Melalui penguatan pengawasan kebersihan dan digitalisasi retribusi sampah, Pemkot Makassar berharap pelayanan kepada masyarakat semakin baik, sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
3: Listrik masuk sawah, sidrap tetap panen di tengah kemarau. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
10: Di tengah musim kemarau, Desa Takalasi, Kecamatan Martingai justru menyuguhkan pemandangan panen raya Selasa 18 Agustus 2026. Hamparan sawah menguning siap dipanen menjadi bukti nyata keberhasilan program listrik masuk sawah dan optimalisasi lahan dalam menjaga kelangsungan pertanian. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, yang hadir langsung di lokasi memberikan apresiasi mendalam. Menurutnya, panen di tengah kekeringan membuktikan kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu menjawab tantangan alam. Dikatakan bahwa sidrap luar biasa di tengah musim kemarau masih bisa panen. Ini bukti nyata seluruh pihak bekerja sama sehingga persoalan kekeringan di sektor pertanian bisa diatasi.
11: Pak, makanya beras itu apalah akan saya tambahkan nikmatnya, ya. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat sidrap itu pandai bersyukur. Hari ini kita lihat El Nino berkepanjangan. Toh, kita nih bahwa makin bersyukur bahwa hadirnya pemimpin yakni memang Paca Saromase apakna menjadi tona Pak Rustam makanya ini Bupati Lemanem dan Gubernur kita dipanggil sama Pak Mentan subuh ini mau kurang masa bayar subuh tau harus dibuka obrolan Pak Mentan bayar tanya iki si bawa lepada ki makanya pertama proposalmu untuk berbagai program yang ada di Kementerian Pertanian. Iya Pak Bupati macam itu
10: Sementara itu Bupati Sidrap Saruding Aldrip menyebut keberhasilan ini lahir dari inovasi program listrik masuk sawah menjadi terobosan penting. Dengan voucher 100 ribu, petani dapat mengoperasikan pompa air selama 3 hari. Listrik mengalir, air mengalir, dikatakan bahwa hasil ubinan menunjukkan produktivitas mencapai 10,4 ton gabah per hektar, meningkat signifikan dibanding musim sebelumnya. Kenaikan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, dengan nilai produksi melonjak dari sekitar 50 juta rupiah menjadi 78 juta rupiah per hektar. Perwakilan PLN Sulawesi, Albert, menyatakan komitmen mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan listrik untuk pertanian. Di Sidrap saja terdapat 1073 titik kebutuhan listrik irigasi dengan investasi PLN telah menembus lebih dari 100 miliar rupiah. Listrik tidak hanya menyasar rumah tangga dan industri, tetapi juga sektor pertanian agar lebih produktif serta tahan terhadap perubahan musim. Panen raya ini membuktikan bahwa modernisasi pertanian tak hanya soal teknologi tanam, tetapi juga akses terhadap air dan energi. Dengan energi PMK Sidrap, Pemprov Sulsel, PLN, dan para petani, Sidrap semakin kokoh berdiri sebagai lumbung pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
3: Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap jadi pakan ayam. Tim Unhas UMA dampingi warga Ampekale. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan, Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
13: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
12: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
14: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri, tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
12: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pertina Sulsel nilai anggaran Porprov belum mencukupi, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
15: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 akan digelar di Kabupaten Bone dan Wajo pada bulan November mendatang. Untuk cabang olahraga tinju, pertandingan akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sekitar 6,9 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Porprov. Anggaran tersebut akan dibagi untuk 46 cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi, serta 11 cabang olahraga eksibisi. Sekretaris Umum Pertina Sulawesi Selatan Sri Sahril menilai anggaran tersebut masih menjadi tantangan bagi cabang olahraga dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, cabang olahraga membutuhkan dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pertandingan.
16: Caranya kita menambah, kalau cuma 150 juta dari Pemprov dan cukup. Di Porprov kemarin saya di Singgahi Bulukumba, kita itu menghabiskan anggaran 400 juta. 400 juta lebih, seperti itu ya. Nah kalau pemerintah provinsi hanya menyiapkan 100 atau 200 juta, ya kita nombok, pasti nombok, seperti itu.
15: Sri Sahril mengatakan, Pertina Sulawesi Selatan perlu menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang belum terakomodir. Ia berharap dukungan pembiayaan untuk cabang olahraga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan, sehingga pertandingan tinju pada Porprov di Wajo dapat berjalan optimal.
3: Muay Thai Porprov Sulsel digelar di Wajo November. Kembali dilaporkan reporter Amanda Salsabila Seleri.
15: Cabang olahraga Muay Thai akan menjadi salah satu cabang yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo. Pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Untuk cabang olahraga Muay Thai, pertandingan akan dipusatkan di Kabupaten Wajo. Persiapan venue dan perangkat pertandingan mulai dilakukan menjelang pelaksanaan kompetisi. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya telah melakukan visitasi bersama pemerintah Kabupaten Wajo dan KONI Wajo untuk memastikan kesiapan lokasi pertandingan. Hasil visitasi menetapkan lapangan tenis Lamadu Keleng di Jalan Ahmad Yani, Wajo sebagai venue pertandingan Muay Thai. Selain venue, Muay Thai Sulawesi Selatan juga mempersiapkan wasit, juri, dan seluruh perangkat pertandingan yang akan bertugas selama Porprov.
17: Alhamdulillah untuk persiapan Porprov, untuk cabang olahraga Muay Thai, kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan visitasi di Wajo, dan kami sudah bersama dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan beserta dengan KONI Wajo, sudah menempatkan venue pertandingan itu di lapangan tenis Lamadu Keleng di Jalan Ahmad Yani, dan mudah-mudahan persiapan kita ini juga segera untuk mendapatkan respon dengan baik bersama dengan Koni Sulsel.
15: Munir menambahkan pertandingan Muay Thai diperkirakan diikuti sekitar 180 atlet dari 15 kabupaten kota. Seluruh persiapan terus dimatangkan agar pertandingan Muay Thai dapat berlangsung lancar selama Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.
3: Tim Petang Makassar fokuskan persiapan atlet untuk kompetisi lokal dan nasional. Laporan Zainal Abidin.
18: Petang Makassar saat ini masih memfokuskan persiapan atlet untuk menghadapi kompetisi di tingkat daerah dan nasional. Pelatih Petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin mengatakan, dengan waktu persiapan yang tersisa sekitar 3 bulan, pihaknya belum memiliki prospek untuk mengarahkan atlet ke kompetisi internasional. Hal tersebut terjadi karena masih adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan tryout ke luar negeri, baik dari Federasi Petang Makassar maupun KONI Kota Makassar. Ia menambahkan, program persiapan saat ini masih diarahkan pada try-in serta tryout ke sejumlah daerah di dalam negeri, termasuk ke Pulau Jawa.
19: Terkait dengan cabur petang, prospek untuk ke internasional untuk saat ini belum ada, disebabkan kurs sisa 3 bulan, dan dana untuk kalau tryout ke luar negeri itu juga tidak memungkinkan bagi itu dari Federasi Olahraga Petang Makassar sendiri maupun KONI Kota Makassar. Jadi fokus persiapan untuk cabur petang maupun cabur-cabur lain itu masih sebatas di tryin dan paling jauh ya tryout di Jawa dan sebagainya.
18: Beni juga mengatakan tim pelatih Petang Makassar akan memaksimalkan program latihan dan uji coba di dalam negeri untuk meningkatkan kesiapan dan performa atlet, sekaligus mematangkan strategi sebelum turun dalam kompetisi. Ia berharap peluang untuk melakukan pertandingan ke luar negeri tersebut bisa terwujud di masa depan, agar para atlet bisa mengetahui bagaimana perbandingan level permainan di tingkat nasional dan internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: BPOM sebagai garda keamanan makan bergizi gratis, dibacakan Ahmad Aprisudin.
20: Saudara pendengar, program makan bergizi gratis MBG kini telah menjadi salah satu program pemerintah dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN per 3 Maret 2026, penerima manfaat MBG telah mencapai 6.239.037 orang. Ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab negara dalam memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi. Skala program yang besar tentu berbanding lurus dengan tantangan pengawasan. Pada awal 2026, BGN mencatat 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, sehingga pengawasan keamanan pangan tidak mungkin hanya mengandalkan pemeriksaan sesekali. Disinilah peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menjadi semakin strategis. BPOM memiliki peran dalam mengawal keamanan pangan pada seluruh tahapan MBG, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Keamanan pangan harus dimulai sejak bahan baku dipilih, kemudian berlanjut pada proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Dengan jumlah penerima yang mencapai puluhan juta dan jaringan dapur yang tersebar luas, satu kelalaian di satu titik dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. BGN pada Agustus 2026 menegaskan prinsip zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan dan mewajibkan SPPG mematuhi standar operasional prosedur secara ketat, termasuk kebersihan petugas, penggunaan sarung tangan dan masker, serta penerapan sistem pengelolaan dapur. Bahkan BGN menyatakan telah menutup permanen 504 dapur MBG yang dinilai tidak layak. Angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bahwa ekspansi program harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem keamanan pangan. BPOM sendiri terus memperkuat pengawasan di lapangan, misalnya melakukan pengawasan terpadu terhadap SPPG dengan fokus pada aspek keamanan dan kebersihan. Sementara BPOM juga mengembangkan edukasi keamanan pangan dan pembentukan kadar masyarakat sebagai agen edukasi bagi penerima manfaat MBG. Langkah tersebut patut diapresiasi, tetapi pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan ketika masalah muncul. Sistem pencegahan harus diperkuat melalui inspeksi rutin, pengujian sampel pangan, pelacakan bahan baku, sertifikasi keamanan pangan, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan transparan. Pemerintah juga telah memiliki instrumen tata kelola yang lebih jelas. Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengatur sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan di lingkungan BGN, sehingga pengawasan keamanan pangan semestinya menjadi bagian yang melekat dalam seluruh rantai pelaksanaan MBG. MBG pada akhirnya bukan sekedar persoalan membagikan makanan kepada masyarakat. Program ini merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga setiap porsi yang diberikan harus memenuhi dua syarat utama, bergizi dan aman. Karena itu BPOM harus ditempatkan sebagai salah satu garda terdepan dalam memastikan keamanan pangan MBG. Keberhasilan program tidak seharusnya hanya dihitung dari banyaknya penerima manfaat atau jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan penerima manfaat lainnya mendapatkan makanan yang benar-benar aman untuk dikonsumsi. Jika pemerintah ingin membangun generasi yang sehat dan berkualitas, maka keamanan pangan tidak boleh menjadi pelengkap. Makan bergizi harus berarti makan yang aman. Dan di titik inilah, pengawasan BPOM menjadi bagian penting dari keberhasilan MBG. Sekian komentar.
3: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Informasi cuaca.
2: Dengan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Ada perakirawan Farid dari BMKG wilayah 4 Makassar selengkapnya. Untuk informasinya Farid, silakan.
3: Selamat pagi pendengar Suatu RRI dimanapun Anda berada. Kami akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2026. Pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan, berpotensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah Tanah Toraja, Nrekang, dan Luwu Utara. Untuk malam hingga dini hari nanti umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 16-36 derajat Celcius, kelembaban 40-95%, angin dari arah timur kecepatan 10-40 km per jam. Waspada potensi angin yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian info cuaca, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Prakirawan Farid untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Makassar pagi ini.
8: Informasi Media Pro 1.
9: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memulihkan kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Melalui pos pendukung logistik nasional PDB, gempa bumi NTT Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian. Informasi lainnya untuk Anda, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada Agustus 2026. Dan ini artinya sudah 2 bulan berturut-turut BI mempertahankan level BI rate. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Semeru mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

sempit yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mau ke petani saja sampai di tembus satu jam. Jalan sambahnya air bisa.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Kamis ya, sudah 20 Agustus 2026. Dan pagi hari ini pendengar, saya enggak sendiri, ada rekan saya Sahrul yang juga tetap setia menemani Anda di meja operator untuk sama-sama kita diskusikan topik pagi hari ini terkait keamanan MBG. Akankah terjamin dengan keterlibatan BPOM? Dan memang pendengar, sesuai dengan informasinya ya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar ini memberikan pelatihan ke pegawai SPPG dan penguatan kualitas keamanan pangan. Nah, bagaimana dengan adanya keterlibatan dari BB POM ini di program MBG? Apakah memang dengan adanya keterlibatan BPOM maka keamanan dari MBG ini bisa terjamin, pendengar? Kita akan hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Kiswanti Ruslia.
7: Sebagai bentuk keterlibatan dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan hingga penguatan terhadap kualitas keamanan pangan yang bakal dikonsumsi oleh penerima manfaat. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengaku mendukung program ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan generasi emas 2045 yang berkualitas, juga membuka lapangan pekerjaan. Dikatakan sejak program ini hadir di Makassar, bentuk pelatihan sudah kerap digelar, seperti yang baru-baru ini pihaknya memberikan pelatihan dalam bentuk penggunaan rapid test terhadap menu makanan yang akan disiapkan. Penggunaan rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini zat kimia yang berbahaya pada makanan.
8: Jadi di SPPG ternyata sudah punya, tapi kan memang kemarin karena keterbatasan pengetahuan makanan mereka belum bisa menggunakan. Nah itu tugas kami membantu untuk meningkatkan kapasitas-kapabilitas dari teman-teman di SPPG, para kepala dan juga para ahli gizinya agar mampu mengoperasikan. Karena ini sangat bagus sebenarnya ya, bagi deteksi dini ya, walaupun yang sifatnya lebih pada untuk semaran kimia ya. Kimia itu artinya seperti formalin, borat, kemudian residu pestisida, kemudian kesegaran ayam, histamin. Ini sangat-sangat bagus ya. Sedangkan untuk yang cuman mikrobiologi memang karena alatnya terkendala, salah satunya problemnya adalah inkubator. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk cemaran mikrobiologi ini, paling sederhana adalah dari sisi organoleptis. Apabila ada penyimpangan dari rasa, dari bau, dari penamparan secara fisiknya, tentunya tidak boleh dikonsumsi. Tapi bahwa alat yang sudah ada, ini harus dioptimalkan. Gitu.
7: Adapun program makan bergizi gratis sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih di Kota Makassar. Dan sejak pelaksanaannya, berbagai masukan dan saran datang dari orang tua maupun siswa, salah satunya adanya menu variatif.
6: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Kiswanti Ruslia, di mana apakah dengan keterlibatan BPOM ini maka bisa mengamankan begitu MBG. Keamanan MBG akan terjamin dengan keterlibatan BPOM. Silakan 0821-3339-440 pendengar, bisa Anda gunakan untuk bergabung bersama dengan kami memberikan komentarnya ya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan memang tadi sesuai dengan informasinya pendengar, ini sebagai bentuk keterlibatan dalam mendukung program MBG, maka Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan hingga memberikan penguatan terhadap kualitas keamanan pangan khususnya yang dikonsumsi oleh anak-anak. Silakan, apakah dengan keterlibatan BPOM ini keamanan MBG ini akan terjamin? Halo, assalamualaikum. Pagi. Opini Publik.
9: Baik, Arti.
6: Iya, dari siapa, di mana ini?
9: Junaidi, Kak.
6: Junaidi.
9: Bagaimana kabar ini, Bu Arti?
6: Lagi aman-aman saja.
9: Aman-aman saja.
6: Oke. Tanggapannya Junaidi seperti apa dengan keterlibatan BPOM ini? Apakah menjamin keamanan MBG ini? Kita kan selalu mengetahui, mendengarkan informasinya ada ini yang keracunan.
9: MBG. Lagi-lagi MBG lagi dibahas. Kalau menurut saya MBG ini, kalau menurut saya tidak aman. Karena alasan saya tidak aman ini juga rasanya juga tidak memungkinkan kepada anak-anak, apalagi ini biar sama sekali tidak bagaimana ini? Ya, maksudnya kalau misalnya dimakan kartu itu tidak ada bantuan rasanya.
6: Begitu.
9: Ya. Ini juga apalagi itu lauknya kartu itu, kalau misalnya itu ayam digoreng saja kayak tidak dikasih.
6: Jadi masukan dari Junaidi seperti apa masukannya Junaidi?
9: Kalau masukan saya begini, ini MBG ini. Ini kalau misalnya orang bikin membikin MBG harus perhatian, harus diperhatikan, karena ini rasanya ini tidak ada kayak ambar saja rasanya. Iya, tidak ada rasanya. Jadi kalau menurut saya ini tidak ini dari apalagi kalau menurut saya ini menu-menunya.
6: Nah, selain menu-menunya diperbaiki, rasanya ya, juga diperbaiki. Ini kan juga, ya ini kan juga ada keterlibatan BPOM begitu untuk melihat ya, apakah ada potensi keracunan. Bagaimana tanggapannya, ya, Junaidi?
9: Kalau misalnya ini baru-baru saya dengar ini karti ini saya dengar terjadi di Jawa itu ada 80 orang keracunan. Jangan saya akan bilang ini MBG jadi perhatikan. Sebenarnya ini anak kita ini kasihan ini bagaimana juga, karena saya bisa makan MBG dari teman-teman saya kasih kak. Jadi teman ini kalau jangan tetap MBG, lebih baik kalau misalnya uang dan saja.
6: Oke, baik.
9: Kalau menurut saya, karena ini anak kita sekarang membutuhkan uang. Jadi kalau menurut saya jangan menjelaskan untuk MBG.
6: Oke, terima kasih Junaidi.
9: Terima kasih. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih Junaidi. Banyak masukan, harapan begitu ya yang dihadirkan sehingga MBG ini makan bergizi gratis khususnya untuk menu-menu yang ada untuk anak-anak kita ini bisa terjamin pendengar. Kami juga masih akan menantikan Anda pendengar untuk bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi saat ini.

0: Baiklah pendengar, kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus, dicoba kembali pendengar ya. 082133339440. Kita berbicara keamanan MBG akan terjamin ketika dengan keterlibatan BB POM ini. 082133339440. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi,
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar.
1: Iya. Yeah.
0: Ini ada informasinya Pak Abdullah Sewang, kalau BB POM Makassar ini ya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memberikan pelatihan begitu dan juga memberikan penguatan terhadap kualitas keamanan pangan. Apakah dengan keterlibatan BPOM ini keamanan MBG akan terjamin begitu untuk anak-anak kita kalau menurut Anda Pak Abdullah Sewang?
1: Ya, itu dipersilakan saja BPOM itu menangani masalah kesehatan MBG ya. Tapi kalau saya, MBG itu harus berlanjut sesuai dengan informasinya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa MBG itu buat sekolah, ibu hamil dan anak balita.
0: Yeah.
1: Itu kan suatu kebijakan yang bagus itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ada yang bantai itu juga dengan baik karena ini adalah program untuk kelanjutan rakyat kecil dan untuk kehidupannya lebih baik.
0: Baik.
1: Karena ini adalah tujuan NKRI untuk Indonesia maju. Iya. Dan pendidikan mau maju dan memperbaiki gizi anak sekolah. Betul bahwa Presiden itu berbuat baik buat kepada kita semua. Semoga ini berlanjut terus, MBG. Selamat sih, semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat berarti sehat, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.
0: Merdeka. Amin, amin. Merdeka, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Ini keamanan MBG akan terjamin dengan keterlibatan BB POM. Kita bicara secara umum ya, bagaimana menurut Anda? Apakah dengan hadirnya keterlibatan dari BB POM untuk mengarahkan, menginformasikan, berbagi pengalaman, ini bermanfaat untuk keamanan MBG bagi anak-anak kita? Kita terima pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak.
0: Indah yang ada di Sopeng.
2: Iya.
0: Gimana Indah?
2: Kalau saya sih perlukan, karena bagaimana mau ditahu ini halal atau tidak atau terjamin kebersihannya kalau tidak ada kerjasama dengan BPOM kan. Jadi buat pendengar bisa kita bedakan ini dibahas terkait kerjasama
0: dengan BPOM.
2: BPOM ya, bukan karena kelanjutannya atau diberhentikannya, itu urusan nanti. Jadi kalau menurut saya Kak, itu sangat bagus sekali, karena dengan adanya BPOM ini ikut mengawasi program makan bergizi gratis, kita tidak perlu lagi khawatir masalah makanan-makanan apakah dia terjamin atau bersih tempatnya, uji laboratoriumnya juga pasti sudah dilakukan, pelatihan mereka kan juga pasti sudah ada atau kalau ada BPOM di dalamnya.
0: Jadi kalau menurut Indah, apakah setiap harinya ada dari pihak BPOM begitu yang menganalisis begitu makanan sehingga memang benar-benar layak diberikan kepada anak-anak ini?
2: Saya itu perlu Kak, karena jangan sampai kalau cuma sekali seminggu ini cuma ini lah, jangan sampai setelah tidak ada pihak-pihak terkait kan melalaikan tugas itu juga Kak toh. Jadi seharusnya memang di setiap dapur SPBG atau MBG itu ada pihak terkait dari BPOM untuk dia menyelidiki atau membantu.
0: Ada rapid test ya, begitu, ya, ada mendeteksi ya, secara dini zat kimia yang berbahaya pada makanan.
2: Iya, supaya tidak ada lagi hal-hal seperti keracunan lah, apalah kan hampir setiap hari, setiap bulan itu di mana-mana itu viral lagi masalah MBG keracunan, masalah keracunan ini. Jadi memang perlu saat ini di MBG dengan BOPOM itu kerjasama di dalam. Kalau tidak, aduh, tidak bisa juga dijamin bagaimana kelanjutan ke depannya. Mungkin seperti itu.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Sati, selamat bertugas dan sehat selalu bareng keluarga. Amin, makasih, amin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada ya Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih juga sudah bergabung Indah. Ada Safar 442 di aplikasi TikTok RRI Prostatu Makassar. Halo, assalamualaikum. Apalagi pembahasan MBG makan gratis dihentikan tadi itu dihapus ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima dulu pendengar kita, ada Pak Fajar di Palopo. Halo, selamat pagi Pak Fajar.
3: Ya, selamat pagi juga Mbak Arsi.
0: Iya. Nah, Pak Fajar, ada informasi nih kalau ada pelatihan yang dihadirkan oleh BB POM dan bagaimana keberadaan BB POM ini, ada penggunaan rapid test mungkin bertujuan mendeteksi secara dini zat kimia berbahaya pada makanan. Nah, keamanan MBG akankah terjamin dengan keterlibatan BB POM ini kalau menurut Anda, Pak Fajar?
3: Oke, terima kasih ya informasinya. Kalau saya singkat saja, di MBG ini semua ada sosialisasi, kan tidak apa-apa. Kalau tentang makanan bergizi kan tidak apa-apa. Hanya sekarang jujur ya Mbak, Mbak Ati, masyarakat sekarang itu banyak mengeluh tentang MBG, makanan bergizi ya. Karena kenapa? Bukan juga dia keracunan sebenarnya. Contoh di Palopo pernah begini kan, salah satu sekolah SMP di Palopo itu mungkin makanannya itu sudah bermalam lah apalah, sampai dipanaskan kembali diberikan kepada anak sekolah. Malah anak sekolah itu kena mencret-mencret
0: diare ya,
3: diare. Kalau saya Mbak Ibu Arti ya, kalau saya ini masukkan saja Ibu ya.
0: Ya, seperti apa Pak Fajar?
3: Dihapuskan saja itu MBG.
0: Kemudian dialihkan.
3: Karena dua kategori. Begini Mbak, karena sekarang Indonesia, negara kita ya. Meminjam uang ke Korea, meminjam uang ke Jepang untuk membayai MBG, coba bebannya negara bertambah kan?
0: Baik, Pak Fajar.
3: Din masih din dulu Mbak. Kemudian dalam satu kabupaten itu Mbak, itu dalam satu bulan triliun. Lebih kasihan dikasih naik gajinya itu penyiar RRI, pegawai negeri pensiunan atau P3K diberikan gaji, daripada itu MBG mau diurus per triliun itu, per triliun anggarannya itu Ibu.
0: Baik.
3: Itu aja masukan saya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar yang ada di Palopo. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Dari Palopo kita ke Parepare, ada Pak Iwan. Pak Iwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
0: Selamat pagi juga Pak Iwan. Ya, kalau dari
4: ini momen kayak ini loyo.
0: Bukan, ya Pak, ini sudah batas kemampuannya Arti nih. Habis saja baru aja minum obat tadi kalau Pak Iwan memonitor ada jingle
4: semoga
0: tadi.
4: Cepat sembuh.
0: Ya. Amin. Oke.
4: Semoga cepat normal dengan baik ini Mbak.
0: Iya. Iya, gimana tanggapannya? Keamanan MBG akankah terjamin dengan keterlibatan BPOM ini, Pak Iwan, menurut Anda?
4: Iya. Saya kira kalau keterlibatan pihak yang berkompeten ya, saya kira ya pasti ada jaminan ya. Pihak yang berkompeten ini kan banyak paham ya terkait bagaimana varian-varian makanan yang disuguhkan. Ya. Yang fatal itu Mbak, arti kalau daerah-daerah itu membuat satgas, kemudian di dalam satgasnya itu orang-orang tidak berkompeten, ini bahaya ini berarti.
0: Oke.
4: Iya, terkadang memang ada daerah-daerah begitu, kita bikin satgas, ada lagi gabungan atau forum atau inilah ya, seakan-akan banyak sekali yang memantau ini MBG. Di sisi lain orang-orang yang berkompeten di dalam ya patut dipertanyakan, tapi kalau BPOM kan dia kan berkompeten memang di situ di dalamnya.
0: Supaya tidak ada lagi nih, ya, kasus-kasus keracunan begitu ya Pak.
4: Ya, saya kira itu semua ya diharapkan. Ini kan proses apa namanya, program strategis ya.
0: Iya.
4: Jadi saya kira sangat setuju saya dengan itu. Adapun terlalu melenceng lah kalau kita ini mau bilang hapus atau tidaknya ini. Ya, artinya melenceng dari topik lah ini kalau seperti itu cara atensi teman, karena lain pertanyaan lain jawaban itu namanya. Ini kan program sudah menjadi program harga mati ya. Jadi sisa pembenahannya saja lah ya dari program-program Bapak Presiden ini.
0: Baik.
4: Jadi kita setuju kalau banyak-banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya itu ya, dari dinas kesehatan, ketahanan pangan, itu semua yang berkompeten di dalam di dalamnya itu Mbak. Ya, jadi kalau ini semua yang berkompeten, stakeholder-stakeholder yang berkompeten, saya kira meminimalisir itu ya yang namanya makanan-makanan tidak baik atau karena tidak bergizi yang disuguhkan ya. Penerima manfaatnya ya.
0: Baik.
4: Jadi kita salut lah semua pihak yang berkompeten memang dilibatkan. Saya kira ini lebih bagus dan bisa terjamin dengan baik. Mudah-mudahan programnya bisa berjalan dengan baik. Penerima manfaatnya juga bisa betul-betul mendapatkan gizi yang baik. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dari Kabupaten dari Kota Parepare sudah bergabung juga dengan kami ya. Yang lain sabaran mendengar, ada satu informasi dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
5: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
6: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
5: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
6: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
5: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
6: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
5: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
6: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: Kita terima lagi pendengar, ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Pak Aldi, assalamualaikum Pak Aldi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Aldi, langsung mungkin ya komentarnya, bagaimana keamanan MBG ini akankah terjamin dengan adanya keterlibatan dari BBPOM ini, Pak Aldi?
1: Ya, insyaallah. Keamanan terjamin karena ini salah satu lembaga yang mengawasi soal makanan ya.
0: Iya.
1: Dan selalu pihak MBG selalu berbenah diri ya, karena menuai beberapa kritikan dari berbagai, terutama di sosial media itu banyak sekali yang mengkritisi terkait dengan banyak keracunan-keracunan. Karena kalau kita pantau sosial media, apa ya, sedikit pun tidak ada yang mendukung ini program ini, tapi apapun yang mereka apapun yang mereka lakukan di berbentuk video, foto yang di sosial media itu tidak akan berpengaruh ketika kita mengikuti pidato Bapak Presiden. Pidato tahunan ya.
0: Sidang MPR.
1: Apapun yang dilakukan mereka-mereka yang sosial media itu mengkritik dalam bentuk apapun ya, apakah itu video atau foto. Yang menentukan itu ketika Bapak Presiden menyampaikan pidato tahunan disetujui oleh MPR-DPR, itulah yang terjadi.
0: Baik.
1: Mau dihentik itu bagaimana? Itu tidak berpengaruh. Ini di situ menentukannya. Jadi menurut saya, ya ini bagus, salah satu langkah untuk berbenah ini, bagaimana supaya penerima manfaat ini yang begini tidak lagi terjadi hal-hal seperti keracunan dan sebagainya. Okay. Cuma persoalannya di sini, apakah dari lembaga Badan POM ini bisa menelusuri sampai ke pelosok-pelosok. Dan ini sementara saya sampaikan ini ada mobil melintas ini yang kita tulis di dewannya.
0: Membawa makanan untuk anak-anak ya.
1: Iya. Di sini di dekat saya ini ada di situ MBG itu belum diresmikan.
0: Oh iya.
1: Ada juga di desa sebelah. Iya, masih banyak di sini. Mungkin ya dengan keterlibatannya dengan Badan POM ini yang dapur MBG yang di dekat-dekat saya ini ikut semua melakukan pelatihan. Ya ini yang saya khawatirkan, ini persoalan semua yang masuk di dapur-dapur MBG itu bisa mengikuti pelatihan semuanya.
0: Okay.
1: Nah ini banyak sekali. Dan mungkin dari Badan POM sendiri itu mungkin keterbatasan personil ya, sehingga tidak bisa di cover semua. Tapi mungkin bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan supaya bisa termasuk semua untuk memenuhi gizi-gizi anak-anak yang ada di pelosok. Ini persoalan pelosok saya ini soroti ya, karena dari saya sendiri dari pegunungan masuk itu jangkauannya masuk ke dalam itu sangat jauh ya. Dan ya bagaimanapun melakukan strategi supaya ini bisa terjangkau semua. Keterlibatan Badan POM di situ bagus sekali.
0: Baik.
1: Salah satu evaluasi ya. Ya saya kira itu saja.
0: Oke, terima kasih Pak Aldi. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aldi dari Pinrang. Terima kasih ya. Kita hadirkan dulu informasi pendengar yang akan hadir untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makassar pagi ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Alpian.
0: Baik, Kak Frawi, untuk menjaga kualitas dan juga keamanan makanan yang dikonsumsi pada program MBG ini, ke BPOM mulai terlibat di dalamnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini?
1: Ya, tentu BGM dengan upaya memperbaiki citranya ya, tentu kolaborasi yang banyak antar instansi terkait untuk bagaimana kualitas makanannya bisa sampai kepada masyarakat, tentu itu harus memang baik ya, pelibatan BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, tentu bagian yang tidak terpisahkan bahwa ini penting untuk dilibatkan sehingga kualitas yang sampai makanan itu di masyarakat itu betul-betul terjaga, kondisinya baik dan layak untuk dikonsumsi. Karena sampai hari ini masalah-masalah atau problematika soal makanan yang ada racunnya dan tidak higienis itu ternyata masih ada. Dan ini bukan terjadi di satu tempat saja, tapi banyak terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia seperti itu.
0: Oke, jadi menurut Anda ini merupakan sebuah langkah yang positif begitu ya?
1: Ya, jadi BGN bukan hanya sekedar menuliskan jam layak konsumsinya, bagaimana kandungan gizinya, digambarkan ke sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat yang berhak mendapatkan MBG ini, tapi betul-betul juga ada lembaga eksternal ya, misalnya BPOM misalnya terlibat ya. Tapi ya bukan hanya sekedar terlibat secara MOU kemudian bekerja, tapi tidak betul-betul ditelusuri sampai ke dapur dan sampai diperiksa sampai ke sekolah-sekolah atau di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kelurahan misalnya. Tapi ini betul-betul harus diawasi dengan melibatkan banyak pihak-pihak pegawai atau staf yang untuk bagaimana menindaklanjuti makanan yang disajikan oleh pihak dapur itu betul-betul bersih dan sehat untuk masyarakat seperti itu.
0: Tapi untuk menjangkau seluruh SPPG ini kan tentunya butuh kerja keras begitu. Sementara mungkin dari BPOM sendiri masih terbatas mungkin tergawe. Ini hanya menjadi persoalan, apakah kemudian langkah ini akan menjangkau begitu terhadap dengan SPPG taruhlah mungkin di selatan yang ada di seluruh daerah selatan ini, Pak Prawi?
1: Ya, memang kalau kita berbicara personil tentu tidak akan ada tidak akan ada cukupnya ya. Baik itu gabungan antara kelompok dari BGN, STPG bahkan pelibatan BPOM misalnya ataupun pelibatan aparat, itu pasti akan terus terkendala dengan jumlah personil yang ada. Tapi bagaimana kolaborasi itu nyata bisa dilibatkan masyarakat sipil ataupun pihak sekolah sendiri ataupun tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang paling terbawah misalnya RT/RW itu bisa melaporkan ketika ada kondisi-kondisi yang memang masalah-masalah yang ditemukan terkait dengan makanan yang disajikan. Karena kalau tidak, ya ini tadi lagi masalah-masalah itu ya bisa akan terulang terus. Dan ya kalau misalnya tidak ada hukuman atau sanksi yang jelas dan penindaklanjut yang secara bisa lebih keras untuk para pihak dapur, tentu ya itu akan bisa terjadi lagi dan lagi ya. Sehingga memang BGN dan BPOM ini betul-betul memikirkan bagaimana cara upaya secara optimal untuk memeriksa kualitas makanan itu sehingga betul-betul higienis, sehat dan layak untuk dikonsumsi.
0: Menurut Anda, apakah BBPOM ini, Balai Besar Pengawas Obat Makanan ini, perlu mengambil sampling makanan yang disiapkan oleh SPPG ataukah hanya kemudian membuat standar begitu dari makanan yang sehat nantinya untuk menjadi panduan dari SCTP?

0: Model yang bagus. Yeah. Tapi bagaimana yang sampai di masyarakat ke anak-anak sekolah, misalnya anak madrasah atau kepada ibu hamil, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu semuanya aman kalau kita tidak datang langsung ataupun betul-betul mengecek kondisinya secara melihat melalui kasat mata kita dan dirasakan dengan apakah makanan itu memang layak atau sehat untuk konsumsi.
1: Sehingga memang BPOM ini harusnya mungkin melaksanakan pemeriksaan pada saat MBG itu tiba di penerima manfaat, dalam hal ini mungkin di sekolah-sekolah begitu, untuk mencicipi, mencoba ya, melihat bagaimana kondisi makanan yang diberikan tersebut.
0: Ya, harusnya seperti itu. Dan memang dapur ya memang harus betul-betul memberikan sampling yang bukan mengurangi jatah peserta didik atau masyarakat yang memang berhak mendapatkan makanan itu. Dan sampling itulah yang nanti dicoba oleh baik oleh pihak BPOM ataupun pihak sekolah ya, ataupun pihak di kelurahan yang menjadi tempat apa namanya transitnya makanan untuk sampai di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik. Ya, Prawi, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keluar ya, bagaimana mengurangi terjadinya kasus keracunan yang mengkonsumsi dari makan bergizi gratis ini. Ya. Siap, baik, siap. Terima kasih Kak Prawi atas waktunya bersama RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selanjutnya kami hadirkan warta berita dari Siaran Sentral Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.